0: Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi. Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus menjaga untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
7: Laporan khusus. Untuk disahkan disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
10: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
11: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp 824 triliun, perlindungan sosial Rp 539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp 195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar, bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Pendengar, saat ini Liza tersambung dengan Bapak Bribtu Arif Maulana yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Bribtu Arif.
6: Selamat pagi, Kak.
5: Iya, bagaimana kabar Bapak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya, alhamdulillah. Bapak sekarang lagi di mana posisinya, Bapak?
6: Di traffic light kilometer 6.
5: Kilometer 6. Oke, silakan Bapak Bribtu Arif, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
6: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 sekira pukul 07.31 waktu Indonesia Barat. Saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah kota Tanjung Pinang. Untuk traffic light kilometer 6 yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian, bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
5: Baik, terima kasih juga informasinya Bapak. Selamat beraktivitas Pak Arief.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tanjung Pinang Pagi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah ke acara Opini Publik.
8: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
5: Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini topiknya adalah kesaktian Pancasila menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pendengar, Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya maupun pilihan pandangan, semangat persatuan menjadi hal yang penting untuk terus kita jaga. Menurut Anda, sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hari, apa yang perlu dilakukan masyarakat khususnya generasi muda agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan tetapi justru memperkuat persatuan? Boleh Anda sampaikan opini Anda terkait dengan kesaktian Pancasila pendengar yang akan kita peringati besok tanggal 1 Oktober di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
9: Halo.
5: Halo.
9: Selamat pagi.
5: Iya. Yeah. Pagi Bapak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.
9: Assalamualaikum.
5: Baik Pak Rasino, silakan bagaimana ya. Opininya?
9: Hari ini tanggal 31 Desember mendatang kita yang bahas jaga persatuan di tengah perbedaan ya.
5: Iya.
9: Iya. Jadi tanggal 31 Desember 2006 kita tentu teringat sejarah dan peristiwa dalam di tahun 1965 ya, jadi peristiwa berdarah yang memprihatinkan dan melukai hati bangsa Indonesia ya. Namun membawa berkah barangkali untuk generasi penerus bangsa karena untuk kehidupan yang untuk berbangsa dan bernegara. Kenapa? Bagi warga negara yang hidup di tahun 1965 sampai 1998, baik yang masih anak-anak maupun dewasa tentu lalu menonton film Vietcong PKI 1965 yaitu film yang di media TV yaitu TVRI. Hikmah atau pelajaran peristiwa 30 September 1965 adalah apabila peristiwa Vietcong PKI itu berhasil, maka tentu kemungkinan besar negara kita tidak menjadi negara saat ini ya, tetapi negara komunis atau sekurang-kurangnya negara sekuler. Artinya negara tidak mengurusi agama, etnis, budaya, dan adat termasuk di Pancasila ya. Karena tujuan dari kehidupan PKI ini ya, karena tidak berhasil, berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini masih tertanam di lubuk hati bangsa Indonesia. Walaupun saat ini hampir-hampir tidak sempurna, tetapi jika nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh bangsa dari pemimpin bangsa, menteri, wakil rakyat, kemudian elit politik, kepala daerah, serta rakyat biasa, maka tidak ada terjadi korupsi, gesekan antar agama, kemudian etnis, berbagai dan juga gesekan adat dan budaya, serta ujaran kebencian maupun hoax. Untuk itu marilah kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang insya Allah besok diperingati ya, Hari Kesehatan Pancasila, dan kembali kepada Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino ya yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu bagaimana opini Anda terkait dengan menyambut Hari Kesaktian Pancasila yang besok akan kita peringati 1 Oktober 2026 ya pendengar ya. Terkait dengan kesaktian Pancasila, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, kita tahu sekarang ini ada banyak sekali perbedaan, namun bagaimana caranya untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut, boleh Anda sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami. Sudah kami buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Iya. Yeah. Bu Rasmini telepon kembali. Bu Rasmini, kenapa tidak jadi? Oke, kita coba lagi di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi. Halo.
10: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Iya, pagi Pak Maman, silakan. Bagaimana opininya?
10: Iya. Sebenarnya mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara itu, kalau untuk kalangan anak sekolah ya, mahasiswa, anak sekolah sampai ke SD itu, penerapannya dan menanamkannya itu benar. Tapi ini permasalahannya ini adalah setelahnya sampai ke pejabat, itu yang kurang. Jadi hal itu hanya ditekankan kepada kita, sementara di atas itu tidak gitu. Itu yang sangat kita sayangkan sekali. Kita ambil contoh saja, banyaknya korupsi, ya kan? Banyaknya kasus-kasus pejabat yang seperti itu dan seperti itu. Di situ mereka tidak lagi berpedoman ke Pancasila yang menjadi dasar negara, padahal mereka disumpah, ya kan? Tapi mereka tidak. Dan mereka apabila berbicara di podium, itu mengajak sepertinya seperti meja semut tidak mati itu, seperti malaikat. Tapi lakuan mereka yang kita sayangkan itu. Dan bagaimana anak-anak bangsa akan menyontoh mereka. Ya kan? Mereka menanamkan itu ke anak-anak. Tapi mereka memberikan contoh yang nyata-nyata tidak baik. Karena sosial media itu kan bebas. Siapapun bisa melihat. Bahkan anak-anak muda, bahkan anak-anak sekalipun bisa melihat lakuan pejabat-pejabat kita. Itu yang seharusnya menjadi titik berat dalam pengamalan yang dimaksud tadi gitu. Jadi kalau hanya ditajamkan ke bawah, sementara ke atas kumpul setumpul-tumpulnya, bagaimana negara kita ini terbukti dan hingga hari ini. Itu harapan saya, semoga baik itu wakil rakyat ataupun siapapun yang menjabat, ya kan, jangan terlalu menyenangkan hati rakyat dan menyenangkan atasan tanpa berbicara yang sesungguhnya. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Banyak kejadian yang sudah terjadi. Itu saja dari saya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Insinyur Rustami. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa Briani.
5: Waalaikumsalam. Ya, Bapak.
11: Selamat selalu baik, Kak.
5: Siap.
11: Hari ini cuaca bagus, supaya nggak ada kabut lagi, Mbak Ika. Mbak Lisa, ya, semoga jalan di tengah hari nggak kabut lagi, Mbak Lisa.
5: Iya, Bapak. Amin.
11: Baik, ya, topik pagi hari ini ialah kesaktian Pancasila menjaga persatuan di tengah perbedaan, ya, Mbak Lisa.
5: Bagaimana opini Bapak?
11: Memang harapan kita sebagai warga negara ini memang itu yang kita harapkan ya. Kesaktian Pancasila ya, karena kita berpedoman kepada Pancasila ya. untuk hidup berbangsa dan bernegara ya. Menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan kita. Jadi saat ini harapan saya gini Mbak Liza, karena Pancasila ini sebagai pedoman dan penghayatan kehidupan kita berbangsa

0: baik sekali dan bagus ya untuk kita hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Jadi harapan saya semoga pengamalan dan pengayaan Pancasila ini yang hendaknya di sekolah-sekolah atau di pelatihan-pelatihan itu hendaknya dihidupkan kembali seperti kita zaman sekitar tahun 90-an dulu kan masih ada Mbak Iza. Karena di situ kan norma-norma berbangsa dan bernegara bergaul dan berteman itu kan situ kan semua dah lengkap Mbak Iza ya. Itu aja harapan saya, semoga di hari kesaktian Pancasila semakin bangsa kita, masyarakat kita semakin mengenal arti daripada lima sila ini. Yeah. Itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Ahmadi, silakan.
2: Ya, saya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Yang paling penting adalah mengamalkan. Tidak memandangkan, tapi tidak menghayati, apalagi tidak mengamalkan. Jadi kalau sudah diamalkan, dikumandangkan, dihayati dan diamalkan, insya Allah aman dan terkendali. Tak ada lagi yang namanya tindak korupsi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmadi di Kijang ya. Di belakang Pak Ahmadi, penelpon berikutnya silakan, masih kami tunggu di telepon dan juga WhatsApp. Ada WhatsApp juga yang sudah masuk, pesan WhatsApp ya tepatnya ya. Nanti akan Liza bacakan. Halo, selamat pagi.
3: Semangat pagi.
1: Pagi, semangat juga. Oke, silakan Pak Siswanto.
3: Ya, izin untuk beropini ya. Berkaitan dengan hari kesaktian Pancasila ini kan seharusnya bangsa kita ini apa merenung begitu ya, melakukan kontemplasi, melakukan refleksi terhadap dirinya masing-masing gitu. Kita ini kan kadang-kadang terjebak dengan euforia gitu, bangga diri. Ini Pancasila kami ini sakti loh katanya. Seperti itu. Padahal kan apa zaman terus berubah. Di tahun 1965 sekarang 2026. Itu kan tantangan ya. Apa di negara kita itu kan udah sangat berbeda sekali gitu. Dulu mungkin ya istilahnya ada keinginan negara lain, istilahnya mau mengubah ideologi ya kita ini yang Pancasila menjadi ideologi komunis. Tetapi sekarang akan ancamannya berbeda lagi begitu loh. Jadi dengan adanya hari-hari bersejarah semacam ini kan harusnya bangsa kita berpikir ulang begini. Tidak cukup hanya berbangga diri, wah ini Pancasila ini udah teruji gitu. Tidak cukup itu aja begitu. Tapi bagaimana mengantisipasi ancaman ke depan itu seperti apa gitu. Ancaman ke depan kan sekarang ini sangat halus sekali maksudnya. Lewat budaya, lewat katakanlah makanan, lewat hal-hal yang tidak kita apa pikirkan sebelumnya. Tapi lama-kelamaan akan terbentuk menjadi habit kan, kebiasaan begitu. Kalau udah terbentuk habit, ya udah istilahnya kita akan berpikir, berpola pikir seperti yang katakanlah orang-orang yang istilahnya punya kepentingan tertentu terhadap negara kita itu sendiri gitu. Ibaratnya tanpa kekuatan militer pun ya negara kita udah kalah gitu. Barat perangnya gitu kan. Ya secara pemikiran ya kita udah dirasuki generasi-generasi kita ini. Terima kasih karena atas waktu yang diberikan untuk saya pada opini. Apabila di Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak.

0: Loh, Laura? Ngapain duduk sendiri di sini? Sambil pejam-pejam mata lagi tuh.
1: Ini loh, Kak. Laura lagi hafalin Pancasila. Disuruh ibu guru tadi di sekolah. Susah banget loh, Kak.

0: Nya.
1: Oh, Pancasila. Kalau Pancasila, jangan dihafal, Laura, tapi dipahami dan dihayati. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu urutan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah, bersyukur, atau berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu urusan kita dengan manusia lainnya. Misalnya, bagaimana Laura dalam menghargai dan menyayangi teman, guru, maupun orang tua. Kemudian, persatuan Indonesia. Contohnya, saat berteman, Laura jangan mudah dihasut untuk memusuhi teman yang lain. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya, segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah atau diskusi yang sehat. Tidak perlu marah-marah atau memaksakan kehendak pribadi kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tentang adil. Kalau Laura baik sama satu teman, maka Laura juga harus baik sama teman yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan teman, Laura.
2: Oh, ternyata Pancasila ada dalam kehidupan kita ya, Kak.
1: Nah, benar, Laura. Pancasila itu ada untuk jadi pedoman hidup kita. Makanya, yuk kita amalkan setiap hari.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Liza.
3: Selamat pagi, Pak Nasrun. Silakan, Bapak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, iya, gimana punya, Pak? Kesaktian Pancasila ya, Kak Liza ya. Jadi kita harapkan implikasinya atau prakteknya, pengamalannya kita harapkan ya, Kak Liza ya. Maksimallah. Sekarang hanya mohon maaf, pengamalannya enggak maksimal, Kak Liza. Benar saya di bawah C lah itu.
3: Mereka kayak guru aja. Ya.
4: Iya. Soalnya kadang-kadang perilaku kita jauh dari nilai Pancasila kita, baik pun segi hukumnya, peradabannya, kita lihat sendirilah, Kak Liza ya. Ya, bahkan kita bisa lihat sendirilah. Tak kesimpulannya, marilah kita, negara kita ya, negara pusat, yuk pedoman pengamalan pengamalan Pancasila itu yuk tuh dikukuhkan ya, Kak Liza ya, dipatenkan. Karena Pancasila ini terus-terusan orang-orang yang sifatnya mafia nggak seneng, Kak Liza. Kalau dalam agama Islam, iblis itu nggak suka dengan kebenaran, ya. Setelah itu, kesimpulannya coba pemerintah pusat dibukukan, ya, dipatenkan pengawalan Pancasila. Karena Pancasila itu bukan untuk Islam aja, semua untuk semua agama bagus itu, ya. Tapi kesimpulannya pemerintah kota ya pedoman pengamalan Pancasila yang berlalu itu yang bagus itu kita diterbitkan lagi lah. Yang lalu-lalu itu ya bagus-bagus jangan dihilangkan. Pelajaran di sekolah enggak ada. Ada pedoman pengamalan enggak ada kan, Kak Liza? Coba. Belajar nilai Pancasila diajarkan di sekolah mulai dari nganu. Dibukukan lah ya. Dari TK, SD, SMP, sekolah tiga, nggak ada, cuma semboyan-semboyan gitu aja lah. Ya. Di pemerintah harus juga, baik pun dalam hukum, dalam pemerintahan, dibukukan. Dengan demikian, insya Allah, ya akan, Pancasila akan sakti lah. Ya. Okay. Karena orang-orang mafia tuh serang aja, Kak Liza, nggak suka dengan Pancasila ini. Kalau agama Islam, setan itu nggak suka kebenaran. Tapi yakin percayalah, mudah-mudahan kita ini generasi yang terusnya warga NKRI itu sama-sama loh ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila laksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk keutuhan NKRI kita. Okay. Matahari itu Kariza,
3: iya,
4: selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Lisa bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk, ada dari Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Selamat pagi Bapak. Kesaktian Pancasila, menjaga persatuan di tengah peradaban, mari kita renungkan bersama betapa terjadi perdebatan panjang. Ketika penyusunan butir-butir Pancasila bersempat di hari kesaktian Pancasila, yang alhamdulillah dapat memberikan pemahaman yang luar biasa, terutama menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang kukuh. Sehingga dirasakan ya, sekarang pentingnya persatuan, memang saat ini rasa persatuan mulai mengering akibat adanya beberapa kondisi yang terjadi dalam proses penghidupan. Kehidupan yang panjang yang terjalin kuat saat tuntutan yang mempengaruhi kehidupan, kesempatan untuk mengabdi terasa masih terjadi perbedaan yang membuat rasa persatuan itu terasa tawar, hambar dan menyengat. Semoga ke depan rasa-rasa itu dapat terhapus bagaimana adanya. Turut berduka mendalam juga atas gugurnya saudara-saudara kita saat terjadinya G30S tersebut ya. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Ada dari Pak Imra, selamat pagi Bapak. Saya selalu juga buat Bapak Imran di Kampung Bugis ya, katanya menurut kami Pancasila tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghargai. Generasi muda perlu menjaga persatuan dengan menghormati perbedaan, bijak bermedia sosial, dan menghindari ujaran kebencian. Dengan demikian perbedaan menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Oke, terima kasih Bapak Imran di Kampung Bugis. Ada juga dari Bapak Ruli, selamat pagi Bapak. Menurut saya Pancasila lama-kelamaan hanya akan menjadi tinggal kenangan untuk masyarakat Indonesia. Karena sudah terlalu banyak contoh-contohnya tidak baik yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di negara kita. Seharusnya menjadi contoh, bisa menjadi contoh dan tauladan buat masyarakat kelas bawah. Namun malah sebaliknya berbuat hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia makin lama makin benci dengan perbuatan para pejabat kita. Contohnya korupsi yang semakin merajalela, penegakan hukum yang tidak transparan, sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, serta selalu melindungi para pelanggar hukum berat serta koruptor kelas kakap yang dekat dengan penguasa, tapi selalu dilindungi ya agar tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini yang membuat kita masyarakat kelas bawah akhirnya bersikap apatis. Oke, terima kasih Bapak Ruli. Pendengar, mohon maaf untuk Anda di line telepon dan juga WhatsApp tidak bisa Liza angkat ya, karena kita akan lanjut ke dialog Tajuk Bidang Pagi. Ini Babang Sigit udah gak sabar nih mau ngutak-ngatik YouTube dan Facebook untuk kita live nanti ya pendengar ya. Ada prepare dulu, persiapan dulu. Jadi kita akan lanjut ke dialog Tajuk Bidang Pagi sebentar lagi pendengar. Kami ajak Anda untuk ikutan menyampaikan di line telepon dan juga WhatsApp nanti ya. Buat yang belum sempat gabung, topiknya adalah sama ya, kesaktian Pancasila menjaga persatuan di tengah perbedaan. Akan hadir tiga orang narasumber, ada Aludin Andi SEMM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, ada Fahrul ZA, Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Kepri, dan Dr. Zamzami Akarim MAPHD yang merupakan pengamat politik ya. Baik, kita jelang dialog Tajuk Bidang Pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aisyah Jalidris.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Nama saya Mira. Di hari kesaktian Pancasila, saya berharap kita semua bisa lebih menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan terus berjuang bersama membangun Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.
1: Nama saya Isan. Di hari kesaktian Pancasila, saya berharap kita semua bisa lebih menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya persatuan dan semangat gotong royong di Indonesia terus terjaga dan bangsa kita semakin maju serta harmonis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Salam Pancasila, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, Indonesia dibangun di atas keberagaman, perbedaan suku, agama, budaya, hingga pandangan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, perbedaan mudah berubah menjadi pertentangan, bahkan polarisasi. Oleh karena itu, kesaktian Pancasila menjadi penting untuk melihat kembali sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar kita terapkan. Lalu bagaimana pemerintah, kemudian juga generasi muda dan masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang Pagi edisi Rabu 30 September 2026 dengan topik kesaktian Pancasila menjaga persatuan di tengah perbedaan. Telah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang pertama ada Bapak Aludin Andi SEMM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
3: Waalaikumsalam Aisyah, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Kemudian juga ada Bapak Dr. Zamzami Akarim MA PhD, pengamat politik. Selamat pagi Pak Zamzami.
4: Selamat pagi Mbak Kuntum, Aisyah.
2: Masih terbayang-bayang dengan nama Kuntum itu ya, Datuk Zamzami ya. Baik, dan kita masih menantikan kehadiran dari Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Fahrul ZA, yang juga masih dalam perjalanan untuk menuju ke studio RRI Tanjung Pinang. Namun kami lanjutkan saja untuk dialog pagi ini, dan pendengar, sesaat lagi kita akan diskusikan bagaimana pemerintah membangun persatuan di tengah keberagaman dan sejauh mana generasi muda mengambil peran. Serta apakah Pancasila masih cukup kuat menjadi perekat ketika masyarakat semakin terfragmentasi di ruang digital. Kita akan membahasnya bersama tiga narasumber kita pagi ini. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang Pagi bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, Indonesia dibangun di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, pilihan, bahkan cara pandang. Tetapi tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Begitu pula di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, menjaga persatuan tentu bukan perkara yang mudah. Terlebih ketika perbedaan juga berkembang di kehidupan nyata maupun ruang digital. Nanti pendengar dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami akan ke Pak Aludin Andi terlebih dahulu. Bagaimana Bakes Bangpol melihat kondisi persatuan masyarakat Kepri saat ini, dan apakah keberagaman sudah menjadi kekuatan atau masih menyimpan potensi perpecahan?
1: Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tahun ini kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang setiap tahunnya terkait ke Pancasila ini kita dua kali memperingati Aisyah.
0: Betul.
1: Satu di hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Kemudian kita kembali memperingati di hari kesaktiannya di tanggal 1 Oktober. Dan tahun ini kita akan peringati dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kenapa ini, sebelum saya ke inti permasalahan terkait dengan kondisi persatuan di wilayah Kepri khususnya, saya coba kilas balik lagi bagaimana kemudian kenapa kemudian dikatakan sakti ini Pancasila, diperingati sebagai sebuah hari kesaktian Pancasila. Memang pasca Indonesia merdeka 1945 itu rongrongan terhadap ideologi ini terus terjadi. Pasca Indonesia merdeka itu emang beberapa waktu itu beberapa daerah-daerah dengan kerajaan-kerajaannya kemudian bergabung menjadi satu NKRI. Kemudian di tahun 65 itu Indonesia Pancasila kembali diuji. Diuji dengan adanya waktu itu gerakan G30 SPKI yang kita kenal, di mana terjadi penangkapan dan pembunuhan beberapa jenderal kita dan dibuang waktu itu ke lubang buaya. Dan waktu itu kalau tidak cepat bergerak, rakyat dan pemerintah maupun TNI Polri emang akan berdampak besar terhadap kelangsungan kehidupan bangsa ini yang berideologi Pancasila. Dan disitulah menjadi titik awal kenapa kemudian pemerintah menetapkan para jenderal, para pejuang itu diangkat sebagai pahlawan dengan gelar anumerta sebagai pahlawan revolusi. Dan kemudian tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila sesuai dengan Kepres 53/1967. Selanjutnya terkait dengan kehidupan berbangsa bernegara di khususnya di Kepri terkait persatuan, saat ini Kepulauan Riau ini menjadi daerah yang kalau kita bisa sampaikan itu adalah miniaturnya Indonesia. Semua suku bangsa ada di Kepri, semua bahasa juga selain bahasa Melayu juga karena suku bangsanya nyampur, bahasanya juga dari masing-masing semua daerah ada di sini. Kemudian dari agama juga kita punya beragam di sini, ada 6 agama yang diakui. Dari kemudian dari aliran kepercayaan juga banyak di Kepri. Itu hidup menyatu di Kepri sejak terbentuknya di tahun 2002 yang lalu. Alhamdulillah Kepri hingga saat ini, walaupun masih di umur 24 tahun ya, 24 tahun, tapi kita masih bisa tetap menjaga persatuan hingga sekarang ini dengan kehidupan masyarakat yang bernuansa kental Melayu. Ini membuat kehidupan kita di Kepri ini bisa terus menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Hal ini tentunya terukur ya, terukur dari 5 tahun terakhir dari indeks kerukunan umat beragama kita itu selalu berada di 5 besar. Kita pernah di peringkat 1 di tahun 2022, kemudian 2023 kita di peringkat 2 dan 2003 kita di peringkat ketiga. Dan di 2025 ini kita indeksnya naik, cuma peringkatnya turun. Karena rupanya daerah-daerah lain laju, cepat meningkatnya. Kita tetap berada di posisi 7, tapi secara se-Sumatera kita di posisi kedua. Ini menggambarkan bahwa kerukunan umat, kerukunan hidup masyarakat di Kepri ini kan bisa dijaga.
0: Yeah.
1: Tentunya ini bukan kerja-kerja pemerintah sendiri, merupakan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, TNI Polri, maupun organisasi-organisasi masyarakat, dan termasuk pemudanya sendiri ya. Pemuda, kemudian dari adik-adik mahasiswa, adik-adik yang bersekolah di tingkat SMA maupun SMP, mampu menjaga ini semua, sehingga Kepri jadi rukun. Kepri rukun, semoga ini terus kita pertahankan, walaupun ada intrik-intrik, kejadian-kejadian kecil yang pernah terjadi, itu pun dapat dieskalasi secara baik, sehingga tidak melebar menjadi sebuah perpecahan yang meluas. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama TNI Polri dan tokoh masyarakat yang terus menjaga ini untuk kelangsungan Kepri demi mewujudkan visinya Provinsi Kepri, yaitu masyarakat yang maju, makmur, dan merata, Aisyah.
0: Baik, artinya memang keberagaman itulah yang menjadi sumber kekuatan persatuan di Provinsi Kepulauan Riau ya Pak Andi. Kemudian juga ke pemerintah tentu punya program menjaga persatuan, tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa efektif program ini menyentuh masyarakat hingga tingkat bawah?
1: Baik, tentunya pemerintah daerah, pemerintah provinsi khususnya mempunyai program-program yang berdampak, outputnya adalah persatuan, persatuan bangsa, persatuan, karena kalau tidak bersatu, pemerintah tentunya tidak mungkin membangun, mewujudkan visi misi daerah itu tidak mungkin. Kemudian kalau tidak bersatu, tidak mungkin semua program-program strategis baik itu pusat maupun daerah dapat dilaksanakan dengan maksimal ataupun optimal. Nah, program-program yang diluncurkan pemerintah, pertama pemerintah provinsi mendukung program astacitanya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya itu terkait dengan persatuan ini, yaitu memperkokoh persatuan dan Pancasila, astacita Bapak Presiden pertama. Di sini kita dorong dengan berbagai program. Di Kesbangpol sendiri ada beberapa program untuk menunjang itu, seperti kegiatan Kesbangpol masuk sekolah, kemudian ada kegiatan rembuk Pancasila, kemudian kegiatan ada workshop harmoni, di mana semua unsur-unsur tiap tahapan generasi itu kita coba sentuh, dari generasi mudanya, kemudian di generasi mahasiswanya, kemudian masuk ke generasi yang mengelola organisasi kemasyarakatannya. Nah, ini coba kita masuk ke semua fase-fase itu, sehingga kerukunan ini tetap terjaga. Kemudian yang kedua, program kedua, kita kolaborasi bersama beberapa organisasi kemasyarakatan. Kita di pemerintah provinsi punya mitra strategis, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, maupun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ini menjadi ujung tombaknya pemerintah daerah, khususnya provinsi, bagaimana menjadi corongnya pemerintah untuk merangkul persatuan ini. Jadi yang mereka itu mengantisipasi kejadian-kejadian daerah, melaporkan, kemudian bagaimana merangkul sehingga tidak terjadi eskalasi perpecahan yang lebih luas. Nah, pola-pola kolaboratif inilah yang diharapkan dapat membuat jalannya pemerintah ini semakin baik ke depan. Selain itu juga pemerintah juga punya program-program yang menyentuh langsung masyarakat sekarang kan. Ada program seperti sekolah gratis tingkat SMP, SMA, SD, SMP, SMA kan sekarang sudah gratis. Kemudian ada program beasiswa untuk tahun ini hampir 3 miliar beasiswa untuk mahasiswa. Jadi menyentuh ke semua, sehingga rasa keadilan itu ada. Masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan. Selain itu juga program BPJS untuk petani dan nelayan gratis. BPJS dibayarkan oleh pemerintah daerah. dan beberapa programnya yang banyak menyentuh lebih ke masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak stabil ya tentunya. Mm-hmm. Mungkin itu Aisyah.
0: Baik, terima kasih. Kami beralih ke Pak Zamzamia Karim, pengamat politik. Kita lihat mengapa masyarakat kita begitu mudah terpolarisasi ketika menghadapi perbedaan pandangan termasuk dalam persoalan politik dan sosial. Silakan Pak Zamzami. Ya,
2: terima kasih Dato Aisyah Jal Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Andi Alauddin, Sekretaris Kesbang, dan para pendengar RRI, hari ini dan atau besok kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Yeah. Kalau bicara tentang Pancasila, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, ada dua momen, satu momen kelahiran dan kedua momen kesaktian. Momen kelahiran itu lahir karena Pancasila dijadikan sebagai digali dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai luhur itulah yang kemudian diekstrak menjadi Pancasila oleh para founding father. Kemudian dia diuji, ya makanya dikatakan dia sakti karena sudah teruji. Nah, diuji salah satunya momentumnya adalah pada 1 Oktober kemarin ya, tahun 1965. diuji karena dia mungkin akan dilawan dengan ideologi lain. Jadi kalau kita katakan nilai-nilai luhur yang terekstrak ke dalam Pancasila itu sebagai ideologi atau tolak ukur kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai itulah yang menentukan apakah dia sakti atau tidak selanjutnya. Nah sekarang kalau pertanyaannya, mengapa orang mudah terpolarisasi, mudah terfragmentasi? Biasanya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan fragmentasi dan polarisasi yang tajam, polarisasi itu kan artinya ada dua kutub yang saling berseberangan. Itu biasanya karena perbedaan interpretasi terhadap kebutuhan hidup, yang itu dasarnya ada ideologi.
0: Yeah.
2: Nah, secara umum ideologi di dunia ini ada dua kutub. Kutub komunisme, sosialisme, kutub kapitalisme, liberal. Nah, para founding father kita mengatakan bahwa Pancasila atau Indonesia itu didirikan tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak liberal kapitalis, tidak sosialis komunis. Mm. Tapi dia seperti mendayung di antara dua karang. Nah, itu ingat pernyataan
0: di antara
2: dari
0: dua karang,
2: kata Bung Hatta.
0: Mm-mm.
2: Ya, itu kata-kata Bung Hatta. Jadi Pancasila itu seperti sebuah ideologi seperti mendayung di antara dua karang. Dia tidak ke kanan, yaitu kapitalis liberalis, atau tidak terlalu kiri, komunis sosialis.
0: Mm-mm.
2: Jadi dia di antara dua karang. Maka lahirlah lima sila itu. Nah, nilai-nilai dari lima sila itulah yang diuji. Bagaimana mengujinya? Memang dari waktu dalam perjalanan sejarah kita, ujian terhadap apa eksistensi dan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya kalau boleh kita simpulkan itu hanya mungkin dia menjadi sakti kalau dia wujud dalam perbuatan. Nah, jadi saya jadi ingat tulisan satu buku, ada dua buku yang ditulis oleh Yudi Latif, seorang cendekiawan negarawan ya, dulu dia pernah menjadi kepala BP Pancasila ya. Yang pertama judulnya Negara Paripurna. Dia menginterpretasikan Pancasila dari aspek sejarah, dari aspek filosofis, dan dari aspek perbuatan, aktualisasi. Kemudian satu lagi bukunya berjudul Air Mata Keteladanan.
0: Hmm.
2: Air Mata Keteladanan itu bagaimana mewujudkannya adalah Pancasila dalam perbuatan. Jadi gak mungkin Pancasila bisa sakti kalau dia tidak wujud di dalam perbuatan para penganutnya atau para yang karena kita sudah konsensus menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai nilai-nilai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka itulah yang menjadi tolak ukur apakah kita bisa bersatu atau tidak, tolak ukurnya mengamalkan atau tidak kita terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila. Kalau saya alhamdulillah mengalami tiga rezim. Ya, lahir di era Orde Lama, kemudian besar di era Orde Baru, kita dibesarkan dengan bahkan diajarkan, ditanamkan tentang pedoman pengamalan penghayatan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4 dulu ya. Dan harus menghafal nilai-nilai butir-butir 36 butir Pancasila. Sehingga cuman memang dia itu hanya butir-butir, kalau tidak ada dalam perbuatan atau kemudian interpretasi terhadap nilai-nilai itu terkontaminasi oleh nilai-nilai lain, nilai kapitalis liberal, karena kebutuhan perkembangan zaman, maka itulah ujian berat dari kesaktian Pancasila, ya. Nah, ini saya kira kenapa muncul fragmentasi atau polarisasi, ya karena mungkin belum menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur. Kalau kita menghukum orang, tolak ukurnya itu harusnya nilai Pancasila. Mengatakan orang ini melakukan tindakan memecah belah persatuan atau menuntut sesuatu untuk keadilan, itu harusnya nilai Pancasila. Karena jelas di lima nilai dasar Pancasila itu, lima sila Pancasila sudah sangat jelas tertuang nilai-nilai yang harus menjadi patokan kita sebagai bangsa dan negara. Kalau misalnya itu secara konsisten diterapkan atau secara konsisten diamalkan dalam perbuatan, terutama karena kita bicara Pancasila dalam perbuatan itu hanya menjadi keteladanan apabila yang diteladani itu menerapkannya.
0: Ya.
2: Pertanyaannya, siapa yang bisa menjadi teladan? Dalam masyarakat kita yang sifatnya paternalistik, ya, keteladanan itu biasa dilihat dari siapa sosok di atasnya. Pemimpin, bapak. Jadi kita sebagai bapak menjadi teladan kepada anak. Pemimpin menjadi teladan bagi rakyat, dan seterusnya. Kalau tidak ada, nah ini ini yang harus terus-menerus menjadi tugas tanggung jawab kita untuk mengelaborasi setiap nilai-nilai Pancasila ke dalam perbuatan-perbuatan.
0: Oke, baik. Artinya memang masyarakat juga harus memahami makna dari Pancasila dan juga nilai-nilai yang harus konsisten juga yang harus diterapkan, begitu, Dato, ya. Kemudian siapa yang paling punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan di era digital? Pemerintah, tokoh masyarakat, media, atau setiap individu?
2: Ya, karena media sosial ini kan sebenarnya hanya ruang. Dulu juga ada polarisasi, tapi ruangnya berbeda dengan sekarang. Kalau dulu di ruang nyata, sekarang di ruang siber, di ruang virtual atau di ruang digital. Tetapi esensinya sama. Esensinya apa? Kalau seandainya setiap ruang itu diisi oleh informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka apalagi dengan sistem dengan dunia digital sekarang yang basis kebenarannya atau post-truth-nya itu adalah algoritma. Maka algoritma akan membaca apa sebenarnya yang menjadi perbuatan, yang menjadi tindakan-tindakan yang terus-menerus tampil di media sosial atau di ruang digital yang muncul. Nah, yang muncul terus-menerus, yang algoritma rekam, itulah kemudian mempengaruhi alam pikiran para penganut, yang suka scrolling. Ya, karena mereka membaca scrolling tanpa membaca esensi, hanya scrolling judul. Oleh karena itu memang setiap ruang harus diisi oleh, tadi saya bilang, harus diisi oleh nilai-nilai keteladanan. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama sekali adalah para pemimpin. Itu dalam konteks masyarakat yang paternalistik, yang menghormati para pemimpin, atau yang menjadikan para pemimpin sebagai figur, maka tanggung jawab pertama adalah para pemimpin. Mereka yang pertama-tama harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baru rakyat bisa ngikut. Nah, namanya teladan itu kan dia ngikut. Nah, jadi itu mungkin kalau itu dilakukan, saya kira rakyat kita ini rakyat yang cukup patuh, yang rukuk, yang mungkin cukup bisa memberikan menilai, ya, lebih arif, karena jelas seperti dikatakan para founding father kita, nilai-nilai Pancasila itu betul-betul digali dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa kita dari sejarah dahulu sampai sekarang. Nah, kalau tidak itu yang diterapkan, maka nilai-nilai luhur itu makin lama akan sirna
0: tergerus,
2: karena dia tidak diterapkan.
0: Okay. Kami beralih ke Pak Andi. Kita sering mengatakan berbeda tetapi tetap bersatu. Tetapi ketika perbedaan menyangkut pilihan politik, agama, atau kepentingan kelompok, kemudian toleransi itu sering juga diuji. Bagaimana seharusnya kita menyikapi, apa yang bisa dilakukan pemerintah ketika perbedaan ini mulai mengarah pada konflik di masyarakat?
3: Memang hal ini menjadi hal yang cukup dikonsen oleh pemerintah, karena memang kita ini kan tadi sudah sampaikan, kita ini besar karena bersatunya perbedaannya.
0: Yeah.
3: Indonesia ini besar karena bersatunya perbedaan. Kita tidak besar karena satu agama, bukan besar karena satu budaya. Dan kita mampu, Indonesia sampai di umur ke-81 ini masih mampu mengelola itu, persatuan itu. Jika kita bayangkan, kita bandingkan dengan negara-negara di luar ya, yang cuma punya satu suku, bangsa, cuma satu bahasa, perang terus. Kita lihat di daerah Arab, di daerah Rusia, mereka di satu budaya tapi mereka selalu berperang. Artinya bahwa apa yang mempersatukan itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Doktor, Pancasila. Jadi sila-sila itu yang mempersatukan kita semua di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi terkait dengan di momen-momen tertentu, memang persatuan ini selalu digoyang. Betul tadi disampaikan oleh Pak Doktor bahwa sekarang ini di zaman kecanggihan teknologi, arus digitalisasi yang sangat cepat, terjadi perubahan, ini menjadi faktor yang mempercepat dan bisa merubah persatuan itu jadi perpecahan kalau tidak segera kita antisipasi. Nah, oleh sebab itu seperti yang tadi disampaikan bahwa yang harus kita antisipasi bagaimana kemudian penyebaran disinformasi atau hoax yang beredar di media sosial itu, di internet, dunia maya ini, agar dapat ditekan. Kemudian tadi betul, keteladanan itu penting sekali. Mm-hmm. Emang bagaimana kemudian generasi Gen Z ini melihat panutannya di atas itu mengamalkan nilai-nilai ini, menjadi teladan buat kita semua. Kemudian terkait dengan maraknya aksi-aksi atau doktrin-doktrin, paham-paham yang terlarang di media sosial seperti ekstremisme, radikalisme. Ini dari hasil penelitian BNPT di tahun lalu itu saja, dari tahun 2000, tren paham-paham radikal ini meningkat sekali. Di 2025 itu 125 anak Indonesia terpapar radikalisme, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Artinya paham-paham itu tadinya bergerak secara konvensional, sekarang sudah sangat mudah melalui internet, melalui game-game online, itu mereka masuk di situ, merusak generasi bangsa kita dengan paham-paham itu. Artinya ini perlu pola-pola antisipatif dari pemerintah, dan seperti pemerintah kemudian ini di sisi pendidikannya yang dilakukan pemerintah sekarang kan, dulu di kurikulum di sekolah SD, SMP, SMA itu masih di kurikulum lama, itu masih namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka itu sejak dari SD, SMP, SMA itu sudah namanya Pendidikan Pancasila. Itu setiap tahapan kelasnya ada Pendidikan Pancasila, ada mata pelajaran itu untuk memperkuat itu. Artinya bahwa dari basic anak-anak kita ini sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan tentunya, pendidikan di sekolah. Kemudian masih terkait pendidikan juga, sekarang setiap tahapan kelulusan, mau dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau kuliah ke dinasan ataupun apa, itu selalu ada tesnya itu berbasis pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Artinya bahwa bagaimana kemudian pemerintah membiasakan nilai-nilai Pancasila ini terpatri lah di generasi muda, sehingga terbiasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Okay. Mungkin segitu dulu, Aisyah.
0: Baik, terima kasih. Baik, kami juga akan menantikan kebersamaan pendengar nanti ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Kami kembali sesaat lagi. Come on!
4: Lepas ke tengah, masuk! Luar biasa! Tapi aku baru aja di interview di Pro 2. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini Rabu 30 September 2026, Kesaktian Pancasila Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan. Kami akan nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771-27100. Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Dari line WhatsApp, selamat pagi. Ada Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi Pak Rasino.
5: Halo, selamat pagi Mbak Aisyah, Syari Idris.
0: Iya, selamat pagi Pak Rasino. Apa kabar ya, pagi ini Pak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, saya dalam hal ini ingin menyampaikan masukan saja. Dan kita dalam terutama mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila ini kan, kita punya undang-undang dan aturan bagaimana agar bangsa Indonesia bersatu dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi di turunannya ada juga beberapa menteri seperti FKUP ya, Forum Kerukunan Umat Beragama nomor 8 dan juga dari Kemenag dan Kemendagri, dan juga FPK ya, Forum Pembangunan Kebangsaan dan FKBM. Saya kira sekarang yang ada kita kan kadang-kadang cuma rapat-rapat saja di tingkat-tingkat kabupaten atau provinsi, tapi untuk tingkat kecamatan tidak ada, sehingga ya kita ini jangan sampai terjadi seperti kejadian di Batam ya, istilahnya gesekan antar etnis ya, karena bukan hanya kerukunan umat beragama tapi etnis juga kita jaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, walaupun mungkin penyebabnya mungkin masalah laka lantas atau masalah lahan dan masalah parkir dan sebagainya bisa terjadi hal tidak diinginkan. Karena itu saya mohon kiranya forum-forum seperti FKUP, FPK dan FKDN itu sampai ketika kecamatan dan kelurahan sehingga mereka terwakili. Kenapa? Kalau untuk di Bintan ini kemarin kami rapat di ikut dalam forum FKUP dan juga FPK-nya tingkat kabupaten saja, sehingga dari perwakilan-perwakilan di daerah yang sangat ketiga komplain. Artinya saya tidak ada forum ini kan saya tidak ikut, dan jadi untuk itu diharapkan supaya perwakilan mereka juga terwakili sehingga dia bisa menjaga stabilitas keamanan di daerah.
0: Baik.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino di Kijang. Kami nantikan pelafon kami yang kedua. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum Puan Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Batu ya Pak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
6: Tahun 1965 kami mengalami kondisi yang sangat menegangkan pada saat itu. 30 September itu saya kelas 3 SMP. Jadi tahu betul kondisi waktu itu, walaupun kami jauh dari ibu kota. Pada masa-masa sebelumnya itu, bapak-bapak, anak-anak sekolah, pegawai negeri, buruh, tani, semua diindoktrinasi masalah komunis. Jadi organisasi masyarakat di sekolah-sekolah pun ditanamkan itu. Jadi kami tahu sedikit masalah-masalah ideologi mereka itu. Tapi karena kami anak-anak dari ayah-ayah kami dulu orang-orang pesantren, jadi hal itu kami tak peduli. Yang ingin saya tanyakan, kalau dulu 30 September dan seterusnya itu ada pengibaran bendera setengah tiang tanda berduka secara nasional. Ini tanggal 1 Oktober dibarkan setengah tiang. Tapi sekarang kayaknya tak ada. atau bagaimana itu? Yang kedua, yang ketiga, masalah kesetiakawanan sosial sekarang ini nampaknya sedikit lemah, menurun. Karena apa? Karena pemerintah juga memberikan kadang-kadang bantuan-bantuan pada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu itu rasanya sudah cukup, sehingga masyarakat-masyarakat tetangga umpamanya kan ada lagi ingin rasa membantu pada sesama keluarga, apakah itu bencana alam, apakah banjir, longsor, dan lain-lainnya. Kita tengok sekarang nyapa je masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah sudah menggelontorkan bantuan begitu banyak.
0: Baik.
6: Itu salah satu efek negatif daripada bantuan-bantuan tersebut.
0: Yep.
6: Bukan kita tak bersyukur, tapi itulah efek dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan bendera setengah tiang juga sudah ada edaran yang diterima, termasuk hari ini juga kami RRI Tanjung Pinang mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda duka cita nasional dan penghormatan kepada para pahlawan. Dan besok tanggal 1 Oktober kita akan mengibarkan bendera satu tiang penuh. Kami terima kembali penelpon yang ketiga. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
7: Dengan Pak Sony di Sungai Jang.
0: Pak Sony, baik, silakan Pak Sony. Suaranya agak kurang jelas. Selamat kami terima di studio.
7: Pagi.
1: Pagi,
7: Bapak
1: Pak.
7: Ibu narasumber, Pak Sony, Pak
0: Jaka. Dan pagi. Ya, silakan Pak Sony.
7: Kita tahu bahwa Pancasila itu sakti ya. Tapi kondisi sekarang ini saya kan lama di Kepri ya. Bapak mamak saya ini campuran Batak, Jawa, Melayu. Saya tak pakai marga. Nah, di antara kawan-kawan saya itu kadang-kadang ada lihat suatu suku. Dia tak tahu kalau saya orang Batak. Orang Batak itu kalau gitu. Dia tersinggung kan, tapi saya nak bilang apa, tak enak. Dia tak tahu kalau saya orang Batak. Nah, dia kadang-kadang suka buat suku. Kawan dekat saya sendiri itu, entah dia maksud dia nyinggung saya atau gimana, tapi saya diam aja, ini kawan ini tak betul juga. Masa sama-sama kawan, macam itu kan. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kasus-kasus terjadi di Batam suka membawa nama SARA. Itu kan kasus-kasus itu, bawalah ke ranah hukum. Bawa nama Melayu, segala macam. Akhirnya orang Melayu terlibat semua. Nah, ini suatu kasus seharusnya tak boleh terjadi demikian, bawa nama-nama suku. Akhirnya terjadi perang antar suku kan. Kemudian yang tak kalah pentingnya Pancasila itu memang, saya ini kan belajar Pancasila semenjak SD, SMP, SMA, kuliah pun diajar Pancasila. Sampai saya jadi pegawai diajarkan Pancasila di waktu Kabupaten Bintan. Itu berapa hari saya diajar dari BP7 Pekanbaru.
0: Baik.
7: Lalu kita masuk kabupaten. Ilmunya banyak. Tapi tergantung kita mau ngamalkan atau tidak. Kadang-kadang kalau mulut kita mau jahat, menghina orang, sukuisme, mencelakai orang, berbuat tak adil, fitnah sana-sini, nah itu lari lagi ke agama.
0: Baik, Bapak.
7: Setelah saya belajar ilmu agama,

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi Aisyah, Jari Idris.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
1: Pak Umar.
0: Pak Umar, silakan Pak Umar.
1: Besok hari kesaktian Pancasila ya.
0: Ya.
1: Hari kesaktian Pancasila dan kelahiran Pancasila. Tapi kalau sekarang saya tengok
0: hari kesaktian, Pak, tanggal 1.
1: Hari kesaktian besok ya. Jadi sekarang saya tengok Pancasila itu memang sakti, tapi kelak perbuatan tidak sakti. Kenapa begitu? Ya, paling-paling bilang Pancasila. Nah, itu aja kan. Satu ketuhanan. Cuman itu aja. Tapi tidak jarang, banyak kurang mengamali. Bukan tidak ada ya, tapi kurang mengamali. Contoh, anak-anak sekarang ini, cukup kita memperhatikan ya, anak-anak, walaupun anak, apa, kadang-kadang depan kita tuh slow. Ya. Kadang-kadang bahasa Assalamualaikumnya pun tak ada. Permisi Pak pun tak ada. Nah, ini kan satu pengamalan Pancasila juga. Sebenarnya kan perlu dengan sopan santun. Permisi Pak, gampang lewat Pak. Ini yang kurang. Di zaman sekarang ini agak kurang itu tuh. Kadang-kadang kita bilang Assalamualaikum pun tak ada nyawanya. Kadang itulah yang jadi bermasalah. Karena dengan HP-HP sekarang ini, anak-anak lebih keras daripada kita lagi. Kita bilang begini, anak bilang begini. Kita bilang begini, anak begini. Kenapa? Pengaruh dengan HP-HP, dengan HP online-online itu.
0: Baik, Pak Umar.
1: Game-game itu. Ya. Pertanyaan saya, bisakah dihapus HP itu, Pak Karim? Nah, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali ke adab juga sebetulnya ya. Kita terima satu lagi, boleh? Satu lagi ya, karena waktu masih mencukupi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Maman ya, Pak?
2: Ya, salam sejahtera buat narasumber semuanya.
0: Baik, silakan Pak Maman.
2: Singkat saja ingin saya tanyakan, bagaimana cara bapak-bapak ini yang menjadi narasumber apabila melihat di sekelilingnya itu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Kan banyak sekali itu. Kadang-kadang kita kan sebagai teman tuh mau mengingat teman tuh aja segan. Apalagi kawan baik, kawan dekat lagi. Dia melakukan sesuatu yang salah. Ya kan? Penyelewengan lah katakan. Bagaimana usaha dari bapak-bapak semua ini? Karena kan tadi narasi bapak mau memaparkan kan cukup, kalau saya bilang cukup bagus ya. Cuman penerapannya. Ini yang ingin saya tanyakan. Karena ini banyak kejadian, terutama di lingkungan pemerintahan. Itu banyak terjadi. Sehingga kenapa? Kalau anak-anak muda itu ada yang begini dan begitu, karena dia melihat yang seperti ini. Jadi jangan salahkan anak-anak muda. Kalau yang di atas ini memberi contoh yang tidak baik.
0: Ya, itu saja dari tadi saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali partisipasi dari pendengar yang bergabung pagi ini, selain yang juga sudah bergabung di line telepon. Masih ada mencoba mengirimi di line WhatsApp, ada Pak Kurniawan dari Kijang. Disampaikan juga bahwa kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kepri di bawah kepemimpinan Bapak Ansar sebagai gubernur, di mana pemerintah bisa mempersatukan segala kekuatan elemen di masyarakat untuk sama-sama menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, dan kondisi ini seharusnya bisa dipertahankan untuk selanjutnya sehingga indeks keharmonisan di Kepri bisa menjadi nomor satu untuk nasional. Dan selanjutnya ada Pak Baini di Kijang. Kalau dulu masih sekolah SD di Mantang, setiap hari Senin suruh murid menyampaikan Pancasila. Kalau tidak hafal disuruh ulang lagi sampai hafal. Maka sekarang pejabat kurang mengamal Pancasila. 5 butir Pancasila sudah jelas untuk mengatur kebijakan pemerintah. Terima kasih untuk Pak Baini dan juga pendengar-pendengar lain yang sudah ikut berpartisipasi menanggapi. Artinya semangat Pancasila ini masih terus tertanam di jiwa masyarakat Kepulauan Riau. Kami akan ke narasumber untuk langsung menanggapi penanya-penanya kita. Kami ke Pak Andi dulu, silakan ya. Pak Andi.
3: Terima kasih Aisyah, terima kasih para penanya di RRI atas segala tanggapan maupun masukannya. Menjawab beberapa pertanyaan, yang pertama tadi dari Pak Rasino. Memang kekuatan kita di masyarakat adalah salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan ya, terkait dengan bagaimana kemudian jadi ujung tombak untuk membina kerukunan dan mempertahankan agar

0: kondisi wilayah paling tidak di daerahnya itu tetap aman, rukun, dan tetap bersatu. FKUB misalnya, FKUB itu secara aturan itu merupakan peraturan bersama menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Memang diamanatkan untuk pembentukan FKUB itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat kecamatan. Harusnya beberapa daerah di tempat kita itu sudah dibentuk sampai ke tingkat kecamatan. Namun ada beberapa daerah, kabupaten, kota yang sampai sekarang di tingkat kecamatan mungkin ada yang belum terbentuk. Nah, emang ini jadi keharusan sebenarnya segera agar pemerintah kabupaten kota yang belum membentuk agar ini segera dibentuk.
1: Yeah.
0: Segera dibentuk, jadi karena ini jadi forum komunikasi bersama, untuk forum rembuk bersama untuk memecahkan semua masalah-masalah terkait dengan kerukunan. Jadi kami sarankan tadi benar disampaikan oleh Pak Rasino ini agar menjadi wadah bersama untuk kerukunan. Kemudian itu forum pembaruan kebangsaan emang diamanatkan untuk dibentuk di level provinsi dan kabupaten kota. Di tingkat kecamatan emang tidak diamanatkan khusus untuk dibentuk, tapi untuk seluruh kabupaten kota ini sudah terbentuk.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana mewadahi seluruh paguyuban-paguyuban. Mm-hmm. Yang banyak itu diwadahi dalam satu wadah yang namanya forum pembaruan kebangsaan. Semoga pola kemitraan dengan pemerintah ini berjalan. Jadi ini juga disupport oleh pemerintah, didukung setiap tahunnya untuk melakukan pembinaan-pembinaan di masyarakat sehingga kerukunan tetap terjalin. Dan kami juga terima kasih berkat dukungan FPK dan FKUB ini, program-program pemerintah dapat disampaikan, kerukunan persatuan tetap terjalin di Kepulauan Riau. Kemudian menjawab Pak Batu tadi, pelaku sejarah rupanya beliau, luar biasa. Salam hormat dari kami, Pak. Emang kalau terkait dengan bendera itu sesuai dengan Kepres 53 1967 bahwa menetapkan bahwa 1 Oktober itu hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila, dan memang di situ ditegaskan, Pak, setiap tanggal 30 September itu seluruh instansi agar mengibarkan bendera merah putih setengah tiang mulai pukul 6 sampai pukul 18.00, dan di tanggal 1 Oktobernya kembali mengibarkan bendera dalam satu tiang penuh mulai pukul 6.00. Itu diamanatkan, dan setiap tahunnya itu juga dibikin ada surat edaran dari menteri, dan tahun ini leading sektornya di Kementerian Kebudayaan itu juga telah mengeluarkan edaran untuk pengibaran bendera setengah tiang, dan sudah disosialisasikan juga melalui media-media sosial oleh pemerintah daerah.
1: Yeah.
0: Masing-masing. Mungkin terkait saya itu dulu, Pak.
1: Karena tadi banyak pendengar kita yang minta pengamalannya. Yeah, ya.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih, Pak Adi. Kami ke Datuk Zamzami, silakan.
2: Ya, untungnya kita ini atau mujurnya bangsa Indonesia itu lahir atau terbentuk menjadi bangsa Indonesia itu karena perbedaan-perbedaan.
1: Hmm.
2: Dulu mungkin kalau tak perbedaan-perbedaan kita jadi kerajaan-kerajaan. Jadi perbedaan-perbedaan dari berbagai suku, agama, dan bahkan daerah asal, kerajaan dan sebagainya menyatu, sepakat menjadi Indonesia. Makanya kita menjadikan apa ya, semacam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan negara kita. Walaupun berbeda-beda, kita tetap sepakat untuk menjadi satu. Dan ini adalah komitmen dan konsensus nasional, ya. Jadi lalu kalau bagaimana mempertahankannya? Ini pertanyaan-pertanyaan dari para penanya kita ini memang banyak. Ada sebagian yang setuju mungkin dengan pandangan saya tadi, memang Pancasila itu harus tampak dalam perbuatan. Kemudian tidak hanya semata-mata omon-omon saja, hanya sekedar slogan-slogan saja, tapi dia harus wujud dalam perbuatan. Siapa yang pertama-tama harus menunjukkan perbuatannya yang sesuai dengan Pancasila? Nah, karena masyarakat kita sangat membutuhkan keteladanan, maka para mereka yang harus memberi teladan.
1: Mm-hmm.
2: Pemimpin, guru, orang tua, orang-orang tua terhadap generasi yang berikutnya. Pada pemimpin kepada rakyat, guru kepada murid, orang tua kepada generasi mudanya. Nah, itu. Jadi kita memang kadang-kadang menyalahkan teknologi misalnya. Bisakah kita hapuskan HP? Nggak bisa dong, ya. Karena itu bagian dari perkembangan teknologi.
1: Betul.
2: Dulu ketika terjadi revolusi industri, kita marah dengan adanya mesin karena mesin mengganti tenaga manusia. Ya, dengan adanya mesin, tenaga manusia jadi akhir tergusur, maka muncullah pengangguran karena diganti oleh mesin. Sekarang bahkan lebih bahaya lagi ketika akal imitasi menggantikan para guru. Ya. Jadi itu enggak bisa dihindari,
1: kecerdasan buatan ya.
2: Nah, tetapi tadi sekali lagi bahwa kita bisa merubah ruang-ruang itu atau mengisi ruang-ruang itu dengan nilai-nilai. Nah, jadi mengisi ruang HP, mengisi ruang algoritma, mengisi ruang-ruang digital dengan nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila yang konsisten. Jadi bukan nilai-nilai yang lain yang diomongkan, lain dengan yang dibuat. Nah, kalau lain yang diomongkan dengan lain yang dibuat, maka generasi muda kita akan menilai juga seperti itu. Nah, oleh karena ada harus konsistensi, harus ada integritas antara perbuatan dengan antara pernyataan dengan perbuatan. Nah, jadi saya mungkin secara umum ya menjawab pertanyaan baik dari Pak Rasino, Pak Batu, Pak Sony tadi, yang beliau ini kan mantan pegawai juga yang barusan pensiun ya. Kemudian Pak Umar dan terutama Pak Sarman tadi. Pak Sarman juga Pak Maman ya. Itu dia justru nanya kalau Anda misalnya, saya misalnya karena saya ngomong apa yang Anda lakukan. Ya maka kita harus menguji, jangan hanya tanya pada orang, tanya pada diri kita sendiri juga. Diri kita apa yang akan kita lakukan?
1: Yeah.
2: Karena kalau kita tidak mulai dengan diri kita, kita mengharapkan orang lain melakukan, maka memang semua orang tidak akan melakukan sesuatu. Maka betul kata dulu ada guru ustadz mengatakan mulai dari diri sendiri. Ya. Kalau saya misalnya menemukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan kita, laporkan misalnya kalau misalnya berkait misal tindak pidana, kita laporkan kepada aparat hukum, kan itu anunya apa namanya standar bakunya. Persoalannya kan kita harus bahwa penegakan hukum itu betul-betul konsisten. Penegakan nilai-nilai Pancasila betul-betul konsisten sesuai antara apa yang tertuang, tertulis, tersurat dengan apa yang tersirat dan yang diaktualisasikan. Jadi itulah sebenarnya bagaimana kita menjaga konsistensi dan integritas dan keutuhan dari kesaktian Pancasila itu sendiri. Kalau berkaitan dengan isu SARA dan sebagainya, ini juga kalau kita kaji jauh-jauh apa? Kaji lebih dalam, memang panjang ceritanya. Dia bisa menyangkut masalah keadilan yang itu tertuang di dalam di dalam Pancasila. Ya, Pancasila itu kan sebenarnya nilai yang lahir dia menjadi bagian satu kesatuan dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Jadi maka dibentuklah pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pergaulan dunia dan berdasarkan. Jadi semua praktek-praktek pemerintahan, praktek tata laku kenegaraan itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau kita baca kembali di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semuanya ini, alhamdulillah Indonesia ini sampai sekarang bisa berjalan utuh, ya rakyatnya ini masih menjaga ya, rakyatnya masih menjaga. Tapi kalau seandainya pemimpin atau para tokoh-tokoh yang harusnya memberi teladan tidak memberikan teladan, maka itu tanda-tanda kemungkinan Pancasila tidak dilaksanakan kalau rakyat bergolak.
1: Baik.
2: Itu tandanya berarti para pemimpin atau orang-orang yang memberi teladan tidak memberikan teladan.
1: Baik.
2: Salah satunya tentang keadilan sosial itu. Nah, itu panjang ceritanya, Anda bisa elaborasi lagi.
1: Oke, okay. Yeah. Karena waktu jam batasi kebersamaan kita, yeah. Tok Zamzami, apa satu nilai Pancasila yang paling mendesak dihidupkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat?
2: Ya, yeah, sekarang selain nilai ketuhanan, kemarin 1 Oktober menjadi hari kesaktian Pancasila karena nilai ketuhanan itu dipertahankan karena komunisme mengajarkan ateisme tidak bertuhan ya, nah, maka sila pertama. Tapi sekarang itu sila-sila seperti sila kemanusiaan, sila persatuan, lalu permusyawaratan dan keadilan sosial itu hampir semua sila harus betul-betul penting ya diwujudkan, betul diaktualisasikan dalam perbuatan itu. Saya kira itu ya.
1: Terima kasih Tok Zamzami. Kami ke Pak Andi untuk closing statement, silakan.
0: Ya, dengan semangat kita memperingati hari lahir Pancasila tahun ini, ada beberapa poin penting khususnya untuk generasi muda. Dengan perkembangan digitalisasi yang sangat kuat sekarang ini, marilah kita lebih bijak dalam bermedia sosial untuk menghindari distraksi bangsa. Kemudian kita harus menangkal semua paham-paham yang merusak atau memecah belah bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dengan mengamalkan nilai Pancasila. Kemudian kita juga menjadi generasi yang berintegritas, ya. Integritas, kita punya etika, punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, dan apa yang kita lakukan itu berdampak kepada masyarakat umum. Semoga dengan kerja-kerja kita bersama antara pemerintah, kemudian dari TNI Polri, unsur masyarakat, generasi muda, kita bisa bersama-sama menjaga persatuan ini di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Andi, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Datu Zamzami. Terima kasih telah hadir pagi ini, pengamat politik kita. Pendengar, dari diskusi pagi ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang tidak mungkin dihilangkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana perbedaan ini tidak berubah menjadi perpecahan. Karena itu, menjaga persatuan sesungguhnya bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh masyarakat, tapi persatuan dimulai dari hal sederhana. Mau mendengar, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, dan bertanggung jawab atas informasi yang kita sebarkan. Demikian dialog pagi ini, saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, beredar di media sosial informasi mengenai program bantuan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk para pensiun. Faktanya, klaim bantuan pensiun untuk oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoaks. Dilansir dari turnbackhog.id, Kemenku Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Dan video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BMPAN Ahmad Kiamel Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN tersebut. Menurutnya, Zuha selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sekretaris Dewan Kehormatan BMPAN yaitu Iswari Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoaks dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Oke, pendengar, kembali kita berjumpa di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tepatnya hari ini bersama saya Liza Andriani dan...
3: saya Ricky Hoirul Huda. Hayo disambut asal lagi suara saya barusan.
2: Salam mik.
3: Setia menemani Kaliza di Halo RRI.
2: Ulang.
3: Oke, saya Ricky Hoirul Huda. Selamat pagi, semangat pagi ya. Gimana Kaliza kabarnya?
2: Alhamdulillah Ricky, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Semangat.
2: Semangat ya.
3: Semangat dong.
2: Udah habis kopi berapa gelas nih?
3: Belum, baru setengah gelas. Itu masih ada sisa.
2: Setengah aja, jangan banyak-banyak
3: banyak.
2: Ya.
3: Betul.
2: Baik. Oke, di Halo RRI seperti biasa kita mau ngapain, Ricky?
3: Kita mau menerima nih. Menerima keluhan-keluhan tentang pelayanan-pelayanan publik dari para pendengar semua. Iya. Dan informasi kehilangan juga boleh nih, Kaliza.
2: Iya,
3: dilaporkan kepada kita.
2: Ya.
3: Iya.
2: Boleh. Di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830.
3: Nah, betul sekali. Tapi
2: apa?
3: Biasanya kalau nggak ada yang lapor, berarti pelayanan publik di Tanjung Pinang tuh sudah baik-baik saja dong.
2: Amin, berharapnya sih gitu ya.
3: Atau Kaliza?
2: Atau ada yang telepon dulu?
3: Oh ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo RRI.
4: Halo RRI, selamat pagi.
2: Iya.
3: Selamat pagi. Buda. Iya.
4: Liza Andriani.
2: Iya, baik. Bapak Umar.
4: Sehatkah mereka berdua?
2: Alhamdulillah. Pak Umar gimana?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat
4: ada
2: ya?
4: Ngopi.
2: Liza belum, Ricky udah gak ngajak-ngajak.
4: Keterlaluan kali si Ricky.
3: Memang Pak Umar.
2: Oke, Pak Umar, apa yang mau disampaikan Bapak, silakan.
4: Pak Umar tentang menyoroti tentang desil-desil.
2: Baik,
3: oke.
2: Kemarin sudah dibicarakan di dialog kan?
3: Ada.
4: Iya, tapi dialog itu semalam itu kan kurang puas jawabannya.
2: Kurang puas jawabannya. Tapi Bapak ikutan bertanya semalam?
4: Ikut
2: ya, cuma kurang puas ya. Oke, silakan sampaikan apa yang kurang puas itu.
4: Kalau dipikir, desil-desil itu kalau Pak Umar ini sebenarnya ya namanya bantuan itu ya jarang lah. Ya, tapi kata Pak Arianto semalam mungkin Pak Umar datanya tinggi.

0: apa begitu ya. Jadi sebenarnya yang mendata itu kan RT RW. Ujung tombaknya RT, yang tahunya RT, warganya yang susah yang enggak susah RT yang tahu. Nah, ini kemarin kan ada sensus-sensus itu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi terjadi seperti ini. Jadi Pak Umar juga merasa kesal rasanya di hati kan, tapi apa boleh buat. Karena desil-desil tadi yang menjadi seperti ini. Jadi yuk kita data balik, kita ulang datanya balik. Betul-betul yang mendapat yang tidak mendapat. Maaf cerita, memang rumahnya keramik. Ya,
1: yeah.
0: Rumahnya keramik, tapi itu peninggalan orang tuanya. Rumahnya keramik, tapi dia nyewa. Nah, jadi jangan salah paham dulu, ya. Jadi kita juga kadang-kadang kita memperhatikan juga, ya masih banyak yang lapar pada yang masih banyak yang kenyang. Gitu. Jadi tolong diperhatikan betul-betul. Desil-desil yang 1, 2 sampai ke 10-nya. Yang mana yang 10, yang mana yang apa? Ini dengar berita kemarin anggota dewan desil 4. Ketawa saya lucu saya. Masa saya bilang anggota dewan desil 4. Wah, itu hoax tuh Pak. Yang macam yang bola itu hoax itu kan keluar itu saya bilang. Jadi kita ini harapan kita desil-desil itu dicoba dan dilihat balik.
1: Baik.
0: Itu aja. Dan masalah bedah rumah, ada bedah rumah itu ada yang di Kelurahan Tanjung Pinang Kota itu. Ada satu rumah memang peninggalan Pak Anwar Simin, ya almarhum. Rumahnya itu sangat bocor dari belakang sampai ke depan bocor. Jadi mereka tuh anaknya tuh Bali itu meminta bantuan kepada bedah rumah untuk minta bantuan atap saja. Jadi mudah-mudahan dinas terkait mendengarkanlah keluhan-keluhan Pak Bali. Itu aja, nama anaknya Bali. Anwar, Pak Anwar Simin. Rumahnya sangat bocor. Memang rumahnya batu, tapi bocor rumahnya. Saya sendiri lihat dari dapur sampai ke belakang itu bocor.
2: Bapak.
0: Dia mengeluhkan. Minta bantuan atap saja sama kayu.
2: Baik.
0: Itu aja.
1: Baik, Pak Umar.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk
1: Pak Umar ya.
2: Pak Umar di Soekarno-Hatta.
1: Ada selanjutnya nih kali.
2: Baik, di makam Pak Umar. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
3: Halo, RRI.
2: Ya, pagi Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bung Riki sama Riza Andriani ya.
2: Saya Bapak.
1: Betul, Pak Arsino.
3: Pasangan yang ideal.
2: Masya Allah.
1: Iya, Pak Arsino.
2: Iya. Oke, silakan Pak Arsino, apa yang mau sampaikan?
3: Iya, saya dalam ini kan ini arahnya untuk apa ya, kepentingan masyarakat ya.
2: Iya.
3: Jadi saya kira ini perlulah, karena ini asapnya jangan sampai lebih menebal. Jadi adalah deteksi dini terhadap kualitas udara. Karena orang merasakan semua, apa dari BPBD, buat dinas kesehatan, sehingga sampai di mana orang itu menjaga sendiri atau untuk kesehatan sendiri karena asap ini. Kemudian yang kedua, masih ada masyarakat yang menambah-nambah masalah ya, itu dengan membakar sampah di rumah maupun di pekarangan atau kebun sendiri. Ini masih ada. Jadi saya kira di pemerintah kita membuat perda pembakaran sampah lah. Kalau undang-undang sudah ada, tapi DPR daerah masyarakat, jadi kalau ada perda tentu sudah ada rumah tangga membakar sampah, tentu langsung ditatang RT atau ini, jadi dia tidak bisa marah kan. Sekarang kan kalau ditegur dia marah ya. Ini kan rumah saya, kata dia. Nah, kemudian untuk pembakaran hutan, saya kira perlu halo-halo di daerah-daerah penduduk yang dekat dengan apa, rumah kebun atau yang luas atau hutan ya, supaya mereka tahu kebakaran penyebabnya apa, ada orang lain ke situ atau bang puntung rokok dan sebagainya, sehingga perlulah dibikin halo-halo di daerah yang hutan itu ya, yang ada penduduk. Kemudian yang

0: Selanjutnya tentu fasilitas umum. Fasilitas umum itu kalau lampu-lampu lalu lintas juga masih perlu di jalan-jalan yang sepi mau di kota, di Kijang ya, khususnya ya. Dan yang ketiga tentang peredaran miras yang masih menjadi apa ya, masyarakat juga ikut prihatin ya, miras beredar terus, dari mananya asalnya. Dan yang terakhir, kriminalitas terhadap pencurian gas pada bulan ini, itu pencurian gas kalau cuma 1-2 tabung, saya kira mungkin orang-orang lapas untuk kepengen mendapat uang gitu. Tapi kalau sampai 26 sampai 50 itu kan berarti dia pakai pickup itu. Yeah, itu kan
1: betul.
0: Berarti seperti mafia itu di daerah kecamatan itu masih ada terjadi seperti itu. Dan untuk itu mohon kiranya ya gimana ya, coba masyarakat bisa menjaga juga dan mendukung bapak dan kepolisian untuk bisa menyelesaikan masalah kriminalitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang.
1: Terima kasih Pak Rasino. Ya, Kaliza ada lagi kah?
2: Ada.
1: Wah, sepertinya kau sama Kaliza nih. Halo, selamat pagi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo.
3: Selamat pagi Mas Riki.
1: Selamat pagi
3: Mbak Liza.
2: Saya Ibu. Pagi Bu Erna, silakan apa yang mau disampaikan?
3: Ya, pertama Bu Erna mengucapkan terima kasih kepada PDAM yang kemarin sore apa malam ya udah menyalurkan air untuk masyarakat. Yang Bu Erna banggakan sekali itu hampir sebulan air nggak hidup, tapi dialirkan airnya jernih pula.
2: Biasanya
3: banyak lumpur-lumpurnya.
1: Alhamdulillah.
3: Itu kita mengucapkan terima kasih kepada PDAM ya. Mudah-mudahan kerja bapak-bapak dan ibu-ibu dapat berjalan lancar. Dan semoga aja daerah kita ini senantiasa turun hujan. Jadi air tetap mengalir gitu ya Mas Riki ya.
1: Betul Bu Erna.
3: Kedua, Bu Erna memberitahukan kepada mungkin PT Telkom atau PT Barelang yang punya antena ini, yang punya kabel-kabel di tiang Telkom.

0: Hasilnya itu.
1: Habis kerja belum
0: Jadi,
1: dikemas gitu ya, Bu ya?
0: ya,
1: Oke.
0: Bu Erna takutnya nanti nyangkut di mobil.
1: Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: jadi ada pula kecelakaan misalnya seperti itu. Kemudian anak-anak ini kan suka bawa kendaraan sepeda motor nih, Riza, Mas
1: Iya.
0: Riki.
1: Iya.
0: Kan suka laju-laju, Mas Riki, bukan
1: Iya.
0: peduli dia ada apa di situ kan. Nanti mana tahu nyangkut, jatuh seperti itu kan,
1: Iya.
0: bikin celaka kita aja. Jadi Bu Erna mengharapkan kepada petugas-petugas PT Telkom lah yang berkeliling-keliling itu, cobalah tengok apa betul Bapak punya. Itu dia ada dua loh di daerah Bu Erna nih. Satu
1: Oke.
0: di jalan jalan eh di Gang Putri Mayang Sari, satu di rumah Pak RT kami itu ada tuh juga.
1: Iya.
0: Kabelnya besar Mas Riki. Udah dilaporkan berkali-kali, yang PT Telkom bilang bukan kami punya, yang PLN bukan kami punya.
1: Oh, Lisa punya
0: Jadi
1: itu, Ibu. Bukannya.
0: siapa itu yang punya ya? Kita tak
1: Ricky
0: ngerti
1: punya, Ricky punya.
0: mau
1: Iya.
0: diapain
1: Oke,
0: itu
1: oke.
0: masih terbentang juga itu, udah tahun loh Mas Riki,
1: Iya, iya,
0: Mbak
1: iya.
0: Lisa.
1: Iya,
0: Nah,
1: Ibu.
0: jadi ya bagaimana ya? Kita mau kemana lagi? Mau memberitahu ya
1: Ya.
0: sebaik-baiknya, baguslah kita periksa dulu. Di mana itu apa bisa dilepaskan atau diputuskan bagaimana supaya
1: Ya.
0: jangan nyangkut
1: Tidak
0: di
1: berbahaya ya,
0: kendaraan
1: Ibu ya.
0: orang-orang yang lewat atau anak-anak yang sedang berkendaraan naik sepeda apa segala kan.
1: Ya.
0: Ibu Ena mengharapkan seperti itu aja. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat didengar dan diambil keputusannya.
1: Oke.
0: Terima kasih Eliza.
1: Sama-sama
0: Ya,
1: Ibu.
0: Assalamualaikum
1: Sama-sama, Berna. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Ya,
0: Takutnya
1: Berna, nih
0: yang
1: kilometer
0: ngebut-ngebut
1: 50.
0: itu ya, kan nggak
1: Berbahaya,
0: ngelihat ya.
1: betul.
0: Makanya Bu
1: Karena
0: Erna.
1: kabel itu kan samar-samar kalau dari jauh
0: Iya,
1: kan.
0: nggak tahu.
1: Itu
0: Tapi ternyata ada
1: berbahaya.
0: kabel. Makanya Bu Erna
1: Wah.
0: mengharapkan nih ditindak langsung dikemas ini punya
1: Ya.
0: siapa nggak tahu. Ya jelas bukan punya Ricky, tapi punya Liza, oh, bukan?
1: Bukan punya Liza tapi punya Ricky.
0: Oh,
1: Ayo,
0: iya.
1: sama punya,
0: Enggak,
1: ayo.
0: canda. Tapi ini memang sangat penting
1: Ya,
0: ya,
1: betul.
0: sangat penting untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan.
1: Ya.
0: Terima kasih informasinya Bu Erna. Di belakang Bu Erna, halo, selamat pagi, halo
1: Halo,
0: RRI.
1: selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Rabu membeli gambir.
1: Heeh.
2: Gambir dibeli di pasar pagi.
1: Iya.
2: Saya Pak Batu kembali hadir. Hadir dalam Halo RRI.
0: Oke,
1: Terima
0: silakan
1: kasih Pak
0: Pak
1: Batu.
0: Batu. Apa yang mau sampaikan?
2: Malam saya tanya tentang pengibaran bendera kan.
1: Iya.
2: Hari ini setengah tiang, besok sepenuh tiang. 20 September dan 1 Oktober.
1: Iya.
0: Betul. Tiap tahun
2: Jadi,
0: biasanya gitu.
2: Dari Bung Wiki belum memperoleh informasi kemarin. Jadi itu tak pasang lah. Jadi tadi waktu terakhir beliau itu sudah ada diumumkan secara digital kan?
1: Iya.
2: Mungkin hari ini baru sampai di RRI. Kemarin katanya sama Bung Riki
1: belum, iya. Kemarin pagi belum, Pak Umar, belum ada informasinya tuh.
0: Iya.
2: Hari ini sudah ada. Saya belum pasang. Siang pun.
1: Betul.
2: Belum pasang kan udah siang pun. Jadi kami mohonlah namanya ada informasi yang akurat itu pihak yang memberikan informasi itu jangan lambat memberikan kepada siapa juga termasuk RRI.
1: Betul.
2: Itu bukan salahkan RRI kita.
1: Ya.
2: Pihak-pihak yang narasumber daripada informasi itu cepat memberitahukan, jadi tidak ketinggalan informasi. Dulu Puan Liza dan Riki, kami merasakan bagaimana suasana 31 30 September 65 itu.
0: Masya Allah.
2: Saya waktu itu kelas 3 SMP, warung kopi sampai jam 1 malam.
1: Iya.
2: Warung kopi. Jadi tamu kami itu kebanyakan dari tentara, angkatan darat, karena warung kami itu dekat asrama tentara kan.
1: Iya.

0: malam itu bunyi lonceng panjang. Iya juga kan. Apa pasal lonceng panjang nih? Tiba-tiba Sarah lagi minum sama kami itu lari ke asrama semua. Bayar tak bayar kami pun tak tahu lagi. Jadi besoknya baru kami dapat cerita bahwa ada peristiwa berantakan di Jakarta. Yang membuat kami pada saat itu mulai pisah. Karena kami tak boleh cakap sembarangan. Nah, ayah kami bilang, semua diam. Tak boleh kasih komen. Sekolah juga perlindungan azal dari Ki. Tapi di situ dikotak-kotakkan. Belum terjadi peristiwa itu. Jadi di sekolah itu, di SIMP itu ada dua organisasi. Satu organisasi pelajar. Yang tidak berorganisasi seperti kami kan. Kami ini selalu dibekot. Dianggap lawan kepada organisasi. Ternyata organisasi itu setelah terjadi gerakan, rupanya di bawah daripada naungan partai politik terlarang itu. Jadi kami selamatlah. Kawan-kawan kami, Faliza, yang masuk dalam organisasi itu hilang tak kembali. Bukan begitu. Kalau ada bau-bau sikit masalah-masalah itu, hilang. Nah, kalau ada bunyi kami juga tak tahu. Jadi itulah peristiwa yang kami alami. Dan begitu juga dengan ASN. Partai buruh, partai buruh tani, nelayan, semua ada di bawah naungan itu. Jadi yang paling ngeri lagi pada saat itu, Lisa, dia panjang sedikit bol nih. Buruh tani dulu mau dipersenjatai. Tapi pikir gila nih, tani dipersenjatai itu apa? Jadi mereka itu nanti direkrut melawan pemerintah yang sah. Waktu itu senjata katanya dari negara Tiongkok. Oleh Perdana Menteri Ching Chai Sek. Waktu itu yang setuju. Oleh karena itulah kita dulu sempat putus dengan mereka kan, diplomat kan. Itulah sejarah dia. Jadi kami merasa kalau kami tak mengibarkan bendera setengah tiang itu rasanya jadinya kan. Rupanya memang informasi yang belum sampai kepada kami karena informasi dari narasumber yang aslinya itu tak jelas. Mereka pakai WA-WA. Sekarang masalah kita tengok, ada yang mengibarkan bendera setengah tiang pun. Kalau bisa tak tahulah ya. Jadi tolonglah diumumkan, baik di musola, di masjid, WFD, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mengibarkan bendera setengah tiang atau sepuluh tiang dalam rangka hari kesaksian Pancasila. Kan sedap. Ini tidak ada apa-apa. Jadi itulah, mudah-mudahan ya, informasi-informasi yang penting-penting seperti ini oleh pemerintah siapapun ya, apakah dinas mana pun, umumkanlah secara terbuka kepada masyarakat. Jangan melalui WA. Kami orang tua ini kadang WA itu aku juga tahu.
1: Iya Bapak.
0: Itu aja. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak Batu ya. Iya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga ada pemasangan bendera setengah tiang ya, dari jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Di RRI ada dong?
2: Iya dong.
1: Sudah dong. Sudah dipasang sama Kiki tadi pagi.
2: Jam 6. Tapi memang informasi dari pemerintah juga memang agak rancu kan ya, Liza, dari Pemprov Pemko-nya. Belum edarannya ini yang kita kurang dapatkan gitu. Kita takutnya kibarkan setengah tiang tapi tidak ada edarannya, karena begitu bingung kan.
1: Gitu. Tapi sudah jelas
2: sudah ada.
1: Bapak tuh juga sudah memasang tadi ya. Betul. Walaupun agak terlambat ya. Oke, pendengar, kita masih terima telepon dan juga WhatsApp dari Anda, tapi setelah jeda yang satu ini dulu.

0: suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ricky angkat telepon ya, yang satu ini.
2: Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pak Ricky, waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Ricky aja nih, lucu tidak? Halo.
3: Halo juga Pak Ricky.
1: Iya. Nah, kan Ricky aja. Lucu tidak? Dahlah balik. Liza balik.
3: Liza balas.
1: tak kawan.
3: Aku dah 2 gelas minum kopi.
2: Dua gelas.
3: Tak diangkat dia pula. Diputar dia pula lagu.
1: Iklan, sabar.
3: Oh, dia.
1: Tes sensus tadi tu, bukan lagu. Okey, sila.
3: Kalau saya,
2: yeah.
3: Apa yang saya laporkan ini belum diterapkan, belum dilaksanakan, atau tak tahu, atau tak sampai berita, saya pun tak gerti.
2: Yeah.
3: Sebenarnya, baca-baca kita anda masuk lagi ke radio ni. Tapi oleh kena waktu dia ada, mudah-mudahan apa yang saya sarankan tu bisa terlaksana.
2: Ya, yeah, betul.
3: Contohnya seperti Ibu Erna tadi. Ada diperbaiki dan ada yang ditinggalkan. Kalau tempat saya ni belum ada dapat diperbaiki kabel yang rendah-rendah ni. Jadi kalau bisa tolonglah ditinggikan ke 2 meter lah ke atas. Kira-kira nanti ada kenderaan yang tinggi-tinggi tu lewat, tidak putus dia. Kalau dia putus membahayakan nanti kenderaan lewat seperti Honda sepeda.
2: Betul.
3: Jadi ini kan untuk kita bersama.
1: Yeah.
3: Kalau Tok Londe dia tak pakai sepeda. Dia pakai kursi roda. Jalan dia tak laju. Jadi kalau kasihan nanti anak cucu kita lewat atau bapak-bapak pulang subuh, kalau kapal itu dilanggar dan turun ke bawah, ini membahayakan kepada ada bagian pengurus masjid kami itu subuh kena tu meninggal.
1: Itu
3: saya sudah sampaikan. Tapi sampai sekarang kabel-kabel listrik yang rendah tu, mohonlah kabel-kabel WiFi yang rendah tu silakanlah diatur sebaik mungkin supaya tak semberawut kata orang Jawa kan. Kalau orang Melayu boleh, tak boleh dipandang mata. Jadi itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mohon kiranya seperti kabel listrik yang besar tu, yang hitam tu, kena atap rumah orang tu, ini tak lama lagi musim utara. Kalau utara, kabel tu bergoyang. Kalau dia goyang-goyang-goyang, dia geser sama atap rumah orang tu, nanti dia koyak, stromnya kena di rumah itu. Mudah-mudahan PLN dengar, atau laporan dari ARI sampai, pohon kiranya dilapis lagi dengan apa itu, dengan selang-selang plastik supaya dia tidak nantinya geser atap rumah itu bisa koyak.
1: Terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Tok Londe. Tidak bosan-bosannya semoga ditanggapi kali ini ya.
2: Amin.
1: Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
2: Assalamualaikum.
4: RRI, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Ahmadi. Iya.
2: Sila. Silakan Pak Ahmadi.
4: Segala sesuatu ini memang kita perlu tabah dan sabar lah, insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sudah diprogramkan pemerintah itu berjalan dengan baik. Dan kita kan hanya mengingatkan saja kan. Ini kan sebagai mengingatkan saja. Kalau tak gitu kan mungkin dia tak ingat atau dia lupa. Sama saja kan ya. Jadi masa ini kita perlu mengingatkan selalu. Mudah-mudahan ada tanggapan yang lebih positif. Masalah kabel mengapa di sini lebih kurang aja. Kadang-kadang melondor mempunyai sampai ke bawah.
1: Kalau di Kijang gimana?
4: Di Kijang, tapi ini sudah ditarik ke atas ya.

0: Yang penting sekarang peduli, kepedulian daripada masyarakat sendiri.
1: Iya.
0: Kalau rumah dia, kabel itu melempai, dia biarkan. Berarti dia tak peduli sama sekali, sama dengan dia masang jerat. Saya hari itu hampir lagi kena leher nyangkut.
2: Kat mana?
0: Kabel wifi dekat gang rumah saya ni.
2: Allahu Akbar.
0: Hampir nyangkut leher lagi. Allah Akbar, Masya Allah. Tapi itu kan kepedulian masyarakat sendiri. Benda itu rumah dia. Jadi kalau dia peduli, tak salah nunggu orang wifi betul kan. Kita boleh angkat, sikit tolak kata angkat, gantung dengan tali dah aman lah. Tapi kalau nunggu YPU datang, kadang-kadang nunggu korban kan.
1: Yeah.
0: Apalagi yang boleh kabel-kabel listrik kata tok londeh kita tadi tu. Itu sangat penting sekali. Karena musim-musim ini kan nak masuk musim hujan ni. Nanti dikonsleting perpanjangan bahaya.
2: Bahaya betul.
0: Dan asap kabut. Nak kena juga kepada semua pengguna jalan raya lah. Pengguna jalan raya. Dia balik jalan pagi tadi, Masya Allah, macam larun pecah sarang kata orang dia. Macam pasar pecah sarang. Kenderaan saling melaju. Tak nak mengarahkan orang-orang. Ujung-ujung berlentung. Jadi satu hal itu, dalam suasana yang sangat kabut mengabut ini, kita perlu hati-hati nak naik kenderaan. Janganlah terlalu laju, sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang, raya bariki ya.
1: Betul.
2: Ya, itu Pak Ahmadi. Itu aja ya.
0: Kata orang tua-tua tu, adalah baiknya kita tergesa-gesa persiapan diri nak berangkat kerja dari rumah kita tergesa-gesa. Cepat-cepat bangun, yang muslim, cepat-cepat bangun, cepat-cepat mandi. Daripada nanti bangun kesiangan, dah kocok-kacah di jalan, akhirnya terjadi satu kemalangan, banyak musibah lainnya yang bukan kita sorak. Terima kasih lah ya.
1: Ya, Pak
2: Ahmadi. Sama-sama Bapak, terima kasih Pak Ahmadi di Kijang ya.
1: Baik.
2: Di belakang Pak Ahmadi, halo RRI.
1: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jauh betul suara bunda nih.
2: Iya. Ganti teleponnya.
1: Bunda. Halo.
2: Iya bunda. Apa yang mau sampaikan bunda, Sila?
3: Yang dekat rumah bunda nih. Kabel
1: Iya.
3: Di apa, atas punggung rumah bunda nih. Kadang budak-budak sambil maklumlah budak yang tinggi tu dia lewat sambil nyapa, kau ni apa nyapa itu kau tahu
2: pun. Main kabel.
3: Kabel apa namanya, kabel listrik. Ini mau mundur atas kepala, kalau bisa tak mundur kata orang.
2: Bahaya eh.
3: Orang kalau ini macam mana cara, yang tadi kemarin tinggi. Ini dia atas bumbung. Dia atas bumbung kadang-kadang ini ya, ini dekat, ini dekat. Kalau orang yang tinggi itu, nunduklah jalan. Atas bumbung. Bunda itu kenapa? Kadang-kadang kalau betul-betul ada peronden, angin kencang, apa-apa.
1: Geser-geser
3: kau juga kadang. Itu yang minta-minta orang PLN itu betul sama. Kabel-kabel ini. Kan, semua macam yang kemarin-kemarin ini tinggi. Ini atau bumbung masing-masing berserak cuma. Atau bumbung sama bunda berserak ni yang kampungan dari rumah belakang bunda ni. Kalau jalan mana orang tinggi, munduklah. Kalau orang yang budak degil-degil, dengan itu nyapa ya? Engkau nyapa-nyapa engkau.
2: Bahaya ya.
3: Main boli macam ni.
1: Baik.
3: Bunda.
2: Iya bunda.
3: Itu ya, anu itu apa namanya, apa susah desa-desa bunda cuma dengar. Kadang-kadang baru sekarang ini apa desa aku apa yang dia maklumlah bunda kan dah 60-an tujuh, jadi macam dah lansia kan, kami kan bunda bagian lansia. Desa satu, desa dua malam dengar. Kadang-kadang orang nanya, oi awak dapat, alhamdulillah, syukurlah. Awak dah sebab pontah tak tahu. Sejuk aja kan? Yang kawan bunda ni, jala janda, rumahnya kecil. Apa rumahnya, kecil lah pokoknya. Apa ya awak dapat, kami tak dapat. Kami tak tahu lah, mungkin ini dari atasan. Itu kita rezeki masing-masing lah.
2: Okay.
3: Ini kesian pula, orang itu tanya nanti dengan bunda kan?
2: Baik bunda. Iya bunda.
1: Baik bunda.
2: Terima kasih bunda.
3: Sekarang baru ada desa-desa.
1: Iya.
3: Sejak sama Assalamualaikum.
1: Baik, ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bunda Permata ya. Terima kasih penyengat. Ternyata kabelnya sudah menjulai-julai juga ke bawah.
2: Bahkan dimainin sama anak-anak di sana ya.
1: Lalu. Apa ketika musim-musim begini kabelnya tuh melentur ya, Pak Bulbul
2: PLN? Gak tahu ya. Tapi kemarin kan pernah ada yang ngadu juga lewat video kemarin kan, di mana Seinam.
1: Seinam. Bintan ya.
2: Kan ada yang melentur itu. Juga betul. Itu kan bahaya kan. Tapi udah diperbaiki atau enggak tahu juga.
1: Sepertinya tidak ada konfirmasi lagi, sepertinya sudah ditindaklanjuti deh kali begitu.
2: Mungkin juga bantuan dari masyarakat sekitar ya.
1: Kemarin masyarakat tuh hanya menggantungkan aja tapi belum ada pihak terkait yang membenahi ya waktu itu gitu.
2: Ini ada tamu.
1: Iya, kita ada tamu tiba-tiba ya. Tadi kita berdua loh Kalisa. Kok tiba-tiba kita bertiga? Yang ketiga siapa ya?
4: Dengerin di Halo RRI Talk kayaknya seru sekali.
1: Iya.
4: Jadi Pak, pendengar kita banyak yang mengeluhkan masalah kabel ya.
1: Iya, betul Pak.
4: Nah, ini kebetulan nih kita punya apa? Grup PLN nih.
2: Oh,
4: mungkin nanti bisa dimasukin tuh. Okay. Bisa dimasukin apa keluhan pendengar, jadi biar ditanggapin.
1: Oke, okay, baik.
4: Atau mungkin ini sudah ada di Pro 1 juga mungkin. Kita lihat yang grup WA PLN nih, ya.
1: Oke, oke. Nanti coba kita cek ya,
4: nanti,
1: Pak.
4: Nanti coba kita masukin di sini biar nanti apa bagaimana mereka menanggapi.
1: Oke, okay. betul.
2: Oke. Nanti saya rapikan dulu, Bapak.
1: Okay. Baik.
2: Oke. Iya, Bapak ada yang mau tambahin, Bapak?
4: Sudah cukup.
2: Oh, itu aja.
4: Oke. Jadi apa bagaimana masyarakat kita betul-betul apa real ya apa yang disampaikan ke mereka-mereka ini, yang mudah-mudahan ini apa nanti kita sebagai media publik juga harus menyampaikan ke yang bersangkutan ya.
1: Betul.
4: Institusi yang memberikan layanan sehingga apa tidak mengecewakan mereka.
1: Betul. Ya,
4: yang jelas kita nanti menanggapi apa memberikan apa surat kepada mereka apa yang sudah disampaikan di Halo RRI. Sehingga bagaimana nanti respon mereka yang pasti kita sudah ada jawaban dari mereka.
2: Yeah.
4: Mungkin itu Mas Riki, Mbak Lisa ya.
1: Baik, Pak Sulis.
2: Terima kasih Pak Sulis.
1: Berarti Pak Sulis selalu mendengarkan kita ya Kak Lisa.
2: Selalu.
1: Wow.
2: Dari pagi sampai malam. Begadang terus Bapak ya.
4: Ya karena kita kan sebagai media publik ya, jadi harus apa menjembatani apa yang menjadi apa agenda dari pemerintah daerah, dari institusi yang lain dan juga apa yang dikeluhkan masyarakat sehingga menjadi nyambung, ya kan?
2: Biar tahu ya Pak ya, biar tidak ketinggalan ya.
1: Betul.
2: Terima kasih Pak Sulis dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita, luar biasa sekali pada pagi hari ini ya. Dan kita tutup ya Halo RRI ya.
1: Kalau memang sama kali ini.
2: Sudah bosen dengan gombalan yang gitu, ganti.
1: Oke, nanti saya ganti gombalannya.
2: Ganti gombalannya gak tuh. Oke, kita sudahi Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena ada rekan berikutnya, ada siapa?
1: Ada rekan kita Erita Fitra Insani.
2: Akan meneruskan siaran menemani di Tanjung Pinang siang. Oke, saya Liza.
1: Dan saya Riki Herul Huda.
2: Kita pamit ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar. Ada Naif, Benci Untuk Mencinta ya. Lagu ini mengawali perjumpaan saya Rita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang siang ya, di edisi hari ini, hari terakhir di bulan September. Wah, harus wah atau alhamdulillah atau iya gitu ya. Ya apapun itu, semoga awal Oktober kita esok dapat berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai dengan doa-doa kita tentunya dalam menghadapi kehidupan ini. Pendengar, di siang hari ini sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan juga sudah Rita persiapkan untuk menemani Anda beraktivitas maupun juga mungkin beristirahat ya. Di siang hari ini cuaca masih terpantau berawan, kabut asap juga masih terlihat ya, dan juga tetap jaga kesehatan, tetap perbanyak minum air putih, dan tetap hati-hati di jalan bagi Anda yang mobile di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi siang hari ini ya. Di hari Rabu 30 September tahun 2026. Pernah nggak sih pendengar kita mengurus sesuatu di kantor pelayanan publik tapi prosesnya lama sekali? Sudah datang pagi-pagi, sudah bawa dokumen lengkap, ternyata masih harus bolak-balik atau mungkin pernah mendapatkan pelayanan yang menurut kita tidak sesuai dengan aturan. Nah, biasanya nih reaksi pertama adalah mengeluh, kemudian cerita ke keluarga, kemudian cerita ke teman, bahkan bikin status di media sosial. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih tepat untuk menyampaikan keluhan tersebut. Salah satunya melalui Ombudsman Republik Indonesia, lembaga yang punya status mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Dan yang mungkin dapat kita pahami bersama bahwasanya mengadu bukan berarti mencari ribut ya. Justru mengadu masyarakat bisa menjadi memberikan masukan agar pelayanan publik ini dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, di Jendela Kepri kita di siang hari ini kita ingin sedikit menguraikan ya terkait dengan topiknya adalah mengadu bukan berarti ribut. Tadi saya sebutkan tentang ombudsman. Kita kenalin dulu dengan ombudsman itu apa ya. Sederhananya adalah ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Jadi ketika masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, ombudsman dapat menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan laporan. Contohnya bagaimana ya? Misalnya kita mengurus dokumen administrasi tetapi prosesnya tidak jelas, atau sudah memenuhi persyaratan tetapi pelayanan terus ditunda tanpa alasan yang jelas. Ada juga persoalan ketika masyarakat mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pelayanan, prosedur tidak dijelaskan dengan baik, atau dugaan tindakan yang termasuk maladministrasi. Maladministrasi ini istilah yang penting untuk kita kenali. Sederhananya adalah berkaitan dengan perilaku atau tindakan dalam penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang dari ketentuan. Misalnya penundaan berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang atau pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi tidak semua rasa kecewa otomatis menjadi laporan ombudsman. Ada mekanisme dan persyaratan yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita juga akan mengetahui ya, kapan kita sebagai masyarakat bisa mengadu ke ombudsman. Pertama, ketika kita sudah mencoba mendapatkan pelayanan sesuai prosedur, tetapi malah tidak kunjung selesai. Kedua, ketika ada dugaan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga ketika kita membutuhkan penjelasan ataupun proses pelayanan tetapi tidak mendapatkan informasi yang semestinya. Nah, ini bisa kita laporkan ke ombudsman untuk mendapatkan ya bagaimana tindak lanjutnya. Jadi jangan langsung emosi, jangan langsung menuduh, kumpulkan dulu informasinya kemudian dapat ditempuh ke jalur yang sesuai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, benar, masih di jendela Kepri. Satu hal yang juga penting ya, ketika kita mengadu ataupun melaporkan, jangan hanya bermodalkan cerita. Kalau ada bukti ataupun dokumen yang berkaitan dengan persoalan tersebut, simpan dengan baik. Misalnya nih, bukti pendaftaran, kemudian juga nomor antrian, surat, bukti komunikasi, atau dokumen lainnya yang memang berkaitan dengan pelayanan yang kita persoalkan. Kemudian, kita juga perlu nih mencatat kronologinya. Kapan kejadiannya berlangsung, di mana, di instansi apa, siapa yang memberikan pelayanan, dan apa persoalannya. Kemudian upaya apa yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga semakin jelas informasi yang kita sampaikan, maka semakin mudah pula persoalan ini dapat dipahami. Dan yang tak kalah penting, sampaikan pengaduan dengan bahasa yang jelas dan berdasarkan fakta. Tidak perlu menghina petugas, tidak perlu juga menyebarkan identitas seseorang ke media sosial. Fokus saja pada masalah pelayanannya. Karena tujuan utama kita mengadu bukan untuk mempermalukan seseorang, tetapi mencari penyelesaian atas persoalan pelayanan publik. Dan kalau mungkin kita masih berpikir, kalau saya mengadu nanti malah dipersulit. Memang kekhawatiran seperti ini bisa saja muncul ya, karena masyarakat perlu memahami tentang mekanisme pengaduan dan juga menggunakan jalur resmi. Pengaduan juga sebaiknya tidak berhenti pada unggahan di media sosial. Media sosial memang bisa menjadi tempat menyampaikan pengalaman, tetapi untuk mendapatkan penanganan masyarakat juga perlu nih mengetahui jalur pengaduan resmi yang tersedia. Dan yang harus kita ingat bersama adalah ketika kita mengadu, kita juga tentunya harus bertanggung jawab. Artinya jangan membuat laporan berdasarkan kabar yang belum jelas, jangan pula menambahkan cerita yang tidak terjadi, sampaikan apa yang benar-benar dialami dan didukung informasi yang tersedia. Maka dengan begitu, maka pengaduan masyarakat bisa menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya, mendengar masih di Jendela Kepri di siang hari ini. Saya akan sampaikan di mana sih alamat kantor Ombudsman di Kepulauan Riau ya. Kantornya berada di Gedung Geraha Pena lantai 1 di Raya Batam Center, Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota ya. Dengan WhatsApp 0811 98 13737, dan juga bisa Anda melaporkan pengaduan Anda di email di pengaduan@kepriombudsman.co.id. Nah, alamat ini juga bisa Anda buka di website Ombudsman, itu akan tertera ya untuk kantor perwakilan Kepulauan Riau. Jika kita berada di luar kota Batam, mungkin bisa menyampaikan laporan kita melalui email, walaupun juga nomor telepon, WhatsApp juga ada, namun tentu disertai dengan bukti dan juga kronologi serta kejadiannya, persoalan apa yang membuat kita melaporkan instansi tersebut ya. Dan karena memang pelayanan publik adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mengurus dokumen, administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai layanan pemerintah. Nah, kalau mungkin pelayanan sudah baik, tentu masyarakat yang merasakan juga manfaatnya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, suara masyarakat juga penting untuk disampaikan. Jadi jangan sering kita keluarkan kata-kata, ribet ya pelayanan ini. Kenali dulu kita masalahnya, kemudian kenali dulu hak kita, dan kenali juga jalur pengaduannya. Apalagi sekarang saat ini ya, sedikit-sedikit dapat viral di media sosial, sehingga persoalannya belum jelas, tapi orangnya sudah malu duluan. Mungkin dapat kita lakukan secara santun dan juga baik ketika mendapatkan pelayanan yang tidak jelas, ataupun yang menurut kita kok dipersulit, ataupun kok lambat, kok agak susah ya mengurusnya. Kita mungkin bisa kita telusuri terlebih dahulu dengan kepala yang dingin, dan juga dengan tentu ada etika dan juga tata krama. Saya Rita Fitriasani pamit dari Jendela Kepri kita di siang hari ini. Kita berjumpa kembali di Jendela Kepri selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda berita olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi ada band Surga Cinta. Lagu ini juga mantar kita pada pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Hujan sudah mulai turun nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, tepatnya di kantor RRI. Bagaimana di tempat Anda? Dengan hujannya seperti ini ditambah cuaca juga mendung ya. Berawan tentu menambah suasana agak sedikit dingin ataupun sejuk gak ada orang Melayu. Yang dan siang ini enaknya kalau cuaca seperti ini tuh menikmati yang panas-panas, yang pedes-pedes untuk menghangatkan kondisi tubuh kita. Tapi apapun itu, pendengar, hidangan makan siang Anda di siang hari ini kami ucapkan selamat menyantap hidangan makan siang. Semoga makanan yang Anda santap di siang hari ini dapat menambah stamina Anda dan membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat dan lebih prima lagi. Baik, masih kami hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi sebelum nanti kita akan masuk di zuhur ya pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat.

itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, ada Tere, Aku Patut Membenci Dia. Lagu ini mengantarkan kita pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan untuk Anda pendengar masuknya Fardu Zuhur ke Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 30 September 2026 pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11.52, akan kami hadirkan ke ruang Anda lagu islami jelang masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 30 September tahun 2020, 6 pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah. Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial. Dinas Perkim Kepri meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana pemukiman di Kabupaten Bintan. Inilah utama selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 30 September tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI bersama Pemprov Kepri menggelar bakti sosial, screening, penyakit kanker, dan juga cek kesehatan gratis.
1: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial, screening IVA dan pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau sadanis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Beni Domba, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
2: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan pap smear ya, dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri dan kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
1: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar risiko kanker dapat diketahui lebih awal.
3: Dalam kecerdasannya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita untuk sosialisasi ke masyarakat luas bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
1: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kadis Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan.
4: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazalik, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
5: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Ghazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sandu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
4: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu alhamdulillah sudah selesai semua, PHO kan hari ini, sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani NPHD, salah satu syarat termin.
5: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving blok hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
4: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
5: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah kemajuan teknologi dan juga arus globalisasi yang semakin pesat, penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda diharapkan tidak pudar sebagai benteng derasnya arus budaya asing.
6: Di zaman serba canggih yang memanfaatkan teknologi saat ini, generasi muda penerus bangsa harus dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila supaya dapat menyaring informasi perkembangan dari luar yang tidak sesuai dengan budaya di tanah air. Pengamat sosial di Tanjung Pinang, Rianto, dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisipol Raja di Tanjung Pinang, mengakui nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini sedikit memudar, sehingga perlu diantisipasi agar generasi penerus estafet pembangunan bangsa ini tidak terpengaruh dengan budaya asing. Jika generasi muda tidak dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila, dikhawatirkan generasi muda tidak siap menghadapi tantangan di era modern. Namun demikian, ketika generasi muda diarahkan menggunakan teknologi dengan nilai-nilai positif, dapat mempertahankan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab.
7: Nilai-nilai dari luar, yang mungkin nilai-nilai dari luar itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang atau nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai asli daripada kita bangsa Indonesia gitu. Nah, yang keduanya ya semakin melemah, ya lemahnya kita dalam hal memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu loh. Ya, nah, kalau dulu misalnya ada penataran tempat, ya.
6: Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, berharap generasi muda perlu diarahkan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif dan nilai-nilai Pancasila. Melalui platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk kampanye sosial, edukasi, dan berbagai informasi yang baik. Sehingga anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dalam gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan, edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak boros pangan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang menyasar siswa, masyarakat, hotel, restoran, serta pengusaha catering.
8: Dalam gerakan Tanjung Pinang Ajak Pangan atau Tanjak Pangan, edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak boros pangan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang menyasar kepada mahasiswa, masyarakat, hotel, restoran, hingga pengusaha catering. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Yesi Pardiawati mengatakan, dalam pilot project Tanjak Pangan di Kelurahan Tanjung Pinang Barat, ada 4 kategori yang menjadi sampel. Pertama, kategori siswa, dengan mengajak siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yang notabene sebagai penerima MPG terbanyak, sekitar 2.000-an siswa, agar siswa dapat menghabiskan MPG yang didapatkannya. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengedukasi untuk para siswa menghabiskan makanan MPG-nya karena di dalam MBG terdapat gizi penting yang gizi penting untuk pertumbuhan.
9: Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini kita mengambil sampel 40 masyarakat per kelurahan. Itulah data yang kita dapatkan bahwa setiap harinya satu orang itu menyumbang 95,9 kg. Nah, untuk sampah dari MBG di SMA 1 khusus kelas 11, kelas 11 ini berjumlah 17 kelas. Nah, signifikan ini. Ini jumlahnya signifikan juga 94,57 kg per harinya.
8: Kemudian menyasar hotel, restoran, dan pengusaha catering dengan bekerja sama dalam menghemat dan mengurangi makanan sisa. Selain itu, diminta mengedukasi pengunjung untuk dapat menghabiskan makanannya atau zero waste yang diharapkan. Reporter Videowati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial. Dinas Perkim Kepri meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana pemukiman di Kabupaten Bintan. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Lagi mana kau baju lo? Lagi apa tu lo panan?
4: Macam mana kau baju lo? Lagi apa yang kau nak kau beli ketinggian kau apa sen? Macam mana kau baju? Macam mana kau beli ketinggian kau apa sen? Lagi apa yang kau nak kau beli ketinggian kau apa sen? Macam mana kau beli ketinggian kau apa sen?

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini. Masih bersama saya Erita Fitra Insani di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Erita sapa dan Erita undang Anda pendengar yang ingin request lagu di siang hari ini ya. Lagu kita lagu pop Indonesia tahun 2000-an ke atas. Silakan untuk Anda yang bergabung. Saya sapa dulu nih yang sudah masuk di line WhatsApp nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Apa kabar? Sehat.
0: Kabar baik. Ini dengan suara siapa nih ya?
1: Ya Allah, Makcik Ma.
0: Allah, Allah Karim. Ya Allah, Ya Rabbi.
1: Erita sehat?
0: Sehat lah, kalau dengar Erita ketawa tuh sehat lah Erita tuh.
1: Sehat lah ya. Ini baru pertama ya Erita?
0: Tahu.
1: Tumben ya buat pertama Makcik Ma eh.
0: Amboi, Alhamdulillah. Luar biasa.
1: Lagu dia lagu apa? Lagu pop Indonesia ya?
0: Nak lagu apa? Apanya? Mau lagu apa?
1: Lagu ini lagu Mundur Maju Cantik itu bisa?
0: Oh, Sarini.
1: Maju Sarini.
0: Mundur Maju Cantik.
1: Cantik. Ya terus aja terus.
0: Lama-lama aku yang bilang aku, gitu kan.
1: Iya. Terus lagi terus.
0: Batuk. Oke.
1: Okay. Erita,
0: saya.
1: Salam ya. Salamnya Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas. Pulang hati-hati, sehat selalu ya.
0: Hai.
1: Terus buat Mama Muda masuk Ma. Ini Mak Cikmah udah masuk, Mak Marika juga. Buat Ayang Ucu juga. Terus buat Ileng, Putri Merica. Buat Bang Herman, buatnya Bang Udin, Bang Bayu, Kak Sarina. Terus buatnya siapa lagi ya, lupa nih. Kak Deli. Halo?
0: Saya. Macam tak percaya dengan saya nampak.
1: Oh, iya. Macam tak percaya, kayaknya tak ada orang gitu kan.
0: Allah.
1: Ah, ini Putri apa, Putri Dang Merdu udah sampai sini ya. Masuk Dang.
0: Dang, masuk Dang.
1: Ah, masuk Dang. Masuk ke Arita ya. Dia salah masuk nih, masuk ke sini dia.
0: Aduh, salah bilik.
1: Salah. Terus buatnya siapa lagi lah?
0: Kok semua lah ya?
1: Buatnya ini. Pokoknya telepon yang seterus, yang kedua sampai ketiga sampai terakhir nantilah semuanya disenggol Erita ya.
0: Okay.
1: Terus ini Mak Cimah nih pelupa lah. Terus buatnya apa ya?
0: Kata untuk semua.
1: Putri India lah, mau tak masuk ya?
0: Oke, aca tahi.
1: Aca nehi ya. Mama tak masuk dia.
0: Oke, itu saja.
1: Ini aja lah, buat semuanya aja lah ya. Ini okay. Mak Cimah lupa nih. Makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cimah di Balai Rejo ya, kalau enggak salah, benar enggak Cimah? Betul lah kayaknya ya. Oke, di belakang Mak Cimah atas apa di 27100. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Pertanda Indonesia 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Erita?
0: Alhamdulillah baik Pak Yusuf, Amza Yusuf. Jambi gimana, sudah hujan kah?
2: Belum pernah hujan banget.
0: Allahu Akbar, kita baru habis hujan ini di sini.
2: Oh, Tanjung Pinang ya. Jadi kabut asapnya mungkin hilanglah.
0: Oh gitu tidak, kan. Tetap ada.
2: Kalau di Jambi ini ya sudah begitu lamanya kabut asap sejak dari Agustus yang lalu hingga sampai sekarang tanggal 30 September.
0: Oke.
2: Okay. Masih begitu. Hujan pun hanya sebentar, mm-hmm. kemudian kembali lagi asapnya tetap.
0: Harap bersabar, ini ujian.
2: Iya benar, itu adalah mungkin sudah di musibah yang diturunkan oleh Allah ya. Jadi kita bersabar dan berdoa. Semoga cepat berakhir.
0: Amin.
2: Gitu. Jadi lagunya nih Mbak Erika.
0: Mau lagu apa?
2: Ku katakan dengan indah dari Meter Pan.
0: Meter Pan?
2: Meter Pan.
0: Peter Pan.
2: Iya.
0: Oke, ku katakan dengan indah.
2: Iya, yang barusan tadi siapa ya?
0: Mak Cima.
2: Mak Tina di mana?
0: Di Karang Balerjo tadi ya.
2: Balerjo, Jawa Timur, Jawa Tengah.
0: Oh, ya? No. Masih di Kepri juga, masih di.
2: Oh, masih di Kepri. Cuma nama kampungnya ya.
0: Iya, betul. Di Bintang. Iya,
2: betul. Jadi salam kenal lah untuknya Mama siapa tadi?
0: Mak Cima.
2: Makcik mah, ada juga mama muda, itu siapa Mbak Erika?
0: Mama muda lah.
2: Mama muda, aku dengar kemarin petang masuk deh dengan Kak Julita, Kak Julia, apa itu salah?
0: Mm-mm. Dengan itu juga ada masuk kemarin.
2: Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erita ya, selamat hati yang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada juga Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra, Bang Ali, Mas Prabu, Karisyanti, Putri Merica, ada Kak Karina Kiki yang lucu, Kak Dang Merdi juga selamat siang.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Elek, Bang Jaif, ada Bunda Yeni, ada Bunda Permata, ada Mak Berlin ya. Mak Berlian, masuklah Mak Berlian, ada di Pro 1 itu Mak Suci Rahayu yang searah. Kalau lagi monitor Mak Berlian.
0: Okay.
2: Kemudian Kak Kawir, ada juga Mak Noro, Mak Cindu, Mak Anjang juga ya, Mak Rosi, Mak Manda, ada juga siapa ya, Mak Balkis, Mak Aida, ada Siska, Kak Deli Yusuf, ada Bang Unak, Bang Oya, ada Kak Hani, ada Bang Demang, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti, dan Kak Bang Dama, ada Bang Lukman, Mak Bunda Sulami, ada Mak Nek Lung, ada Mak Lung Dia, ada juga Mama Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Irwan, ada Bang Bayu juga, ada Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya, selamat siang. Ada siapa lagi ya, ada untuk semualah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir ya.
0: Oke.
2: Okay. Untungnya Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi, sehat-sehat untuk warga Jambi ya. Oke, siapa sapa kembali nih dari 27100 kita ke WhatsApp. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang. Persada Indonesia, satu pesan Indonesia. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Erita.
0: Saya.
3: Pagi hari cuaca cerah.
0: Ewa.
3: Tengah lautan angin menderu.
0: Saya.
3: Kalau penelpon pertama tadi ada Makcik Mah. Ini pula ada Nyang Ucu.
0: Ahai.
3: Jadilah. Hei.
0: Saya.
3: I rasanya dah lama betul tak gabung dengan you kan?
0: Iya, you ke mana? I ada je, you yang tak ada.
3: Apa sebabnya ya?
0: I tak tahulah. Itu hanya you yang tahu tau.
3: I yang terkilap mungkin ya?
0: Itulah. You banyak tidur sebab hujan panjang hari.
3: Sini. Dia punya kabut. Ya Allah, Mbak Erita. Dah macam cerobong asap.
0: Iya ke?
3: Nih Mbak Rita, dah berapa hari ini nih matanya nih dah dah naik perih, dah naik apa perih itu kan beleleh haji, bukan sedih punya pasal tidak. Memang apa ini kabut dia luar biasa Mbak Rita. Ini cuba yang tengok dulu ya. Oh, masih tak nampak juga Mbak Rita. Iya. Padahal hujan dari jam 11 tadi sekarang baru terdung Mbak Rita.
0: Iya betul.
3: Iya, lebat deras hujannya kan Mbak Rita kan?
0: Heeh.
3: Nah, di sini dah seminggu dah Mbak Rita. Hujan.
0: Itulah rezeki untuk orang Bintan.
3: Tapi Tanjung Pinang masih berkabut juga kan Mbak Rita kan?
0: Masih.
3: Iya, makanya. Malam-malam pun apa yang tak gabung ini, apa rasa tak sedap badan gitu Mbak Rita ya, mungkin pengaruh cuaca Mbak Rita ya.
0: Betul.
3: Ini dari 2000-an ya Mbak Rita ya?
0: Iya betul. Yang cenak lagu apa?
3: Inilah Mbak Rita Cakrahan.
0: Cakrahan.
3: Apa judulnya yang duet dengan Tok T itu ya, sedap lagunya tuh Mbak Rita.
0: Oke, tadi udah diputar di jam 10 loh.
3: Siapa? Cakrahan?
0: Iya, Cakrahan.
3: Dia tak boleh nyanyi.
0: Oke, lahir terhadirkan kembali.
3: Dia duet dengan Tok T, sedap lagu tuh Mbak Rita.
0: Betul, yang ini kan lagunya.
3: Tadi ada putar tadi ya?
0: Ada putar tadi.
3: Usahlah nak, nanti dia lah kesian kan musim-musim jerbu gini kan.
0: Ah, betul.
3: Sakit tekak kawan ya.
0: Iya, betul.

0: siapa Mbak Rita ya?
1: Siapa ya?
0: Nah, andainya kau datang kembali itu, nama dia ada-ada belakang-belakang itu seperti ada marga-marga dia itu, apa nama dia itu lah yang tak tahu.
1: Siapa ya? Oke, okay,
0: nah, itu penyanyi baru betul lu. Itu andainya kau datang kembali.
1: Sambil kita cari salam tuh siapa yang ujung.
0: Nah, iyalah. Tadi ada makcik tadi ya. Makcik mah dapat payung kena musim hujan kan dari Mbak Rita kan. Tadi ada Pak Amza Yusuf. Buat mama muda, mama muda tu tetangga makcik mah. Di ini di Desa Siantan eh. Gabung ni mama muda. Buat Kak Putri Merica. Buat Yusuf ya. Bunda Permata, Kak Dang kita yang comel tak terlupakan. Sinilah gabung ada Mbak Rita. Buat Mak Belian, Bang Iman kita, buat Bang Gapar, buat Pak Umar, Bang Bayu, Kak Deli kita tak terlupakan. Buat ini, Kak Rahma kita yang ada di Batu Sangkar, Bang Ilek, Mak Dani, buat Mak Sulami, Bu Hani, Bu Yeni, Bu Sinta, Bu Erna, semua yang ada di Batu Lima, Abang Udian kita, mungkin nanti di belakang nanti Mak Rosi nak gabung, ataupun Kang Irban, sinilah gabung, ada Mbak Rita?
1: Ada dari, ini judulnya, ini ya, nyanyinya, bentar.
0: Nama dia susah nak sebut?
1: Ini benar?
0: Terlalu sedih. Tuh,
1: ya.
0: Penyanyi ini siapa Mbak Rita?
1: Penyanyinya Anmesh.
0: Anmesh? dia banyak versi dia Mbak Rita ya.
1: Ya, yang ini.
0: Ya, siapa-siapa aja lah pokoknya andainya kau datang ke Bali Mbak Rita ya.
1: Baik.
0: Mbak Rita bila lah nak ke sini? Yang nak ajak ke warung ni.
1: Ada warung ke?
0: Turnamen Mbak Rita.
1: Oh.
0: Tanggal 4 ini, Oktober ini, kuponnya total listrik Mbak Rita.
1: Wow.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Okay, tanggal 4 ini insya Allah Mbak Rita ya. Siapa yang beruntung dapatlah balik motor listrik Mbak Rita.
1: Amin.
0: Iyalah Mbak Rita ya.
1: Okey.
0: Kita aja Mbak Rita.
1: Siap, lagunya ditunggu ya.
0: Terima kasih. Selamat siang sehat keluarga Mbak Rita ya. Insyaallah nak ke sini nanti Mbak Rita kabari Mbak Rita ya.
1: Okey.
0: Dah lama sangat kita tak sembang kan?
1: Betul.
0: Terima kasih Mbak Rita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Semangat.
1: Oke, di 27100 sebelum kita ke lagu, Erta Sapa, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, bisa nih.
1: Hehe.
2: Apa kabar dirimu yang hari ini asyik?
1: Hehe.
2: Berita, saya. Berita nih apa kabar?
1: Kabar baik, ini penelpon yang keempat bertanya apa kabar, ntar lagi dapat pinggan.
2: Pinggan? Ini yang kuali lah, masa. Sehat kak?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, kan keren. Sehat, cukup sehat lah kita batin ni. Berita?
1: Saya.
2: Ini lagu, apa yang tak lagu yang semalam diminta sama sama mak, Mbak Rahma. Lagunya, lupa lagi lagunya.
1: Apa lagunya?
2: Apa yang ini? Mau diminta. Cinta.
1: Oh, Munajat Cinta. Oke.
2: Okay. Sama ini. Sama-sama Bunda Bulat. Nah, ini Mbak. Sama.
1: Uni Rahma minta.
2: Uni Rahma. Bilang Mbak, sama aja kan tadi, gak apalah.
1: Inilah. Oke, dibungkus.
2: Dibungkus, masuk kotak.
1: Oke.
2: Salam ya.
1: Oke, sila.
2: Selamat untuk berita, kita di sana, lihat dan mengerti, Tuhan Tangga, Sekinang, Raja, Ramah, Kira, ya. Barunya Riza, Mbak Rima, Mbak Rika, Mahdian, Riki, Kristina. Untuk di ETT, Fatih, untuk Yudin,

0: dari Bogor, dari Bandung, Raya, Raya ke Raya, ke Jambi, ke Jambi, ke Panjang, Pak Gapar, masuk Bule Batu. Kita, Rita, ini berapa tuh Mbak Jimai?
1: Mbak Cipa?
0: Jimai, soalnya kayak ada anak gadisnya soalnya.
1: Ya, enggak tahu.
0: Ya, umurnya pasti, maci-maci, ya, soalnya Mbak-Mbak ya. Ya, itu tahu aku betul. Awas pernah kali kedengar soalnya. Apa ya cima? Kau soalnya anak-anak gadis soalnya. Dulu soalnya kayak pas dia soalnya nenek lagi tu kan. Soalnya bagus lah. Kalau dia mau apa? Awas cima he. Awas cima.
1: Degil dia macik mah. Ah, ni.
0: Awas cima. Warika tu he, Warika. Awas dia mau dia pakai malu gumit. Aman di bawah, aman di bawah. Mangkuk untuk bakal, alik 20. Muya Bademang, Mak Deli, Mak Balak, Mak Rosi, Rani, Bunda Selami, untuk pendengar setia di Mak Lito, Mbak Ria, di Negara. Jadi kan sudah kata Pak, Pak Selami itu, Pak Barahma kan, Guru Pedung Sangkar, itu untuk Pak Dhani, Epa, Usia. Ibu Nangsia kalau nggak berasuk ya?
1: Iya. Ya?
0: Ibu Nangsia nggak pernah masuk lagi?
1: Iya, udah lama nggak masuk.
0: Kenapa deh?
1: Mati. Jenguklah Bang Ile.
0: Nggak tengok, Albi. Nggak tes aja, kasih pinjang.
1: Oke deh, tajai Bang Ile.
0: Untuk. Semua-semuanya lah, Marilah. Pendengar beratu, pendengar beratu, beri sehat dari batin. Umur panjang, umur kegengah era. Itu dari saya.
1: Oke.
0: Ini udah Pak Di Budianto sama Bu Udin Nuryani.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita terima kembali untuk sesi kedua. Tiga lagu yang ditarirkan dulu yang request oleh Pak Macima, kemudian Pak Amza Yusuf dan juga Eyang Ujung.

0: Petit.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar masih di Pesan Indonesia di siang hari ini. Erita sapa kembali nih yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Kembali kan sih.
1: Pesan Indonesia, Pesan Indonesia. 6 kali terputus mau Ucuk ngobrol.
0: Iya ke?
1: Boleh tahan mau Ucuk kalau sudah masuk. Aku hitung lo tadi. 6 disobot sama Ile. Boleh tahan mau Ucuk udah naik.
0: Begitulah kira-kira.
1: Mau Ucuk. Habis ya Ile masuk. Semalam pun ya juga diserobot lagi semalam sama Rika Mawar. Aku sudah ke sebelah ke sana kemari, balik lagi belum turun ayah. Boleh tahan ya Rita.
0: Aduh.
1: Tapi kalau satu, kata Dinda kalau yang ngomong kemarin ya.
0: Kenapa?
1: Satu orang satu jam. 1 o'clock, 1%. Aduh, tapi bolehlah. Harus banyak sabar lah, jangan nunggu di Pro 1. Harus bisa kemana-mana dulu, bisa makan, bisa ngopi, tunggu orang turun.
0: Dinikmati aja.
1: Dinikmati. Iya, makanya di Pro 1 paling susah kalau untuk masuk.
0: Oke,
1: kita minta lagu ini aja lah. Lagu ini sudah biasa aja lah, dari RA aja lah.
0: Reza Artemisia.
1: Oke.
0: Yang mana?
1: Aku dulu yang enak aja lah. Jadi kita suka yang mana ya harus kita dengerin. Pokoknya dari dia aja lah.
0: Kok kayak gitu?
1: Kayak seneng juga kan?
0: Reza Artemisia.
1: Pokoknya yang enak aja lah. Ayo kita mau salam dulu yang jauh nun sana dulu. Oke lah untuk Merita, selamat siang, selamat bertugas lah ya.
0: Oke.
1: Saya selalu lancar rezekimu.
0: Amin.
1: Sukses selalu, Tuhan berkati keluargamu.
0: Amin. Ini mau ini, tunggu dulu, Rezanya mau yang keabadian atau pertama?
1: Yang pertama apa tuh?
0: Pertama ke tanana, itu gak salah judulnya.
1: Ayo terserah aja lah, abdu yu aja lah, baikkan aja lah.
0: Ini.
1: Oke,
0: bungkus.
1: Untuk Prosatu Rekson Jentina, sehat selalu, saya selalu, Pak Suli, sehat selalu juga sekeluarga ya. Ada Bang Adrian juga, Adrian apa Ardian ya?
0: Ardian.
1: Oh Ardian, aku sering bilang Adrian. Ya Ardian, ada Bang Riki, Mbak Rima, Mbak Lisa, ada Rizka semalam masuk ya. Saya selalu layak bergabung 1, 2, 3, dan 4. Ini 3 Jakarta ya. Tetap semangat. Yang ada di Manado, keluarga besar saya dari sana. Semoga saya selalu Bapak Puter sayang tercinta.
0: Amin.
1: Semoga selalu semangat lah ya. Yang ada di Sulawesi Tengah juga. Ada Nadil di sana, Bu Barida, sepupu-sepupu aku semua. Saya selalu, Tante Murni, Mama Ani semua sehat kekasuhnya. Di Makassar juga ada sahabatku, ada Ruth di sana, ada tanteku juga, Tante Yeni, semoga sehat selalu lah ya. Bintanau, ada Ma'iyah 2 di sana, masuk di sini kita gabung. Tadi ada Mak Cima di Balai Rejo ya, makasih Mak Cima Cenggolannya. Ada Mamut, nah ini Mamut keren kan, aku kasih nama dia Mamut. Ada Sekarwangi masuk sini. Oh iya, Karita. Dia bilang dia ada WA ku terus satu tak dibaca lu katanya. Betul ya?
0: Siapa?
1: Nggak tahu Sekarwangi. Aku pernah WA lu ke sana tak dibaca lu.
0: Kapan WA-nya?
1: Nggak tahu ke siapa yang di WA dia. Gitu. Dia kepingin gabung tapi susah masuk.
0: Oh.
1: Dia gabungnya ke Batam lah.
0: Oke.
1: Ada di Bintan, sana di Gunung Bintan ya, Bintanau, kok tak salah ya. Ada Nenek Vania, Nenek Manda, Nenek Anjang, Nenek Alif, Nenek Balkis, gabung kita di sini.
0: Oke.
1: Kita kangen aku sama suara mereka tuh. Ada Kak Wir juga tadi lah ya, Pak Hamsa. Kak Ria udah lama tak dengar suara ya, masuk Kak Ria. Bang Ayah semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Rahma juga semua yang ada di jauh. Darina juga ya, sehat Batam semua. Tak lupa juga Bapak kita yang baik hati yang selalu monitor Pak Demang, semoga sehat keluarga. Sudah siang Pak, wis mangan ra.
0: Oke deh.
1: Ada Bang Ayu juga, Bang Ayu. Kak Ayu ngomong sama Kak Ayu Bang. Bang Uya, sorry Bang Uya, sehat selalu Mas Bro, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Ada Ilek tadi ya, Pak Hamsa, Bang Bayu juga. Mama Dani, sehat selalu. Bu Sinta, sehat selalu. Bunda Permata, Mak Berlian, Mama Rosi, Putri Pondok, Bang Udin, Pak Umar, Pak Ahmadi. Siapa ini lagi nih? Oh, Mas Sulami, tak terlupakan. Bunda Hani, Tok Londe, gabung kita di sini. Semua yang kita senggol. Pak Kumis, nanti berangkat senggol. Bang Awang, masuk sini. Oke, okay, kita okay. Tunggu lagunya, Mbak Erita.
0: Baik.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Oke, okay. Thank you very much and see you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Habis Kak Deli, di belakang Kak Deli, Erta sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Ya Allah, Masya Allah, tabarallah. Padahal udah makan loh. Halo. Hah? Halo, halo, halo. Yuhu. Mana nih suaranya? Oke, ini coba kembali ya. Eta sapa kembali bergabung nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Persa dan Indonesia.
0: Iya.
2: Itu orang telpon tuh kepengaruh apa banyak ketawanya itu. Jadi teleponnya nggak bisa dimasuk.
0: Kenapa?
2: Iya, kalau banyak ketawanya itu.
0: Oke, saya mingkem aja nih sekarang.
2: Halo.
0: Iya, Kak. How are you today?
2: I'm fine.
0: Okay. And you? Good. I'm good.
2: Together.
0: Oops, saya nggak boleh ketawa. Okay, cuaca gimana di sana, Kak?
2: Baik-baik.
0: Baik-baik. Okay. Kak, mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu Rasa Cinta, Cindy Claudia.
0: Rasa Cinta. Oke, dibungkus.
2: Untuk spesialnya untuk Kak Erika.
0: Oke.
2: Siang, selamat bertugas.
0: Oke. Itu aja.
2: Itu aja.
0: Oke, thank you. Kak, terima kasih sudah bergabung. Saya bacakan WhatsApp yang masuk nih ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erita. Salam pesan Indonesia, 100% Indonesia. Lagunya Leto, Ruangan Rindu. Salam buat pendengar pesan Indonesia, 100% Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Erita, keluarga sehat juga, selamat bertugas. Thank you, Oma Sulami. Di belakang Oma Sulami saya sapa nih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Tadi tak ada jaringan, mati sih.
0: Aduh. Maklum, maklum ujung bulan.
3: Kak, apa kabar?
0: Ah, kabar baik.
3: Alhamdulillah. Kau dengar sedap pula, lemak dengar suara.
0: Aduh. Aduh, bahaya nih kalau lemak tadi ada yang cakap terus sampai ketawa. Ini lemak pula, asam pedas jadi dia.
3: Mbak Rita minta lagu lah.
0: Boleh, nak lagu apa?
3: Minta lagu dari Wali lah.
0: Yang mana?
3: Nah.
0: Wali yang mana?
3: Yang mana ya, Nenekku Pahlawanku ya.
0: Asik, kira Bang Toyib tadi.
3: Ini jaringan Mak Rosi tak stabil nih Kak.
0: Oke, boleh langsung salamnya Mak Rosi.
3: Salamnya pertama buat Mbak Rita, selamat siang sama Batu. Baliknya tadi sudah selalu. Tadi adanya orang Batu Lima bawah ya?
0: Iya.
3: Buat Kak Deli, terima kasih senggolannya. Adik Putri Pondok juga. Adanya Pak Kumis, adanya Mas Kris juga, ada Umi Ratna, mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Adanya Iya, adanya yang lucu, adanya Bunda Permatri juga di penyengang, adanya Kak Sabina juga, adanya Ilin, adanya Mauya Limin merasa selalu ya, buatnya Bang Bayu, ada Pak Ahmadi juga di Betul 18 merasa selalu satu keluarga. Buat semua aja lah. Ini kayaknya udah mulai nih Mbak Rita.
0: Oke deh.
3: Tinggal tempat khusus lagi Mbak Rita, sekali lagi terima kasih.
0: Udah terputus duluan. Oke, Etes apa nih sebelum kita ke lagu kembali? Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Irsa?
0: Kabar baik Bu Irsa ya. Nih, udah lama tak masuk nih kayaknya.
1: Saya ini Mak Rika lah.
0: Oh Mak Rika. Aduh suara agak mirip Mak Rika. Apa nih berdengung telepon nih Mak Rika?
1: Masih berdengung ya?
0: Au
1: juga ya.
0: Oke lah. Mak Rika nak lagu apa nih?
1: Lagu apa aja yang ada nih?
0: Oh, banyak lagu. Mak Rika nak yang mana?
1: Mak Rika ni tak pandai nak pilih lagu. Dia boleh keluar satu-satu.
0: Oke, kalau Erita pilihkan ada lagu dari... Sebentar. Ada lagu dari... Kikan, Mari Berjoget. Kemudian Marilah...
1: Mari Berjoget aja lah.
0: Oke lah. Baru jemput satu.
1: Oke,
0: salam untuk siapa?
1: Salam-salam. Yang barusan tadi siapa?
0: Barusan tadi masuk adalah... yang barusan, Mak Rosi.
1: Nah, kamu sekali, Wak Erita. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancarkan diri, selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Nah, buat Mak Rosi, buat Kak Derli, buat Mak Cima, buat Mama Muda, buat Nek Fania, buat Nek Longya, buat Sisi Dabang Damak, buat Mak Naram, buat Dang Merdu, buat Mak Dani, buat Bunda Pemata, buat Mak Belian, siapa lagi dia, buat Pak Demang, buat Bang Yusof, buat Amzah Yusof, buat Bang Bayu, Bang Lukman, Bang Udin, Bang Ali, buat Awang Janggut, buat Kak Rahmah, buat apa tu, Chris Pati,
0: okay.
1: Buat Chris Pati. Ya, aku lagi on. Buat Mas Prabu, buat yang lucu, buat Wir, buat Mak Nora. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marika di Pulau Ladi, kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelum ke lagu, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ini. Halo, Persada Indonesia. Assalamualaikum, Erita. Sehat selalu. Request lagu Hargai Aku dari Armada. Salam buat Mak Cima sayang, Eyang Ucu sayang, Mak Rosi sayang, Kak Sarina sayang, Pak Amzah Yusuf. Tak pakai sayang ke? Kemudian untuk Yusuf, Bunda Permata, Bunda Yeni, Pak Kumis, Bang Udin, Bang Iman, Bang Lukman, Mama Muda, Bang Ilek, Mak Berlian, Kak Deli, Bang Bayu, Mas Prabu, Mak Rika, semua ajalah. Makasih Mbak Rika, ini Erita loh Kak Gadis. Oh my God. Okay, kita tunggu lagunya ya Armada. Kita ke lagu dulu yang di request oleh Bang Ile, Kak Deli, dan juga Oma Sulami.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini. Saya sapa kembali yang bergabung ya di WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum Bu. Saya dari Riau, alamatnya di Temilahan. Halo juga di Temilahan, warga Temilahan siapa namanya ini ya? Masuk WhatsApp aja ini, boleh kenalkan namanya. Mau request lagu apa, bergabung juga boleh. Saya sapa kembali di 27100. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Ada Indonesia.
0: Hai.
1: Aduh, hai.
0: Sabar.
1: Peminatnya si ini Rita, eh?
0: Hmm?
1: Nyana peminat dia.
0: Taklah semua sama je.
1: Banyak nak peminat dia.
0: Salah satunya Bunda Perpata kan?
1: Iya, betul. Bunda jumpa aja.
0: Aduh, nantilah Bunda, nanti penyekat, nanti Rita mampir ke rumah Bunda ya.
1: Iya, sayo. Sehat, Rita?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya. Nanti kat sini baru teduh ni, dari pagi hujan.
0: Iya ke?
1: Baru teduh ni, baru panas.
0: Alhamdulillah lah. Hai. Dah tampung air dah kan?
1: Alhamdulillah lah. Hari hujan ni kalau untuk nyuci baju bagus, gue ada banyak.
0: Betul.
1: Hari hujan, kita cuci baju aja.
0: Tu suka main-main buih baju itu, sabun. Nanti mak marah tau.
1: Boleh lagu lagi tak?
0: Boleh. Masih.
1: Udah. Lama tak dengar lagu Ungu ni.
0: Ya, yang mana?
1: Apa lagi ya? Ungu. Itu aja lah. Apa namanya? Tunggu rasa sudah. Apa yang satu lagi ya? Lagi yang belum, apa lagi ya?
0: Ada banyak Ungu nak yang ada Hampa Hatiku. Itu biasa tuh kan. Atau si udang di balik batu tu kan. Lepas tu kok jadinya udang ini diketik.
1: Udang balik batu aja lah.
0: Itu ya.
1: Iya. Dah terlanjur.
0: Kesebut pula.
1: Dah terlanjur lah.
0: Okey, cinta gila juga ada. Sila.
1: Dari tahun nak juga dari keluarga.
0: Amin.
1: Untuk siapa tadi makcik mah eh.
0: Ya, yeah, yang pertama.
1: Tadi, Mak Rosi, Kak Deli, Bang apa namanya tu, yang di mana tu, dari Pati, apa namanya?
0: Yang mana?
1: Yang di Papua sana, apa namanya?
0: Papua?
1: Apa namanya tadi tu?
0: Oh, Mas Kris Pati, Kak A.
1: Kris Pati, Allah. Untuk Bang Iman, untuk Bang Kumis, Bang Mertu, Sanana Kiu-Kiu tu, Mak Dani, Kak Bang Milet, Bang Andi dah lama tak masuk Bang ini juga sama, Bang Jaiz, lama tak masuk. Untuk Mas Prabu, untuk Nyang Ucu, Nyambong Nyang Ucu. Hari ini dia nonton bola agaknya ni. Mantap dia.
0: Yeah.
1: Untuk siapa tadi, Sista? Satu untuk semua je lah.
0: Okay.
1: Uya sama Mak Pak Demang. Semuanya di senggol. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali nih untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Rita.
0: Selamat siang juga Pak Lukman. How are you?
2: Alhamdulillah sehat aja lah.
0: Oke, mau lagu apa Pak?
2: Lagunya Ruang Rindu aja.
0: Sudah tadi?
2: Udah.
0: Udah dari Leto kan, barusan diputar.
2: Oh, kalau gitu itu lagi lama. Soalnya nggak lihat lagu-lagu nih, lagi di tempat kerja soalnya.
0: Oh, lagi kerja, baiklah kalau kayak gitu. Berarti Arita pilihkan ya nanti.
3: Targa ya, lagu rindu.
0: Hah?
2: Salam.
0: Siapa yang rindu? Salam.
2: ini ada kawan-kawan di sebelah.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Salamnya pertama Bomba Rita, selamat siang sama petugas.
0: Terima kasih.
2: Yang udah masuk nggak kedengar, di salam semua tanpa terkecuali Mbak ya.
0: Oke okay, deh.
2: Tanpa disebut satu persatu. Itu aja Mbak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lagu kayaknya nggak bisa lagi nih, pendengar. Delay sudah pas jam 15. Ya, Rita bacakan kembali ya WhatsApp yang bergabung ini. Kak Rita, apa kabar? Hai, Pak Demang. Kabar baik, Pak Demang. Pak Demang hanya bersenggol, hai kabarnya aja. Kemudian juga ada Bu Sinta. Assalamualaikum, Mbak Rita. Selamat siang. Salam sehat semua untuk bertugas. Salam satu untuk semua. Baik, Bu Sinta, sudah sehat kah? Kemudian ada Assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia. Request lagu Lembaran Baru, Desi Ratnasari. Salamnya buat Mbak Erita Pertiwi. Bu Hani, Erita Pertiwi itu orang yang berbeza. Erita Pertiwi, nama baru nih kayaknya. Boleh juga ya, Erita Pertiwi. Oke, salamnya untuk Mama Dani, Kak Sarina, QQ, Eyang Ucu, Mak Cikma, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, kemudian juga Kak Yehni, Mas Kris Pati, Pak Demang, Bang Ile, Bang Yusuf, kemudian Pak Bayu, Bunda Permata, dan semua fans RRI di mana saja berada. Sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, doa yang sama kami kirimkan untuk Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Sorry lah sayangku, tersasul. Dimaafkan Ibu Hani. Tapi itu jadi nama baru ya, Erita Pertiwi. Oke, okay, kemudian Erita bacakan lagi ya WhatsApp-nya. Ada Siska di kilometer 8, semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati, semangat, thank you, kamu semida untuk Siska di kilometer 8. Sempet juga ya baca WhatsApp-nya. Oke, okay, kita ke lagu kembali ya, ada Nenekku Pahlawanku dan juga ada Mari Berjoget serta Armada Hargayaku.

Masih di kawasan jalan-jalan amat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Persada Indonesia berakhir di pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung saya mohon maaf dan mohon dimaafkan ya. Kayaknya waktu 1 jam setengah gak cukup ya untuk di Persada Indonesia. Tapi jangan khawatir, ada Ruang Rindu malam nanti dan juga ada Persada Indonesia esok hari. Silakan kembali dicoba untuk mendengarkan lagu-lagu yang menjadi lagu pilihan dan favorit Anda pendengar. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Dan akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan semoga kita semua dalam kondisi yang terbaik di kesempatan hari ini. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026 bersama saya Rika Pertiwi, dan selanjutnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya waktu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang masih akan terus temani Anda di Tanjung Pinang sore, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti ragam informasi dalam lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 Radio Tanjung Pinang yang akan dirilai oleh RRI Pekanbaru, Padang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan juga studio produksi Bengkalis. Terasa dingin pendengar ya udara di sore hari ini akibat hujan tadi yang sempat turun tentunya di kota Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah turunnya hujan ini memperbaiki ya kualitas udara di daerah kita. Kita bisa melihat ya menipisnya kabut asap pendengar jika dibandingkan dengan hari yang kemarin. Hangatkan tubuh Anda pendengar, minum minuman yang hangat ya seperti teh manis atau juga mungkin air jahe. Gunakan pakaian yang tebal ya. Jika perlu bagi Anda yang sudah ada di rumah, gunakan selimut untuk menjaga suhu tubuh Anda pendengar. Hindari paparan angin langsung ya sehabis hujan. Baik pendengar, kami sampaikan juga informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang. Untuk pesawat Citilink ya, rute Jakarta Tanjung Pinang ini gagal mendarat di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Pesawat ini terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Akibat cuaca buruk yang menyebabkan jarak pandang yang terbatas. GM dari Bandara RHF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Dermawan Wakan mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh hujan deras dan selain itu juga disertai sebaran kabut asap kiriman ke wilayah Tanjung Pinang. Menurutnya setelah sekitar 2 jam berada di Pekanbaru, pesawat Citilink tersebut sempat kembali mencoba melakukan penerbangan menuju Tanjung Pinang, namun upaya pendaratan kembali tidak berhasil sehingga pesawat kembali ke Pekanbaru sebelum akhirnya diterbangkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kondisi ini juga berdampak ya terhadap penerbangan dari Tanjung Pinang menuju Jakarta, dan sejumlah penumpang yang batal berangkat juga memilih melakukan pengembalian tiket, sementara sebagian lainnya mengalihkan penerbangan untuk keberangkatan pada hari berikutnya. Jumlah penumpang pesawat dari Jakarta yang gagal mendarat di Tanjung Pinang itu ada 174 orang. Selain itu sebanyak 88 penumpang dari Tanjung Pinang menuju Jakarta juga terdampak akibat gangguan penerbangan tersebut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Febrian Sah, dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 13 September 2026.

0: Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah seorang pedagang cabai, Puta, mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram untuk harga eceran. Sementara itu harga cabai rawit bervariasi tergantung jenisnya.
2: Cabai merah itu harganya harga ecer 80, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik ya, cabai merah. Naik dia sekitar berapa itu? Kalau mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik 10.000 dia per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai merah Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram.
3: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai rawit Rp70.000, cabai hijau Rp50.000. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60.000, sekarang udah sampai Rp90.000. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
1: Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Pedagang memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari daerah pengiriman dalam beberapa waktu ke depannya. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumatera Utara ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan DPD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat badan anggaran. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung mengatakan, pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp23,64 miliar. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp27,40 miliar bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
5: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun Paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya mohonlah kepada atlet-atlet, kepada teman-teman baik Paralimpik maupun PON bersabar.
6: Kalaupun Desember kan tidak lama lagi.
7: Nominalnya berapa?
6: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
7: angka itu. Estimasi sudah ada ya Bang? Ya.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Jurnalis, juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
8: Bonus kan kemarin kan sudah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
4: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Sementara kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Efriadi, mengatakan hasil pemantauan petugas tidak menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Menurutnya, kondisi udara secara visual pada Selasa pagi terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut. BPBD kemudian minta seluruh personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
10: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan, untuk titik api memang tidak ada, Bang. Tidak ada titik api untuk di Pulau Bengkalis ya, Bang, ya, untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual-visual udara tadi pagi, ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi. Jadi sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya. Baru tadi masuk yang dari Batin Solapan, memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Solapan. Kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Jadi kalau prediksi saya, kalau memang sudah begitu, dan saya juga dapat kabar tadi di Siak juga banyak asap juga sama seperti Bengkalis, dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
9: Roni menambahkan dari laporan petugas, kondisi berkabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah daratan Bengkalis di Kecamatan Batin Solapan. Jarak pandang pada pagi hari dilaporkan sekitar 100 meter dan kondisi serupa disebut hampir merata di Kabupaten Bengkalis. BPBD juga melakukan pemantauan melalui aplikasi Sipongi untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan tersebut, kebakaran masih terpantau di wilayah Minas, Pangkalan Kerinci, dan Siak. Dengan tidak ditemukannya titik api di wilayah Bengkalis, sementara kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah lain, BPBD menduga kabut asap yang menyelimuti wilayah Bengkalis merupakan asap kiriman dari daerah lain. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masyarakat Bengkalis kini dapat memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis. Layanan pengisian kendaraan listrik ini juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di Bengkalis kini memiliki tambahan lokasi untuk melakukan pengisian daya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang telah tersedia di Politeknik Negeri Bengkalis. Manajer UP3 Dumai Ahmad Mediansah menjelaskan, layanan SPKLU tersebut terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memproses pengisian kendaraan listrik hingga pembayarannya.
12: Listrikin kendaraan listrik, Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses, Pak, untuk pembayaran.
11: Ahmad menambahkan, selain SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kantor PLN Bengkalis. Penggunaan layanan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, termasuk dengan menyiapkan saldo atau melakukan top up terlebih dahulu pada aplikasi. Kehadiran SPKLU ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN sekaligus mendukung penggunaan kendaraan listrik di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Guna memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Selengkapnya reporter Isvan Badrian melaporkan.
13: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazalik, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
14: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Ghazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sadu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
13: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu Alhamdulillah sudah selesai semua. Saya PHO kan hari ini, sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani MPHD, salah satu syarat termin.
14: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving block hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
13: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
14: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis. Garda Ramadan melaporkan.
15: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan Pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Peni Dompa, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
16: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan Pap smear ya, dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri, dan kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya, khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
15: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar risiko kanker dapat diketahui lebih awal.
17: Langkah cerdasnya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita untuk sosialisasi untuk masyarakat luas, bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
15: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan, terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Kepri, maksud kami Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
18: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan, kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung. khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
19: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Kontak Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data. Kita akan data ke untuk kebutuhan pendataan terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
18: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adil, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
20: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau swab test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina itu bukan alat pihak ketiga.
18: Adil menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon Siap Maju, Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
21: Kontingen 10 pencap yang ikut terakhir di Sirimau.
9: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, Faji Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabur Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Silaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabur Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
21: Kalau lokasi Arung Jeram kan di Peridon Siap Maju di Aek Nabirong Silaping. Dan sudah ada beberapa pencap yang sudah di lokasi. Tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk salon head to head sama sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Afkar, mengatakan selain cabur Arung Jeram, sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Pemprov Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabur grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon Siap Maju. Kedua cabur tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
21: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
9: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirab api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Polprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan akan segera direhabilitasi pasca kejadian gempa bumi 4 tahun lalu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat, bahwa sebelumnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dana alokasi rehabilitasi gedung yang awalnya 3 miliar rupiah telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasaman Barat juga menerangkan tim perencana Dinas PUPR Pasaman Barat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung yang mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui, penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengembalikan fungsi gedung Dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah.
3: Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang sudah disepakati sama pemerintahan atau bupati di desa kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Nah, insya Allah akan kita segerakan untuk kerehapan lagi. Ini kita berlagi bersama Dinas PU juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi beberapa jam, ada 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan lah. Yang pastinya yang di luar ini atap, cat atau ruang bamus, ruang paripurna dan pimpinan.
2: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pada APBD 2026, rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diharapkan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwarman Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Menyusutnya pasokan distribusi cabai daerah sentra produksi akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir sebelumnya membuat harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi melonjak signifikan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
22: Harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi mengalami lonjakan signifikan hingga sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pada Selasa 29 September 2026. Kenaikan harga kebutuhan pokok pangan ini dipicu oleh menyusutnya pasokan distribusi dari daerah sentra produksi akibat kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Fitri Humaira SSTP, menjelaskan bahwa hasil panen dari petani lokal Bukit Tinggi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar harian. Kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperparah situasi, terlebih proses penanaman hingga masa panen cabai. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tetap membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Insur.
23: Pasokan cabai ke Kota Bukit Tinggi ini mengalami penurunan atau sedikit, karena memang untuk Kota Bukit Tinggi, ketersediaan cabai itu memang bergantung ke daerah-daerah sentra produksi, karena memang kita tidak punya lahan yang luas untuk sentra produksi.
22: Menyikapi fluktuasi harga tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan Bulog telah berupaya menekan beban masyarakat melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah. Melalui program ini, masyarakat yang membeli beras kemasan 10 kg seharga Rp154.000 mendapatkan bonus cabai dan bawang merah segar, masing-masing seberas per 4 kg secara cuma-cuma. Berdasarkan pantauan harian tim enumerator dinas di tingkat pedagang pasar bawah, harga cabai saat ini mulai berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Dan pihak dinas memastikan belum ada indikasi praktik penimbunan oleh oknum, karena masyarakat Sumatera Barat lebih meminati pangan segar yang tidak disimpan terlalu lama.
23: Ya, kalau untuk kondisi sekarang mungkin bisa disikapi dengan membeli sesuai kebutuhan dulu. Jadi kalau bisa, ya untuk stoknya mungkin masih ada, karena kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan, jadi kalau mungkin untuk stoknya biasanya stoknya ada setengah kilo, bisa dikurangi dari yang setengah kilo itu.
22: Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi berencana untuk kembali menggelar pasar murah lanjutan setelah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Pemerintah berharap perubahan cuaca saat ini dapat segera memulihkan masa panen di daerah pemasok, sehingga harga cabai yang pernah berada di batas normal, yakni Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dapat kembali stabil tanpa membebani daya beli masyarakat serta sektor usaha rumah makan di Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita menuju RRI Ranai. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga air raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
5: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak, dan Apindo?
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
6: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga, itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga, itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
1: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
0: Sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan, warga harapkan segera diperbaiki. Laporan Yusfiati.
7: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
24: Sinyal Telkomsel di Kadur dan dari Palangkan, Bu. Nah, sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang saya dapat info dari Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
7: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
25: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering mati itu.
7: Gitu ya Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih Pak?
25: Banyak kan gangguan juga. Ya, memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
7: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
8: Di imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
4: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk mematangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
10: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
11: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi. Riki mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
10: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
11: Riki menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup sekitar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tua Paya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tua Paya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kami kembali hadir tentunya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita sampaikan informasi perakhiran cuaca yang akan berlaku besok ya. Hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 dan kesempatan sore hari ini saya Rika Pertiwi sudah bersama dengan Mbak Miranda. Selamat sore Mbak Miranda.
1: Selamat sore Mbak Rika, apa kabar?
0: Sehat, kabar Mbak Rika. Waduh, sama-sama tugas sore nih. Udah lama kita nggak satu shift ya. Sore itu dari
1: suaranya ya.
0: Ya sama. Sore itu dari jam berapa sampai jam berapa sih kalau teman-teman di BMKG itu?
1: Kalau di kita itu dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, Mbak Rika, buat yang sore. Jadi lanjut lagi yang malam ada lagi.
0: Oh gitu. Berarti satu hari mungkin di sana 3 shift kali ya.
1: Iya, 3 shift.
0: Oh iya, kalau kita sih lebih dari 3 shift.
1: Banyak ya shiftnya.
0: Oke. Baiklah, silakan Mbak Miranda informasinya, Mbak.
1: Oke, terima kasih Karika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, tepatnya di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Untuk cuaca esok hari pada pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, baik di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan, dan untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 96%. Selanjutnya, untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, dan juga Bintan diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Lingga dan juga Tambelan diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Anambas diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir ataupun kilat dan juga angin kencang, terutama pada pagi dan siang hari. Dan selanjutnya juga diharap waspada untuk potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga menurunkan kualitas udara. Demikian Mbak Rika yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rika.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Miranda. Selamat bertugas ya, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, terima kasih bagi yang masih setia di sini tentunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya di kesempatan sore hari ini, dan selamat menikmati waktu sore Anda pendengar. Bagi yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat ya, dan juga kita menghirup udara yang lebih baik dari hari yang kemarin pendengar. Karena kualitas udara di Kota Tanjung Pinang pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 September 2026 itu lebih baik dikategorikan sehat ya, karena untuk itu informasi dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bahwa besok pendengar hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 akan kembali diberlakukan pembelajaran tatap muka ya untuk siswa dan juga siswi kita yang beberapa hari ini melakukan metode pembelajaran daring. Nah, semoga setelah ini nanti kualitas udara terus-terus sehat ya, dan juga titik api di Kalimantan itu terus menunjukkan tren penurunan pendengar. Karena situasi terkini ya, akan karhutla di Kalimantan dilaporkan oleh BNPB adanya tren penurunan titik api dan area terbakar, dengan pengurangan luasan lahan terbakar terbesar terjadi di Kalimantan Tengah yaitu 46,70 hektar dan Kalimantan Selatan 17,74 hektar. Ya, untuk itu pendengar, kondisi cuaca kering ini juga bisa menjadi salah satu fenomena ya. Akibat fenomena iklim memperparah kerentanan lahan gambut, nah sementara aktivitas manusia dan pembukaan lahan tetap menjadi pemicu utama. Nah, informasinya juga Jepang ini ya mengakhiri bantuan untuk karhutla ini. Militer Jepang ini resmi ya mengakhiri misi bantuan pemadaman udara atau water bombing menggunakan 3 helikopter CH-47 Chinook pada 29 September 2026 setelah melakukan 40 kali operasi dan menjatuhkan lebih dari 220 ton air di Kalimantan Barat. Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperpanjang status tanggap darurat karhutla karena kabut asap ini juga masih berdampak ya pada sebagian wilayah dan aktivitas warga walaupun sudah menunjukkan tren penurunan peringkat. Baik, kami nanti akan sampaikan lagi informasi untuk Anda, tetap di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang, mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tua Paya Utara. Tanggal 5 Oktober di kantor Camat Toa Paya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Pendengar, dalam gerakan Tanjep Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan ya, ini menyasar kepada siswa, masyarakat, hotel dan juga restoran serta pengusaha catering. Dalam kegiatan itu mengajak untuk dapat hemat pangan melalui edukasi, tidak ada makan sisa yang terbuang begitu saja. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tanjep Pinang Yesi Perdiawati mengatakan, dalam pilot project ya Tanjak Pangan di Kelurahan Tanjung Pinang Barat ada 4 kategori yang menjadi sampel. Pertama adalah kategori siswa, yaitu siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang notabene sebagai penerima MBG terbanyak ya, sekitar 2.000-an siswa. Edukasi yang dilakukan agar para siswa dapat menghabiskan MBG-nya, mengedukasi setiap makanan yang didapatkan mengandung gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Kemudian juga menyasar ibu rumah tangga dan masyarakat dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang sebagai sampel per kelurahan. Dari data yang diperoleh, setiap harinya per orang menyumbang 95,9 kg sampah makanan. Kemudian juga menyasar kepada hotel, restoran dan juga pengusaha catering dengan bekerjasama dalam menghemat dan mengurangi makanan sisa. Selain itu diminta mengedukasi pengunjung untuk dapat menghabiskan makanannya atau zero waste yang diharapkan. Kita akan jelang pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Penyimpangan Akidah. Diikuti pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami ulangi, beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita yang lurus hingga kita berada on the right track. Satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat, yaitu akidah yang lurus. Saudaraku, urgensi akidah dalam Islam ini menjadi hal yang pokok karena itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan antara kita kepada Sang Khalik, hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik. Dan akidah ini itu adalah suatu keyakinan, keyakinan, pemikiran atau perbuatan yang mesti berada pada jalan yang benar. Akidah berasal dari kata akad. Akad itu identik dengan ikat dalam bahasa Indonesia. Maka akidah dimaknai dengan ikatan, ikatan yang lurus antara seorang hamba kepada Khaliknya. Saudaraku, oleh karena pentingnya akidah yang lurus itu, maka kebengkokan dalam akidah itu akan mengakibatkan kesesatan. Kalau kita berada pada jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan tersebut, maka kita tidak akan sampai dan kita akan tersesat. Apa bentuk penyimpangan akidah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini? Yang pertama disebut dengan nama syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yaitu berserikat, yaitu menyekutukan, ya, meyakini bahwa Allah itu ada partisipan, ada yang lain selain Dia yang menjadi padanan Allah untuk mengurus urusan yang identik harusnya itu hanya kepada Allah. Seperti menciptakan, memelihara, membagi rezeki, memberikan kesehatan, ya, itu hak prerogatif Allah. Itu adalah kerjanya apa? Itu adalah wewenangnya Allah, gitu. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain Allah dalam mengurusi itu. Nah, adanya keyakinan kepada yang lain itu, ya, baik dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan nama syirik. Syirik dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali hanya taubatan nasuha. Nah, saudaraku, syirik ini adalah merupakan hal yang sangat dimurkai Allah. Tapi bukan karena Allah cemburu dengan yang kita syarikatkan dengannya. Ya, saudara mengatakan, ya Allah itu tidak mau diduai, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah mau kita hanya terfokus kepadanya. Lantas, ya orang yang mensyirikan Allah itu berarti membuat Allah cemburu. Oh tidak, saudaraku, tidak. Ya, padanan yang kita jadikan sebagai partisipan Allah SWT itu kan semua ciptaan Allah. Maka Allah tidak akan mungkin cemburu kepada sesuatu yang sebenarnya Dia yang menciptakan. Tapi sebenarnya konsepsi syirik sebagai dosa besar, sesuatu yang dimurkai Allah, la zulmun azim, itu adalah karena manusia itu terlalu bodoh untuk merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang sebenarnya itu di bawahnya manusia. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah itu yang paling utama adalah manusia. Nah, ketika manusia merendahkan dirinya kepada batu, kepada patung, kepada sapi, kepada matahari, ya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain, Nah, itu berarti merendahkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri. Maka Allah murka karena manusia itu telah merendahkan harkat martabatnya, padahal Allah sendiri sudah memuliakannya. Karomna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, sehingga jangan sampai mereka merendahkan harkat martabat dirinya dengan kesyirikan. Yang kedua adalah kufur. Ya, kufur itu saudaraku adalah mengingkari atau tak percaya kepada Allah Ta'ala, menutupi kehebatan Allah. Kata kufur itu terambil dari kata kafaro, yang makna menutup, yang dalam etimologi, dalam bahasa Inggrisnya disebut nama cover. Maka orang yang kufur itu, sifatnya kufur, orang yang disebut kafir, sama seperti syirik tadi, orang yang disebut dengan musyrik, sifat kufur itu adalah sikap menutupi kehebatan Allah, menutupi kekuasaan Allah. Nah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan akidah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara, dan pencipta alam semesta. Maka, kalau kita melihat kepada pembahasan kepada kufur, kufur itu sendiri bisa kita lihat daripada dua aspek. Ada memang kufur secara teologis, kufur secara akidah. Itu orang-orang yang mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, sapi, ya, batu-batu, patung-patung, Masya Allah, yang dituhankan. Nah, itu merupakan bentuk kekufuran secara akidah. Tapi ternyata Al-Quran juga menyebutkan kata kufur, kata kafir, untuk konteks perbuatan harian. Yang ini konotasinya kepada orang muslim sendiri. Ya, seperti ada Allah katakan kata kafir, ya, kata kufur kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim itu Allah sandingkan kata syukur dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bentuk kekufuran secara muamalah, secara perbuatan harian adalah orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Harta, nikmat, jabatan, pangkat, apapun, istri bahkan, ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri, maka kita termasuk orang yang kufur namanya. Nah, maka dengan kufur itu nanti Allah akan cabut semua nikmat yang ada. Saudaraku, ya, jangan pernah ingkari, jangan pernah tutupi pemberian yang Allah beri. Ya, syukuri dengan sesuatu yang baik. Kedua bentuk syukur secara perbuatan itu juga non-akidah adalah orang yang menyombongkan diri, meremehkan orang lain dan membesarkan diri, menganggap diri paling hebat. Itu arti dasar daripada sombong. Ya, Allah katakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang aba suka meremehkan orang lain dan pada saat yang sama dia merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wa kana minal kafirin. Ya, maka saudaraku, jangan pernah tak berpikir, ya, mulianya Allah, mulianya manusia itu karena kehebatan dirinya, bukan. Allah memuliakan kita karena takwa kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain dan menganggap kemampuan kita lah yang paling baik. Yang ketiga adalah nifak. Nifak itu adalah orang yang berpura-pura. Ya, walaupun konteksnya kalau akidah berpura-pura masuk Islam, ya, tapi kalau kita generalisir, nifak itu adalah orang yang penjilat. Iya, orang yang lain di mulut dan di hati, orang yang suka mengampu-ngampu, itu nifak, Masya Allah. Iya, Al-Quran mengatakan, Islam, akidah Islam mengajarkan kita ini mesti mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Jangan yang salah pun dibenarkan, karena demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Iya. Tertawa ketika ada yang salah, bertepuk tangan ketika ada yang salah, itu bentuk daripada orang munafik. Ya, paduka, pasukan dua muka, orang yang tak punya prinsip. Ya, agama mengatakan kul haqqu walau kana murran, kul haqqu, katakan yang benar walaupun itu pahit. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena kepentingan yang ingin terdapatkan. Saudaraku, munafik ini berat, Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tempat kembalinya orang munafik itu lebih parah daripada tempat kembalinya orang kafir. Orang kafir kata Allah finnari jahannam, ditempatkan neraka jahannam. Tapi orang munafik, innal munafiqina kanu fiddarkil asfal, mereka ditempatkan di kerak-kerak daripada neraka jahannam. Masya Allah, itu merupakan bentuk ketidaksukaan Allah kepada orang yang munafik. Orang manis muka, lain di depan, lain di belakang. Masya Allah. Hindari penjilat, saudaraku. Jangan jadi penjilat. Iya, iya. Karena penjilat itu gak enak. Masya Allah. Iya, saudaraku, berbahagia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ya adalah khurafat tahyul. Ya, apa itu? Ya, percaya pada mitos-mitos, adat istiadat, cerita-cerita mistik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Ketika mungkin cicak berdecak, oh, kan betul kalau itu cicak, umpamanya begitu. Wah, ini kalau begini gini akan begini nih. Wah, termasuk ya riwayat-riwayat, kisah-kisah yang terkait dengan keyakinan-keyakinan gaib yang tidak ada dasar di Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan khurafat dan tahyul. Sering kita plesetkan tahyul itu adalah akronim daripada entah iya entah betul gitu ya, masya Allah. Maka kita mesti membuang sifat-sifat atau keyakinan khurafat-khurafat dan tahayul. Sandarkan semua kepada teks-teks yang valid, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Yang berikutnya adalah sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ini juga merupakan bentuk penyimpangan akidah yang amat sangat nyata hari ini. Ya, yaitu sebuah pemikiran yang ya sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Ya, kalau cerita politik ini cerita dunia, duniawi, tidak boleh dihubungkan sama agama. Ya salah. Agama itu kan tuntunan yang mengatur seluruhnya secara syumul, ya, secara komprehensif. Seluruh aspek kehidupan kita itu mesti didasarkan pada agama supaya lurus jalannya. Memisahkan agama dengan perkara-perkara dunia itulah yang digaungkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Cuma sayang disayang hari ini orang Islam pun tidak memahami bahwa sekularisme dan sekularisasi itu adalah bentuk penghancuran daripada akidah yang lurus. Memahami bahwa kehidupan dunia berbeda mesti dipisahkan dari kehidupan agama itu merupakan bentuk penyimpangan akidah dan jalan kesesatan yang menghantarkan kita kepada keburukan dan kehancuran. Kemudian pluralisme, plural ya, menganggap bahwasanya semua agama sama ya. Yang penting kebaikan. Wah, walaupun agamanya apa, agamanya beda, yang penting dia buat baik, ajarannya baik, itu patut untuk kita ya apa? Patut akan mendapat jalan keselamatan di akhirat. Menghargai sebuah kebaikan apapun agamanya itu harus. Itu bentuk kejujuran dalam melihat sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam karena kebaikan-kebaikan perbuatan itu akan menghantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, itu yang perlu dipertanyakan. Tidak bisa. Ya. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah ridha itu Islam. Ya. Ya, apa itu? Keyakinan yang lurus kepada Allah. Allah itu menerima ya perbuatan manusia itu dengan dua hal. Pertama, amal soleh dan yang didasarkan atas keimanan. Maka iman wa amilus solihat. Ya, bukan semata-mata amal soleh saja. Ya, karena iman itu, syahadat itu adalah password untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Ya. Kalau lah mungkin perbuatan baik itu kita katakan sebagai akun untuk bisa memasukkan kita kepada satu wifi gitu. Tapi untuk bisa masuk dan bisa menggunakan wifi itu, mesti kita masukkan kata kunci, kata sandi, passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang mesti ya kita pahami sehingga kita tidak berpahamkan kepada pluralisme, menganggap semua agama sama, ya apalagi dihubungkan dengan filsafat perennial. Ya, ada tuh buku Fritjof Schoon yang kemudian dia tukar nama dengan Muhammad Isa Nuruddin dengan bukunya Filsafat Perennial. Dikatakan bahwasanya agama itu seperti jari-jari pada roda, ya, dan Tuhan itu adalah as tengahnya. Maka boleh saja jari-jarinya banyak beragam, selama dia bertumpu kepada as yang sama, maka itulah jalan keselamatan. Tidak bisa. Itu perennialisme. Maksudku, pluralisme itu akidah menyimpang. Apalagi Pak, ya, liberalisme, bebas. Apa saja bebas boleh dibuat, masya Allah. Ya, padahal kebebasan manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Kebebasan kita akan menghancurkan kita.

0: adalah ajaran feminisme. Ajaran yang membuat kaum perempuan kita itu mesti maju, setara, dan sejajar dengan pria, yang akhirnya itu bermuara kepada kehancuran. Feminisme mengajar apa? Mempropagandakan tiga apa grand design utama. Apa itu? Emansipasi, kesetaraan gender, dan satu lagi peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bentuk kehancuran, saudaraku. Emansipasi membuat perempuan itu maju, ya, sama laki-laki. Akhirnya apa? Khalwat di mana-mana. Dengan khalwat, maksiat di mana-mana. Masya Allah. Sehingga ini kita aneh, jangan aneh melihat banyaknya kasus-kasus asusila. Karena apa? Karena batas dan norma-norma pergaulan laki perempuan dilabrak oleh yang namanya emansipasi. Iya, akhirnya apa? Enggak karu-karuan kita, emansipasi. Kemudian apa lagi, Pak? Iya. Kesetaraan gender. Ya, perempuan juga boleh menempati posisi-posisi strategis. Saudaraku, Allah Ta'ala sudah bagi laki-laki itu untuk kawasan publik, perempuan itu untuk kawasan domestik. Kesetaraan perempuan itu, kalau perempuan sudah maju terlalu tinggi, itu yang membuat dia tak mau diatur. Itu yang membuat dia keras. Maka dikatakan ulama, perempuan-perempuan kalau terlalu maju di luar rumah, banyak beraktivitas di luar rumah, Allah akan tanamkan sifat kelakian kepadanya. Tak mau diatur, mau mengatur. Masya Allah. Ya? Keras kepala. Tidak bisa dibina oleh suaminya. Itu bahayanya. Sebaliknya perempuan laki-laki, kalau terlalu banyak di rumah, nanti Allah tanamkan sifat keperempuanan. Tak bisa bersifat tegas. Dayus. Itu laki-laki yang banyak dalam rumah. Saudaraku, kesetaraan gender itu tidak merupakan ajaran Islam. Penyimpangan akidah, bahaya itu kalau dibiarkan. Ya, maka perempuan itu kembali kepada khitoh semula. Lebih banyak peran domestik untuk membina watak dan akhlak keluarga. Yang terakhir, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bahaya. Kita lihat sekarang bidan-bidan muda kita didoktrin oleh Menteri Kesehatan, oleh ajaran WHO yang mengatakan khitan bagi perempuan tidak wajib. Astaghfirullah. Saudaraku, kalau ada bidan yang melakukan hal seperti itu, katakan, wahai ibu bidan, istighfarlah. Anda telah melakukan pengrusakan agama ini. Khitan itu fundamental bagi laki perempuan. Kalau untuk laki-laki, khitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk perempuan, khitan itu meredam hasrat biologisnya yang tak terkendali. Dengan khitanlah plus ajaran agama yang mengedepankan rasa malu, perempuan itu akan timbul izzahnya, kemuliaannya. Bayangkan kalau kedepannya nanti nilai agama sudah melemah, rasa malu menghilang, plus dia tak ada khitan, maka yang terjadi adalah Masya Allah, kerusakan di mana-mana, zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Karena apa? Karena rusaknya agama itu dengan merusak kaum perempuannya. Khitan kemuliaan kaum perempuan, khitan mencegah perempuan daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, sampaikan kepada bu bidan, wahai bu bidan, janganlah kalian menerapkan, kalian itu bukan mufti, kalian itu bukan ahli fatwa, jangankan berfatwa atas nama agama yang mengatakan khitan itu silakan tak wajib lagi. Bukan. Domain kalian itu adalah kesehatan. Dan khitan itu merupakan bentuk kesehatan mental bagi perempuan yang jangan kalian hilangkan dari tugas kalian sebagai ibu bidan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Oke, lagu dari Zi Avi tadi peringer lagu yang judulnya Kantoi Sing Along ya. Ini adalah penyanyi asal Malaysia yang mana lagu ini bercerita tentang kecurigaan ya. Saat seseorang mengetahui kekasihnya itu ternyata berbohong, pendengar. Pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari RRI.co.id Tanjung Pinang, UPTD Puskesmas Sejang, Kota Tanjung Pinang ini terus menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok prioritas, khususnya lanjut usia atau lansia dan juga ibu hamil. Layanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kepala PTD Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mengatakan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok sasaran telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, pemerintah Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan Disdik ini kembali memperlakukan proses pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, TK, SD hingga SMP negeri dan swasta sekota Tanjung Pinang pada besok hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Tanjung Pinang yang sudah mulai membaik. Setelah selama 2 hari belajar dari rumah. Dan dikatakan ya, himbauan ini diinformasikan melalui grup WA Kepala Sekolah Sekota Tanjung Pinang. Para kepala sekolah selanjutnya diminta meneruskan informasi tersebut kepada wali murid agar dapat mempersiapkan siswa kembali mengikuti pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah juga menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan kondisi udara yang masih perlu diperhatikan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dianjurkan selama kegiatan ini berlangsung.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
2: Ya, jeli. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
4: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
4: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Jalan-jalan ke Pantai Trikora. Singgah sekejap membeli dukun. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
6: Peringkat selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Aci Binong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya jumat ini ya Pak?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberi.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda RL 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan 1 sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WP-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan 1 sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heitman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heitman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
23: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, demikian tadi baru saja kita ikuti siaran Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan membawa kita menuju pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita ikuti program siaran Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam saudara-saudara terkasih di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang, Batam, dan seluruh wilayah Keuskupan Pangkal Pinang. Malam ini saya, Blasius Roja, akan menemani Anda dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi murid Yesus berarti diutus untuk terlibat, bukan hanya menerima. Sebab dalam Matius bab 10 ayat 1-15, Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang terluka, bingung, dan terabaikan, sehingga Ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Dan setiap murid Tuhan Yesus, termasuk kita, diutus untuk selalu bersikap jujur, peduli, dan berani membela yang lemah. Perutusan itu hadir dalam kesetiaan, pelayanan di rumah dan di KBG, serta membangun relasi yang memulihkan. Dan Yesus memberi kuasa dan arahan, pergilah dengan sederhana, andalkanlah Allah, layanilah dengan hati, dan bersiaplah menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Dan pada zaman sekarang ini, ketika banyak orang kehilangan arah dan kepercayaan, setiap murid Yesus dipanggil menjadi tanda harapan. Sehingga siaran ini menolong kita untuk menata ulang cara pandang kita tentang perutusan. Bahwa perutusan bukan tugas segelintir orang, melainkan panggilan semua murid Kristus untuk pergi, bersaksi, dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan hening sejenak, membiarkan pikiran kita yang mungkin masih penuh dengan urusan pekerjaan, sekolah, dan keluarga, perlahan-lahan ditarik ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita ingin malam ini bukan sekedar mendengar informasi, tetapi mengalami perjumpaan yang membuat kita berani berkata, Yesus, Engkaulah pusat hidupku, dan aku pun diutus untuk melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, yang dari awal sejarah telah memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama dalam terang firman-Mu, kami bersyukur malam ini untuk napas yang masih Engkau berikan dan untuk kerinduan yang Engkau tanamkan di hati kami agar Yesus Kristus sungguh menjadi pusat kehidupan kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan-pilihan hidup yang kami ambil setiap hari, khususnya dalam tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai murid-murid-Mu yang diutus ke dengar dunia. Roh Kudus, cahaya hati dan penghibur yang lemah lembut, kami mengundang-Mu untuk hadir dalam siaran ini, menerangi budi kami supaya kami mampu membaca tanda-tanda zaman dengan bijak, melembutkan hati kami supaya kami tidak cepat menghakimi, dan menguatkan langkah kami supaya kami berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan, seperti yang dilakukan para rasul dalam sidang di Yerusalem. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan panggilan Yesus dalam Matius bab 10, agar kami sadar bahwa kami pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani dengan sederhana, penuh kepercayaan kepada Allah, dan siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Bimbinglah kami ya Tuhan, semoga sabdamu dan renungan yang akan kami dengarkan, dan melalui dorongan hati yang akan kami ikuti, agar pada akhir siaran ini, kami tidak hanya memiliki ide-ide bagus, tetapi berkomitmen dengan tekad baru untuk hidup Kristus-sentris, hidup yang berpusat padamu, sehingga kami pun menjadi pekerja di ladang tuaian Tuhan, yang diutus hari ini untuk membawa kabar baik bagi yang letih, kecewa, dan terluka. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita membuka kitab suci kita dari Injil Matius bab 10 ayat 1-15.
Bagi saudara-saudari yang memiliki waktu luang, kita boleh sama-sama membaca teks ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar yang terkasih, jika kita membaca Matius bab 10 ayat 1 sampai 15 dengan cermat, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk mengikutinya, tetapi juga mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang sangat mendasar, karena menjadi murid Tuhan Yesus bukan sekedar tentang menerima ajaran, menerima sakramen, atau menerima pelayanan, melainkan tentang diutus untuk terlibat, untuk pergi bersaksi, dan untuk melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah kita perlu jujur bahwa masih banyak orang yang mengira bahwa panggilan dan perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga pandangan ini membuat umat merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Yang menarik dari teks ini adalah cara Tuhan Yesus mengutus para murid. Karena ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi arahan yang sangat jelas tentang bagaimana mereka harus pergi, yaitu dengan sederhana, tanpa membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang, tanpa membawa bekal perjalanan, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan ini adalah sebuah undangan untuk percaya penuh kepada Allah, untuk tidak mengandalkan kekayaan atau kekuatan sendiri, melainkan untuk mengandalkan providensi Allah, dan untuk siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa ia mengutus mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka hendaklah mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teks ini memperlihatkan tiga ciri utama perutusan murid Tuhan Yesus. Pertama, perutusan yang lahir dari belas kasih Tuhan Yesus. Karena ia melihat banyak orang yang terluka, yang bingung, dan terabaikan, sehingga ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Kedua, perutusan yang dilakukan dengan sederhana dan penuh kepercayaan kepada Allah. Karena para murid diutus tanpa membawa bekal, sehingga mereka belajar untuk mengandalkan providensi Allah, bukan kekuatan sendiri. Dan ketiga, perutusan yang siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Yesus pun mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi penolakan, tetapi mereka tidak perlu putus asa, sebab kesetiaan pada tugas lebih penting daripada keberhasilan lahiriah. Teks ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin bagi kita untuk bertanya, apakah di KBG kita, di paroki kita, di keluarga kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para biarawan-biarawati atau para imam? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan disinilah kita perlu jujur bahwa di situasi dunia dan masyarakat kita saat ini yang penuh dengan keprihatinan seperti kesulitan ekonomi, ketidakadilan, bencana, dan hilangnya harapan, dan justru seperti situasi inilah misi para murid menjadi sangat penting, karena kita dipanggil menjadi garam dan terang, dipanggil untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia yang tawar dan gelap, serta membawa kabar baik bagi mereka yang letih, kecewa, dan terluka. Dan perutusan kita tidak harus dilakukan dengan cara yang sama, karena setiap orang diutus sesuai dengan keadaan dan situasi hidupnya,
baik dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan, dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kita. Sehingga, mewartakan Injil dan menyembuhkan sesama juga melalui berbagai tindakan nyata, misalnya menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, membela kebenaran, dan meneguhkan yang lemah. Saudari-saudara, para pendengar yang terkasih, mari kita membawa teks ini ke dalam kehidupan kita yang konkret. Karena pada akhirnya sabda Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti di kepala, hanya dibaca saja, melainkan untuk turun ke hati dan tangan, menjadi tindakan-tindakan konkret dalam pilihan-pilihan harian kita. Dan kita perlu jujur bahwa di tengah kesibukan yang semakin tinggi, di tengah banyaknya kegiatan paroki dan KBG, kita seringkali mengalami persoalan-persoalan yang membelenggu pertumbuhan rohani kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun komunitas. Dan salah satu persoalan yang paling mendasar adalah masih banyak orang yang mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga mereka merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal, melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Kita ambil contoh cerita, misalnya seorang ibu rumah tangga yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan imam atau biarawan biarawati. Tetapi ketika ia diajak untuk merenungkan

gereja domestika atau gereja rumah tangga, dan membentuk gereja yang tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi mengenal Yesus dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cerita yang kedua, seorang pemuda yang bekerja di pabrik, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia sadar bahwa ia pun diutus, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mulai mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, dan membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG setiap minggu. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang justru menjadi benih perubahan besar, karena ia mulai menjadi terang di tengah kebisingan dunia maya, membawa sabda ke ruang-ruang digital yang seringkali menjadi medan pergumulan baru bagi banyak orang. Contoh cerita ketiga, yaitu seorang bapak yang aktif di lingkungan, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan pengurus. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia mulai mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan lingkungan dengan memberi ruang untuk orang lain menyampaikan pergumulan tanpa interupsi. Dia mencatat poin-poin yang disepakati bersama, kemudian membangun relasi yang memulihkan menjadi tanda persaudaraan di tengah perbedaan. Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih, Matius bab 10 menawarkan kita sebuah jalan keluar, yaitu dengan kembali pada semangat perutusan yang sejati, di mana kita sadar bahwa kita pun diutus bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan kita. Dan ini adalah semangat yang relevan dengan isu-isu terkini yang kita hadapi, seperti krisis otoritas moral di era digital, di mana banyak orang bingung membedakan mana kebenaran dan mana tidak. Sehingga kita butuh Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Maka pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa dalam keheningan malam ini adalah, pertama, apakah di komunitas kita, di keluarga, di masyarakat kita, di tempat kerja kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan para biarawati? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi sebagai pelaku firman itu sendiri? Kedua, apakah kita benar-benar berjalan bersama dalam sinodalitas yang sejati? Ketiga, apa langkah konkret yang bisa kita ambil setelah kita renungkan teks kitab suci yang baru kita dengarkan malam ini? Saudara dan saudari, setelah kita mendengarkan bacaan teks kitab suci, kita renungkan teksnya, sekarang kita melangkah ke bagian yang penting, yaitu aksi nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sabda yang tidak menjadi daging dalam pilihan konkret adalah sabda yang belum kita hayati. Maka berikut ada beberapa pilihan, ada beberapa tawaran aksi nyata. Kita boleh memilih satu atau dua yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Pertama, kita bisa memulai dengan melakukan hidup kristosentris di KBG atau keluarga kita, yakni dengan menyediakan waktu 5-10 menit untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibagikan oleh gereja pada hari itu. Kita renungkan dalam keluarga kita masing-masing. Lalu kita bertanya, kira-kira apa
yang Tuhan inginkan.

0: dalam keluarga kita, dalam masing-masing pribadi kita. Kedua, dalam pertemuan KBG atau dalam perkumpulan-perkumpulan, kita membiarkan orang lain untuk memberikan masukan-masukan tanpa interupsi, sehingga terakhir kita bisa mencapai keputusan bersama. Ketiga, sesuai dengan tema pastoral keuskupan kita, mari kita merawat bumi kita dengan tindakan-tindakan yang sederhana, misalnya dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan listrik dan air atau sumber daya alam yang tidak terpakai. Berikutnya, kita bisa mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG. Dan untuk langkah ini, saudara-saudari para pendengar, kita bisa memilih salah satu akun media sosial dari para imam, rohaniwan, atau biarawan-biarawati yang Anda kenal atau Anda kagumi. Langkah ini boleh menjadi pilihan mengingat banyak postingan yang mendiskreditkan ajaran Katolik atau menyebarkan ajaran yang bukan ajaran Katolik, namun mereka memakai akun-akun dengan nama khas Katolik. Kita perlu memilah dan memilih akun-akun mana yang boleh kita ikuti. Jangan sampai kita mengira bahwa itu adalah ajaran Katolik. Ternyata bukan, dan mereka atau oknum-oknum yang berusaha untuk menggerogoti ajaran Katolik, membagikan ajaran mereka, dan kita mengira itu adalah ajaran resmi dari Gereja Katolik. Mari kita tutup permenungan kita malam ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang telah mengajar para rasul untuk berjalan bersama dalam kebenaran dan kasih, kami bersyukur untuk malam ini, untuk sabda yang boleh kami dengarkan, dan untuk dorongan hati yang telah Kau tanamkan dalam diri kami untuk mengambil langkah-langkah konkret yang menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon, kuatkanlah kami untuk setia pada komitmen yang telah kami ambil malam ini, baik untuk mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan kami, untuk merawat lingkungan sebagai rumah bersama, untuk menghidupi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan untuk menjadi terang di dunia maya. Karena kami percaya bahwa langkah-langkah kecil yang kami lakukan dengan setia menjadi benih perubahan besar yang Engkau pakai untuk mengubah hidup kami dan komunitas kami. Kami serahkan kepada-Mu semua pergumulan yang telah kami sampaikan malam ini. Dengan benturan jadwal yang membuat kami bingung, dengan ego sektoral yang membuat kami jalan sendiri-sendiri, atau dengan kebingungan di era digital yang membuat kami butuh Engkau sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami, bahwa Engkau menyertai langkah kami, dan bahwa Engkau akan menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dalam diri kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran Mimbar Akad Agama Katolik malam ini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya, Blasius Roja, mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang Anda berikan, untuk hati yang Anda buka, untuk renungan malam hari ini. Sampai jumpa dalam permenungan-permenungan berikutnya. Shalom.
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini di edisi kita di Tanjung Pinang malam ini, untuk edisi 30 September 2026 ya, di penghujung bulan September, dan besok kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat. Namun kita tentunya membersamai siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kita ikuti.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh, luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oh, hey.
1: Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama ya, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya ya.
1: Itu lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini podo-podo kayak Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Lah mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekarang
2: yo durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu lo Mbak Ati lo.
0: Jangan lu durung. Jangan lu durung.
1: Mbak Ati kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi dengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Oh,
1: medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap musoknya tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan masih kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bakal menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh, woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
0: Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap
1: magis itu? Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Bener Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka gitu ya. Diantaranya tuh Dianti Cesar,
1: Wasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sumapit, kalau Rita Effendi. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya? Iya,
1: pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Iya, piye kok enggak ada ikan.
1: Nah, itu Mbak Ati kurang mikir, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Lah iya.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak. Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih. Gak
2: tau ruang rindu ya?
0: Harusnya proker tapi memang iya. Masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh gitu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
0: Oke, berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nyembati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawaban iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: tadi?
1: Ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati,
0: silakan.
1: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Opo sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati. Ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, ini tahu terserah boy.
0: Iya.
3: Berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka.
0: Terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Itu yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti itu ya.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibinya. Itu kalau terserah boy di sau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap. Pertanyaan. Oh, terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan, Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dan Sonu Mamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Rida dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah, tiga aja. Bung Bin juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang... apa kabar Benny gitu ya?
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya, Mbak.
2: Oh, kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Wah. Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy.
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Atik Sibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih, Mbak Sibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa? Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Bati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama apa?
1: Oke. Nanti
4: nama
1: akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Andy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitas di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Memanggung dari
1: siap.
4: Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Prosatir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bingo dari Manado, dan seluruh Prosatu RRI Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan. Dalam
5: dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Mas. Tiga
5: orang juga ada Mbak April Burbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: 12 km
2: sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya staminanya.
0: Iya ya.
1: Biasa.
2: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar. Selama
2: berapa? Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Iya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali julukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah
2: ditanya itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Ya, jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan?
1: Pernah diringi ke Kediri Mbak. Kamu sama
2: bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock, Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Kendi
2: tadi. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
2: sampai
1: masih, ya?
2: Masih eksis, turun ya. Temurun lah ya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB Band dengan CB Band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka ya, gitu
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
1: yang di Indonesia. Di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara.
2: Di kedutaan, ya, di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak yang ngangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara Mbak.
2: Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Milo ya.
0: Siap, siap, siap. Okay. Kita
2: santai nih
0: ya. Iya, kita dengerin suka-suka dari Aksi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kami yang Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering udah banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya kan, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu
3: Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Okay. Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Prostar RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat Palu malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh ya, gimana? Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar. Nah,
2: tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oke. Oh, okay.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya, kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Gak, aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Woi Mbak itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang iya. Begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola over kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh ya. Lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: sekarang ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih basah ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau nggak salah ya?
1: Oh,
4: di
1: Solo.
4: Kalau Rahma ini di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Ya. Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang.

0: Siap, optimis
1: Oke,
0: dan
1: ya,
0: terlela.
1: ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
0: Insyaallah bisa diputar ya Bu Uni ya.
2: Ya,
1: Siap.
2: pokoknya, sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Titip salam juga buat
0: Boleh.
2: pendengar setia
0: Silakan.
2: RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zahmi di Batu Sangkar.
1: Oke,
2: terima
1: kasih.
0: Terima kasih Uni.
1: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
0: Pak
1: malam.
0: Hasanuddin, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya,
1: selamat malam.
3: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Weh,
1: Amin.
0: Berkah, Pak.
1: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
0: iya.
3: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh.
1: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang, Mbak.
3: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
4: sekarang,
3: Jawa Timur. Sekarang
4: sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
1: Ya Allah, jangan dong.
0: Mbak Ati, guyonan nih lo, Mbak. Aduh.
3: Aduh, guys, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
3: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke... Ya kalau sama YouTube, kalau dulu kan
1: okay.
3: Ada CD, ada kaset.
1: Siap, itu aja
3: terus,
1: pertanyaannya.
3: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
1: Oke, okay, siap ditunggu ya.
3: Itu aja
0: ya,
3: Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng
0: iya.
5: Dan suami.
1: Ih capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
1: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
1: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
0: Teman.
1: Optimis.
0: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak. Atik juga.
0: Betul,
1: iya,
0: itu
1: lagunya
0: itu
1: Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul, Ica.
5: Itu lagunya di Pukul 1 loh.
1: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
1: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke,
5: tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu aja.
1: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mbak Mas Yudi ya.
1: Oke, okay. Ica.
0: Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
1: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana kita.
1: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
1: Oh dari IKN siap.
6: Mbak Ati, bukan apa? Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
4: Iya saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti kapan-kapan
1: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
4: Iya.
6: Ya. Saya
4: aku juga pengen
6: ya, jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap.
1: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
0: Aku belum, tapi kakak itu sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia
0: betul,
6: kan waktu
1: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya,
4: itu kan sih. Aku nggak ingat lagu-laguku yang mana.
6: Ya Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya
0: udah,
6: sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
1: Oke. Okay.
6: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Ati ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama, saya 68 gitu kan. Jadi... Pokoknya artis-artis dulu itu... kita apa ya kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita

0: hafal tuh teori
1: semua lah orang dulu itu gitu.
0: Nah, tapi tak pertanyaannya gini. Ya, terima kasih walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya, ever listening lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak.
1: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asadin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Iso ya lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Iya Ita ya.
2: Kenapa itu Mbak?
3: Kan Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi masih baru. Ya. Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Bener. Wong telu berkudeta yo.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana?
1: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis.
2: Rumpis tahun berapa itu?
3: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
1: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Kudeta mana?
3: Oh, di kudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya aja
1: suwe. Oke.
3: Masih ada enggak?
1: Masih.
2: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu itu
2: ya, dulu Mbak?
3: Lagunya Nici. Bukan,
1: lagunya Nici.
2: Oh, lagunya Nici, betul.
3: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke.
3: Berarti itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila, siap ya? benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya
2: iya tadi
3: masih
2: ya,
3: bisa tuh Ita.
2: Masih dong. Berarti gitu loh ya, kita insyaallah bisa ya Mbak Ti ya.
1: Duet G berdua kita Purnama Sari dan Ati CB.
2: Mbak Ti. Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya, maksudnya jarang lah jarang ditengok sama IO itu untuk
2: misalnya. Tenang aja, Mbak. Sebelah produser ini, Mbak.
1: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Konser mulu. Ah, Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya humble-nya.
3: Sih, tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi ageism.
3: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin mateng seksi ya. Gitu,
3: makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ke ya Mbak.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana? Kok
2: jadi...
1: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
3: Oh iya. Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu gak pernah ada habisnya. Gak ada umurnya.
2: Gak ada umur. Gak ada batasan
3: ya,
2: umur
3: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
2: pastinya, Mbak.
3: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
3: Iya.
1: Yang 2026 ya, kan ini. Kalau...
3: terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya.
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
3: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lo ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
3: Sopo
1: ada lo,
2: berapa tahun yang lalu ya, aku ingat
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu,
2: singgahnya Mbak Ati sama ya Sopo Mas ya namanya, lupa aku.
1: Sofia
2: lah, nggak tahu lah
1: pokoknya itulah ya,
2: jadinya pikun
3: lo pernah.
1: Iya.
3: Iya, sopo.
1: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi. Ada luwe nom.
3: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
1: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas Yudi, nanti coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
1: Nah. Oke. Okay.
3: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Iya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa lama sudah gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 Bukan tahun ya Mbak.
3: Banyak, dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
3: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
3: Ya
2: aduh.
3: Ampun, orang iso aku.
2: Tuh, gaya.
1: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
3: Jawa. Oh, ya. Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Bener.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
3: Bukan.
2: Oh bukan ya?
1: Tahu lagi.
2: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Lumayan lancar. Ya
3: pernah 10 tahun itu
1: di Jakarta. Dibikin SD impres kali guru bahasa Indonesia.
2: Asa ikut cek sendiri asalnya
3: pas dulu. Kali iya.
1: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang duit.
3: Angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu di Cireng Roni Siantuti berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo-nya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk nih.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik loh, Lucy. Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah,
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Lagune sapa?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Lagi. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup yup.
3: Oke. Enggak tahu lah itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Bener bener. Cuan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo stop, Mbak.
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayani, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Coko, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ya, ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Tersebut. Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Kok disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku nggak tahu tuh.
0: Oke,
3: tuhnya. Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
0: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah.
0: Lupa
3: dulu
0: lah ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya pernah rekod dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau di sudut kemegahan hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya, ya, ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan di mana itu? Keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Mirdad. Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin liru. Tapi dia isu-isu atus dibikin liru
1: mandi sih. Atus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila
1: yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lagu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Ya. Mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak uai emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
1: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop yang ke lain,
0: progresif
1: ya, progresif ya,
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: pop aja lo. Di saya itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya di Dukun ya, Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan.
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa Mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hati Kemerintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tapat keluarga yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kubala dan sebagainya. Untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolitoli dan Sampak Kusuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa Mas?
0: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Patong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi itu.
0: Oke. Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Patong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Patong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik. Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lang rindu, lang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya Ya, apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: ya, bulan gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung, nggak
3: menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi moodnya
1: juga langsung
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Kayak gak, gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah dia manajer wes sugih rek. Agak dia manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iya kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati ya. Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Amerika juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget
1: itu.
0: Cuma
1: Anang Bati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget,
1: gak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak, basahnya dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, singkatin suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang pernah?
1: Katanya pernah dibawain Batik sih, biar Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Batik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya siapa?
0: Iya, iya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke,
2: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh,
2: gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
2: Iya, Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Iya, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Insyaallah, ya? Insyaallah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, berarti kembali lagi
0: persiapan konser
1: tanggal gimana? 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana? Berarti udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
2: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
2: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses, gitu sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya apa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-Suka itu Aji sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak waktu

0: rumah di mana itu?
1: Siap, Mbak
0: Dita
1: nanti.
0: mana Dita?
1: Nih,
0: Dita
1: ada
0: Mbak
1: di situ
0: Dita.
1: nih. Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh, Mbak Dita
0: Iya,
1: cengar,
0: iya.
1: cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk
1: Oke.
0: tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam
1: Siap.
0: sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
0: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
2: Ih,
1: Siapa
2: gimana
1: coba yang bisa
0: itu?
1: lupa sama pemetik sibi
0: Lah
1: itu loh.
0: iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak. Sampai
0: Oke.
1: jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ita
2: Sampai ketemu
0: dengan
2: Mbak.
0: teman-teman ya.
2: Terima
0: Oke,
2: kasih.
0: selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga.
1: Sudah penghujung acara
2: Jadi kalau
1: Ruang
2: mau ketemu
1: Rindu.
2: artis CP di mana? Oh
1: Citos.
2: cerita kan itu. Kalau pendengar Pos 1 kalau pengen ketemu artis CP.
1: Di
2: Nanti.
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Show of
2: Memories
1: Memories
2: Volume
1: 1.
2: 1. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: Iya,
2: gini.
1: betul.
2: Apalagi dari Atik Sibi.
1: Sibi.
2: Sampai ketemu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali masih menemani dan membersamai Anda di udara di frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz untuk kawasan Bintan sekitarnya dan juga di 97,5 MHz ya untuk kawasan Kepulauan Anambas sekitarnya. Dan malam ini tadi dari sejak pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat sudah kita dengarkan bersama siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan jelang ke pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 malam ini, kami akan menemani kebersamaan Anda dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan. Barangkali nanti Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830, khususnya bagi Anda yang masih mendengarkan siaran kami ya. Kita malam ini mungkin bisa nih bercerita tentang bagaimana kita bisa mengenang sejarah, bukan sekedar mengingat masa lalu dari kejadian G30 SPKI, tetapi tentu memahami perjalanan bangsa, merenungi atau memetik dari semua cerita sejarah dari para pahlawan revolusi kita, dari setiap peristiwa yang terjadi, dan menjadikannya bekal bagi generasi kita yang sekarang untuk melangkah ke masa depan ya. Dan malam ini, di malam hari ini pendengar, merupakan lagu-lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan. Kita mungkin bisa mengobrol santai ya mengenai tentang makna dari memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang akan diperingati di esok nanti 1 Oktober 2026. Tentu banyak hal, banyak cerita, banyak pengalaman barangkali ya, dari apa yang sudah kita jalani hingga sekarang. Barangkali kita dulu pernah masa kecilnya menonton filmnya ya, film. Kadang waktu kecil menonton film G30 SPKI itu, waktu itu masih di media televisi. Sebagai contohnya adalah TVRI ya waktu itu ya, di zaman TVRI waktu itu kita pernah nonton di malam ini, biasanya di malam menjelang tanggal 1 Oktober ya. Di masa-masa kecil biasanya kita nontonnya beramai-ramai bersama teman-teman ya, dengan orang tua. Terkadang karena filmnya itu durasinya cukup lama sehingga kita ketiduran di pangkuan ibu atau pangkuan ayah ya, begitulah cerita kita di masa itu ya. Dan tentu kita ambil hikmah dan kita petik segala pembelajaran yang kita rasakan, kita alami, ataupun juga yang kita pernah mendengar cerita-cerita dari orang tua kita tentang para pahlawan yang menjadi korban dari G30 SPKI ya. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita malam hari ini, silakan ya, nanti bisa merequest lagu melalui live chat kita malam hari ini ya. Silakan. Dan kita awali lagu ini spesial untuk Anda. Barangkali Anda pernah memilih pasangan ya, atau memilih orang yang salah menjadi pasangan Anda. Apakah itu yang sebelum terjadi atau setelah terjadi? Dari Luvia Band, Orang Yang Salah.

lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang Pro 1, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan terima kasih untuk para pendengar yang barangkali menikmati siaran kami atau memonitor siaran kami di FM 98,30 atau 30 atau di 103,5 dan juga di 97,5 MHz ya. Untuk kawasan Kepulauan Anambas khususnya dan juga yang

0: Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu naik.
1: Ya, baik, masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat malam untuk semua pendengar dan juga pemirsa. Dan untuk malam hari ini pendengar, barangkali ada yang mau interaksi ya. Namun nanti Anda bisa bergabung untuk membuat ucapankah atau juga memaknai atau juga memberikan edukasi mengenai tentang memperingati kejadian dari G30 SPKI dan esok nanti akan kita peringati Hari Kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober untuk tahun ini di tahun 2026. Baik, pendengar, riset tidak selalu harus dilakukan di laboratorium, membaca buku, atau mencari informasi di internet. Seseorang juga perlu sesekali meriset pikiran sendiri dengan mengamati apa yang sedang dipikirkan, mengapa kita merasa demikian, dan bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi tindakan sehari-hari. Setiap hari pikiran kita dipenuhi berbagai hal, mulai dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, rencana masa depan, hingga kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jika tidak pernah diperiksa, pikiran tersebut bisa begitu saja memengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Dikutip dari unsia.ac.id, disampaikan bahwa meriset pikiran sendiri dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana, apakah yang saya pikirkan ini fakta atau hanya dugaan, mengapa saya merasa terganggu, dan apakah saya sedang melihat persoalan secara utuh. Nah, kebiasaan tersebut membantu seseorang tidak langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul, sebab apa yang kita pikirkan, pendengar, belum tentu selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya ketika Seseorang ketika tidak membalas pesan dari WhatsApp Anda atau message Anda, kita mungkin langsung berpikir bahwa ia sedang marah atau sengaja mengabaikan. Padahal bisa saja orang tersebut sedang ada pekerjaan, sedang padatnya job, ya, atau juga tidak memegang ponsel, ataupun juga sedang memiliki persoalan lain yang tidak kita ketahui. Nah, dengan memeriksa kembali pemikiran kita, seseorang memiliki kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia juga dapat belajar membedakan antara fakta, asumsi, kekhawatiran, dan kesimpulan yang terbentuk terlalu cepat. Baik, tetaplah bersama kami.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Khususnya pendengar setia kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, tragedi G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965 silam menjadi salah satu peristiwa tragis ya dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di mana memang peristiwa kelam ini tentu perlu kita ingat sebagai sejarah di mana pada masa itu ya di tanggal yang sama 30 September 1965 peristiwa kelam ini merenggut banyak nyawa, terutama 7 perwira tinggi TNI yang dikenang sebagai pahlawan revolusi. Mereka adalah tokoh yang berkorban demi menjaga ideologi dan keutuhan negara. Dan tentu seperti dari almarhum Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga ada almarhum Letnan Jenderal Suprapto dan juga almarhum Letnan Jenderal MT Haryono, almarhum Letnan Jenderal S. Parman, almarhum Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, kemudian juga almarhum Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga almarhum, maksud kami, Kapten Pierre Tendean, ya. Dan juga masih banyak lagi korban-korban dari G30 SPKI, baik itu dari para aparat, TNI khususnya, dan juga para warga masyarakat ya pada masa itu. Dan tentu kita doakan, semoga amal ibadah mereka, perjuangan mereka diterima di sisi Allah SWT. Dan tentu Allah yarham ya untuk mereka semua. Dan di mana hari ini kita masih bisa untuk menjadi seorang pahlawan ya, terlebih lagi di era digital saat ini. Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bijak bersosial media ya. Tidak sembarangan meneruskan informasi, apalagi informasi tersebut merupakan informasi yang belum dapat dipercayai dari mana sumbernya, siapa yang membuat berita, dan ataupun juga siapa yang mengirimkan berita. Oleh karena itu, pendengar, pentingnya untuk mempelajari literasi digital ya, meskipun tingkat level perjuangannya berbeda di masa 1965, tapi di tahun 2026 ini, mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik ya. Meskipun tidak sama ya dari segi perjuangannya, tapi kita bisa menjadi seorang pahlawan, karena pahlawan itu pasti memiliki hal-hal baik, memiliki value atau nilai-nilai yang baik, dan juga memiliki sosok yang baik ya. Semoga senantiasa harum, wangi, bunga, di mana kita terkadang ya datang ke pemakaman berziarah ya, dari budaya masyarakat kita ya, menabur bunga ya, bunga-bunga yang sangat wangi seperti lagu dari Ian dari Wangi Bunga. Kita dengarkan bersama.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Berpindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kita semua memiliki hobi atau memiliki waktu luang ketika bersama keluarga menonton, misalnya menonton di salah satu bioskop ya, atau menonton di home theater di rumah, menonton drama Korea menjadi salah satu hiburan yang banyak digemari karena menghadirkan cerita beragam, mulai dari percintaan, keluarga, persahabatan, hingga kehidupan sosial. Namun jika dilakukan terlalu sering dan tanpa batas waktu, kebiasaan ini dapat memberikan sejumlah dampak terhadap keseharian. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya waktu tidur. Rasa penasaran terhadap kelanjutan cerita, ya, biasanya memang drakor, ya, nonton drakor atau drama pendek, ya, sering membuat kita atau membuat para penonton memilih melanjutkan episode berikutnya meskipun menonton iklannya dahulu. Meskipun sudah larut malam, sudah tengah malam, terkadang kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat menjadi lebih singkat dan tubuh kita kurang mendapatkan waktu untuk pemulihan. Selain tidur, terlalu lama menonton juga dapat membuat aktivitas harian menjadi tertunda. Pekerjaan, belajar, berolahraga, hingga interaksi dengan keluarga bisa berkurang karena perhatian kita lebih banyak tercurahkan pada layar. Ini konsepnya berbeda ya dengan orang yang memang setiap berakhir pekan, ya, Sabtu Minggu, nonton bersama keluarga di televisi kah, atau ada home theater di rumah, atau menonton bioskop ya. Banyak sekali film-film Indonesia sebenarnya yang patut kita jadikan sebagai pembelajaran, sebagai edukasi, di mana film-film Indonesia itu bercerita tentang perjuangan hidup seseorang, perjuangan cintanya seseorang ya. Banyak yang menjadi di mana memang soundtrack dari sebuah lagu ya, yang dijadikan sebagai soundtrack sebuah film ya. Nah, salah satu di antaranya adalah filmnya Komang ya, film Komang yang memang menjadi karya ciptanya Raim Laude ya, orang Timur yang memiliki banyak sekali imajinasi dengan cerita atau kisah hidupnya ya. Tapi berbeda dengan film Komang ini pendengar, karena memang film Komang ini bercerita tentang perjuangan hidup ya, di mana seorang pria terus berjuang untuk meraih cinta satu-satunya ya, meskipun pada saat itu berbeda agama, tetapi alhamdulillah si perempuannya di film Komang tersebut ya akhirnya masuk agama Islam, seperti tajuk lagu dari Raim Laude ya, featuring dengan Novia Bahmit dengan Komang ya. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah menonton film Komang ini pasti akan tersentuh hatinya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Ya, demikian tadi ya, satu nomor lagu dari Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta ya. Lagu yang memang dulunya pernah hits ya. Terutama bagi mereka yang berada di Yogyakarta, ya, Solo dan sekitarnya seperti di Malioboro dan semisalnya ya. Memang tempat tongkrongannya Duta, Eros dan kawan-kawan. Pendengar, malam ini ya, seperti biasanya membuat suasana menjadi lebih tenang, di mana aktivitas mulai berkurang, suara-suara di luar perlahan menghilang, terkecuali suara jangkrik ya. Dan kita punya lebih banyak waktu untuk mendengarkan isi hati kita sendiri, sembari mendengarkan siaran radio misalnya. Mungkin di antara pendengar ada yang malam ini sedang merindukan seseorang, ada yang jauh karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau mungkin karena keadaan yang memang belum memungkinkan untuk bertemu. Rindu itu sederhana, tetapi rasanya bisa begitu dalam. Kadang hanya ingin mendengar suaranya, bertukar cerita sebentar, atau sekadar mendapatkan pesan. Hal-hal kecil seperti ini justru terasa sangat berarti ketika orang yang kita sayangi berada jauh di mata. Jarak memang membuat kita tidak bisa bertemu setiap saat, setiap hari. Tetapi jarak juga mengajarkan satu hal pendengar, bahwa kehadiran seseorang akan benar-benar terasa begitu begitu istimewa, begitu berharga ketika kita tidak bisa melihatnya setiap hari. Jadi untuk pendengar yang malam ini sedang berjauhan dengan orang-orang terkasih, tidak apa-apa kalau rindu, simpan rasa itu sebagai pengingat bahwa ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita. Semoga lagu Dewa dengan Kangen ini mewakili perasaan Anda untuk mewakili rasa rindu Anda kepada seseorang atau kepada orang tersayang yang nun jauh di mata.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Terima kasih.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung siaran untuk malam hari ini dan tentunya terima kasih bagi Anda sedari pagi hingga malam ini mendengarkan siaran kami dari sejak pukul 5 pagi hingga jelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kami menutup siaran di malam hari ini, kami akan sajikan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati SPDI, membacakan Surah Al-A'raf ayat 205. Dan kami awali membacakan, menyampaikan renungan malam.

hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mediani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Kamis, hari pertama di bulan Oktober 2026. Masya Allah, kita sudah ada di awal bulan baru ya pendengar ya. Di bulan Oktober ini ini, tepatnya di hari kesaktian Pancasila ya. Semoga bulan ini lebih semangat ya, dan semoga segala harapan Anda tercapai. Di pagi hari ini juga akan kami temani dengan rangkaian acara-acara untuk Anda bersama saya Liza Andriani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita awali Tanjung Pinang Pagi pendengar dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Fusilat ayat 30 dan Hud ayat 112 yang akan dibacakan oleh Dudu Isadullah.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kubaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar rute selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bersama Liza saat ini di studio Pro 1 sudah ada Ustadz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Liza.
1: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Masya Allah. Selalu segar, selalu semangat dan selalu senyum kalau lihat Ustadz
3: Masya Allah
1: Muhammad Zaini nih. Ya.
3: Amin, amin, Masya Allah.
1: Apa karena senyum itu sedekah Ustaz?
3: Iya betul sekali Mbak, senyum itu sedekah dan indah.
1: Waduh, dan pagi ini kita bakal bahas ya Ustaz ya.
3: Insya Allah Mbak.
1: Iya, kita bakal bahas di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh ikutan nanti bersama Ustaz Muhammad Zaini ya. Terkait dengan senyum itu sedekah ya. Selain indah, selain bikin tambah cakep ya Ustaz ya.
3: Masya Allah.
1: Tapi juga sedekah. Nah, seperti apa? Kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Muhammad Zaini dan setelah itu Anda bisa ikutan bertanya di telepon dan juga WhatsApp kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, silakan Ustadz sampaikan terlebih dahulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Riza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di dalam Al-Quran senantiasa mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kebaikan selain kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita seperti melaksanakan sholat, puasa Ramadan, berzakat, haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kebaikan yang tanpa kita sadari ketika kita melakukannya maka dia dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kebaikan dan pahala serta keberkahan dari Allah, maka dia akan bernilai kebaikan, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah kita senantiasa murah senyum, wajah yang ceria di hadapan saudara kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan sahabat kita, maka dia akan menjadi kebaikan dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyuman yang senantiasa kita suguhkan maka pada hakikatnya adalah kebaikan di sisi Allah ketika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Ternyata amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya shadaqah. Ketika kita mampu mengeluarkan shadaqah kita dengan harta itu lebih utama. Ketika kita Allah berikan kelapangan rizki, Allah berikan kelapangan harta, lalu kemudian kita keluarkan untuk sedekah, membantu saudara kita, membantu sahabat kita, maka dia menjadi kebaikan untuk kita. Tapi ada kalanya senyuman itu juga ternyata mengandung kebaikan dan sedekah yang tidak boleh kita sepelekan. Kalau kita punya harta, juga kita murah senyum, betapa kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu, minimal kita berikan senyuman untuk membahagiakan saudara kita. Di saat kita tidak bisa membantunya, minimal kita memberikan kebaikan kepadanya melalui senyuman kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna bil ma'rufi syai'an." Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ketika kita bangun pagi, kemudian kita terutama berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita, bagi istri, suaminya, ini adalah orang yang terdekat dalam kehidupan, ini adalah orang yang paling layak, orang yang paling harus dan mesti untuk kita berikan kebaikan untuknya. Makanya Nabi SAW juga pernah menegaskan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Salah satu kebaikan yang kita berikan untuk keluarga kita, selain menafkahi keluarga kita, anak dan istri kita, maka kita berikan perilaku yang baik, sikap yang baik, senyuman yang terbaik kepada keluarga kita. Maka di saat Nabi SAW menegaskan kita senantiasa jangan meremehkan kebaikan meskipun dengan senyuman kepada saudara kita, dan orang yang paling layak sebelum saudara kita adalah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan pula sebaliknya, dengan orang lain, dengan kawannya, bukan main dia ramah, bukan main dia senyumannya luar biasa. Oh, rupanya ada udang di balik bakwan. Nah, tapi dengan keluarganya, dengan istrinya, bukan main dia. Wajahnya masam, bawaannya mau om saja. Nah, ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita jauhi. Karena kenapa? Orang yang paling layak untuk kita bahagiakan adalah keluarga kita. Selanjutnya adalah sahabat-sahabat kita, saudara kita, terutama saudara kandung kita, kemudian saudara-saudara sepupu kita, kemudian kakek nenek kita, paman kita, tetangga kita. Ini adalah orang yang paling layak untuk kita bahagiakan. Rekan kerja kita. Begitu kita sampai di kantor, kemudian kita ucapkan salam. Tidak hanya sekedar salam, tapi kita lontarkan senyuman. Bukan sekedar senyuman, tapi kemudian kita berikan salam. Salam dan senyuman ini kemudian menjadi energi positif di tengah-tengah kehidupan kita. Baik kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan di tempat kita bekerja. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ittaqun nar walau bisyiqqin tamratin, faman lam yajidhu fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukannya, maka bisa bersedekah dengan mengeluarkan ucapan yang baik. Jadi setelah kita ucapkan salam, kemudian kita senyum, lalu kemudian kita sapa saudara kita dengan sapaan yang baik. Assalamualaikum, apa kabar? Kita tanyakan kabarnya. Kemudian kepada keluarga kita, Assalamualaikum, apa kabar Umi? Assalamualaikum, apa kabar Nak? Gimana kabarnya hari ini? Nah, itu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita mampu mewujudkan itu, maka selalu ada energi positif, energi kebahagiaan, energi kebaikan yang kita tebarkan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Tidak sedikit gara-gara sikap yang mungkin tanpa kita sadari, akhirnya disalah tafsirkan sama orang. Ketika wajahnya tidak bersahabat, mungkin wajahnya tidak bersahabat itu karena dia punya masalah, mungkin dia punya problem, mungkin dia punya persoalan. Lalu kemudian ketika dia menampakkan wajahnya kepada saudaranya, mungkin saudaranya nanti bisa saja salah menafsirkan, oh ini sahabatnya marah sama dia, benci sama dia, atau dia sedang sombong kepada saudaranya, kepada sahabat lainnya. Nah, maka kita perlu menampakkan wajah yang ceria. Dan wajah itu adalah cerminan dari suasana hati, cerminan dari suasana pikiran. Maka ketika kita mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan senyuman kita, mengendalikan sikap kita, maka insya Allah itu juga membantu kita untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosional kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ada juga sebagian yang wajahnya itu memang tidak bersahabat, terlihat sombong. Nah, maka jangan sampai demikian. Karena kenapa? Ketika kita tampak sombong, angkuh, apalagi memang diiringi karena dia punya jabatan, kedudukan, dia punya harta yang kaya raya dan sebagainya, lalu kemudian dia acuh, bahkan dia bermasam muka, maka kebencian di sisi Allah. Kita belajar dari surah Abasa wa Tawalla, yaitu ayat yang bermasam muka. Ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam, lalu kemudian Nabi sedang fokus dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, dengan harapan jika pembesar kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, maka semuanya akan ikut juga masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Lalu seorang sahabat buta, dia bertanya dengan Nabi tentang sesuatu. Nabi pada saat itu sedang fokus mendakwahi pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan mereka mau tertarik masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi mengabaikan sahabat Ummi Maktum ini. Akhirnya sikapnya Nabi ini ditegur dan diluruskan oleh Allah melalui surah Abasa wa Tawalla. Janganlah engkau bermasam muka karena merasa Ummi Maktum ini mengganggu di saat Nabi sedang fokus untuk mendakwahkan Islam kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nabi sempat agak sedikit bermasam muka, maka ditegur oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul bermasam muka dengan seseorang, kita menampakkan wajah yang tidak bersahabat, kita menampakkan wajah kebencian, kita menampakkan wajah permusuhan, kita menampakkan wajah konflik. Na'udzubillah min zalik. Maka bukan sekedar teguran dari Allah, kita khawatir mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhadapan dengan saudara kita dengan wajah yang kemudian membuang wajah, kemudian was bermasam wajah, senyumnya setengah senyum dan sebagainya, tidak tulus dan sebagainya. Justru ketika kita menyadari keutamaan pentingnya kita senyum, pentingnya kita berwajah ceria, ternyata ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat Nabi tidaklah keras, tidaklah bersikap kasar, bahkan Nabi lembut hati. Maka kita juga meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlembut hati, tidak bersikap kasar, jangankan kepada saudara kita. Kepada musuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap baik. Kecuali ketika memang diperangi, dimusuhi, maka Nabi bersikap keras. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahama'u bainahum, senantiasa memiliki sifat kasih sayang di antara mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersikap keras terhadap orang-orang yang memang memusuhi Islam. Nah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana, kebaikan-kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Maka kita lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun, terutama melalui senyuman. Senyum kepada anak, itu berdampak terhadap psikologisnya. Tersenyum terhadap istri, meskipun dia capek mengurus rumah tangga dan sebagainya, kemudian mengurusi anak-anak dan sebagainya. Maka ketika seorang suami menampakkan wajah yang ceria, kemudian menyapanya, menyayanginya, maka seketika hilanglah rasa lelah itu, hilanglah rasa capek itu. Demikian juga kita dengan tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga kita sedang ada di depan rumahnya, kemudian kita melontarkan senyuman yang baik, maka insya Allah akan terbangunlah keharmonisan, terbangunlah rasa ukhuwah Islamiyah, terbangunlah kehidupan yang penuh dengan keguyuban. Apalagi seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin menghadapi dan berjumpa dengan rakyatnya, berjumpa dengan masyarakatnya, tetap dia menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang senyum, tidak sangar, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya, tidak ego dan sebagainya, tapi menampakkan kebaikan. Karena bagaimana seorang pemimpin, dia juga menjadi teladan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan ternyata kebaikan itu sederhana, minimal ketika kita senyum, kita menyapa dengan kalimat yang baik, kita mengucapkan salam, itu sudah satu kebaikan, bahkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon dan juga WhatsApp, silakan, sudah kami buka untuk Anda ya. Ada Ustadz Muhammad Zaini, topiknya adalah senyum itu indah. Senyum itu sedekah. Indah juga sih, sedekah juga gitu ya. Dan tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Muhammad Zaini bagaimana senyum itu ya, luar biasa sekali ya. Anda ingin bertanya, boleh, silakan pendengar di line telepon dan juga WhatsApp, sudah kami buka untuk Anda ya. Sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini, ya, masih ada cukup waktu untuk Anda bertanya di line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada Ustadz Muhammad Zaini? Mungkin ingin bertanya di luar topik, boleh. Kalau bisa dijawab, akan dicoba dijawab. Tapi kalau misalnya ingin bertanya sesuai dengan topik, itu luar biasa sekali. Barangkali bisa menambah apa ya, mungkin jadi pertanyaan di kepala Anda ya selama ini terkait dengan senyum, atau mungkin jadi unek-unek. Nah, kadang-kadang nih yang jadi unek-unek itu ketika kita senyum tapi gak dibalas, Ustaz. Iya gak, Ustaz? Iya, kita senyum sama orang, udah seneng gitu kan, ketemu tetangga atau siapa, tapi ternyata gak dibalas. Ini gimana caranya untuk kita mengendalikan diri kita biar gak kesel gitu, Ustaz?
3: Iya, baik. Iya, ada kalanya ketika kita senyum tidak selalu mendapatkan balasan yang
1: Betul.
3: Baik. Tidak mendapatkan respon yang positif. Maka kembali lagi kepada niat kita. Nah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita niatkan karena Allah, jadi kita niatkan segala sesuatu itu karena Allah, kita niatkan sesuatu itu hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah, maka respon apapun yang kita dapatkan, maka kita gak akan pernah kecewa. Karena kita harapkan itu rahmat Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu ini mengikuti contoh Rasulullah. Kita melakukan ini merupakan anjuran dari Allah. Jadi apapun responnya, no problem. It's enjoy saja. Jadi kita enjoy saja. Tapi setidaknya kita yang mengawali senyum. Karena kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan senyuman dari orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan feedback juga. Sebagaimana ketika kita melemparkan bola, semakin kita lemparkan dengan keras bola itu ke dinding, maka dia akan memantulkan dengan pantulan yang lebih keras. Maka ketika kita berusaha untuk memantulkan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi terkadang kebaikan itu tidak selalu kita dapatkan kepada orang yang selalu kita berikan kebaikan untuknya. Betul. Termasuk ketika kita ingin berbuat baik, senyum kepadanya. Tapi bisa jadi Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan lain. Apa kebaikannya? Melatih kesabaran. Jadi kalau kita sudah senyum, tapi orang gak senyum, ya melatih kesabaran kita. Ternyata sabar itu juga pahalanya juga sangat luar biasa. Jadi melatih mengendalikan emosi kita. Bisa jadi di situ Allah sedang mendidik kita mengendalikan emosi. Ada kalanya ketika kita melakukan kebaikan, tidak selalu mendapatkan balasan kebaikan. Itu sesungguhnya melatih kesabaran. Kita melatih ridho. Jadi sikap kita adalah tetap niatkan karena Allah, kemudian kita bersabar dan ridho saja. Dan jangan pernah kita berhenti melakukan kebaikan karena orang lain. Jadi jangan sampai kita sudah berbuat kebaikan tapi tidak mendapatkan respon positif. Tapi kemudian kita berhenti. Jangan. Selalu saja kita berbuat kebaikan.
1: Oke, ini ada yang bertanya dulu, Ustaz.
3: Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Iya, Bu Sinta, silakan.
5: Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam, ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah,
5: Pak,
3: Bu.
5: Ya.
3: Alhamdulillah.
5: Ya, doakan saya ya, Pak, ya. Saya mohon doanya ya, Pak.
3: Iya, Bu.
5: Iya, Pak. Ya, semoga selesai nanti operasinya ya, Pak.
3: Amin. Semoga Allah sembuhkan, ya. Bu. Amin.
1: Ya Rabbal
5: Alamin.
1: Ya,
5: amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Yang saya ingin tanyakan, Pak, bagaimana kalau kita berbaik kepada orang, tapi memang dia itu sudah lama tidak baik kepada kita, tapi kita selalu perasaan baik. Jadi kita tuh harus bagaimana ya, Pak, kita mengamalkan kita baik, dia berbalas jahat. Nah, jadi kita tuh harus istiqomah atau bagaimana kiat-kiatnya, Pak? Itu aja yang saya ingin tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Sinta, semoga dilancarkan segala sesuatunya, diangkat segala penyakitnya ya, Bu Sinta ya. Oke, silakan, Pak Ustadz.
3: Baik, Bu Sinta, semoga Allah rahmati, berkahi, lindungi, sembuhkan dan sehat walafiatkan. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali untuk kalian. Nah, jadi sama seperti tadi, Bu Sinta, jangan pernah kita berhenti berbuat kebaikan meskipun kita tidak mendapatkan balasan yang baik. Maka supaya kita tidak kecewa dalam kebaikan, kita niatkan karena Allah. Kalau kita niatkan karena Allah, maka kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa langgeng.
1: Oke, sebentar Ustadz, ini ada telepon lagi.
3: Baik.
1: Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ayo silakan. Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Ini salah silaturahmi dengan kawan di Ustaz ya. Kalau kita mengunjungi kawan yang sakit tapi non muslim, ada apa doanya, Pak Ustaz? Doa untuk orang muslim yang sedang sakit. Dan juga kedua, mereka sering mengucapkan assalamualaikum kepada kita. Apa jawaban kita? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan Ustaz.
3: Baik, Pak Rasino, terkait dengan pertanyaan Pak Rasino tadi, kalau kita berjumpa dengan saudara kita bersilaturahim, apa doa yang kita ucapkan? apalagi saudara kita yang sedang sakit. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ketika kita mendapati saudara kita sedang kurang sehat, kita mengunjunginya dalam rangka apa? Untuk menghiburnya, memberikan motivasi, dan di situ ada kebaikan. Maka ketika kita mendapati dia sedang kurang sehat, kita doakan Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sa Ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka la yughadiru saqaman. Wahai Rabb manusia, Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah ia, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, dan berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, kita doakan dia. Sekaligus kita juga menyampaikan la ba'sa tahuron. Jadi Nabi SAW ketika mengunjungi sahabatnya, Nabi memberikan motivasi, la ba'sa tahuron, gak apa-apa. Kita diuji dengan sakit, insya Allah tahuron, sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Bisa jadi dengan sakit itu Allah sedang menggugurkan dosa kita. Bisa jadi dengan sakit itu Allah melatih kita dengan kesabaran, melatih keridhaan, dan bisa jadi dengan sakit itu Allah mengangkat derajat-derajat kita. Jadi kita memberikan motivasi kepada saudara kita. Selebihnya kita doakan, ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan, kekuatan, kesembuhan, sehat walafiat untuk saudara hamba, ya Allah. Nah, kita selalu mendoakan kebaikan. Kemudian kalau kita berjumpa saudara kita, nah tentu sikap utama yang harus kita lakukan adalah kita senyum dan salam.

0: Kalau kita sedang gundah gulana, berusahalah kita berjumpa dengan orang, senyum. Itu juga akan berdampak
1: walaupun
0: positif.
1: Walaupun dipaksa ya, Ustaz.
0: Meskipun
1: ya?
0: Dipaksa. Dan itu salah satu terapi juga. Salah satu terapi. Jadi kalau lo sudah punya masalah, bawaannya cembetat-cembetut, waduh, dunia ini seakan seperti runtuh rasanya, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi ketika dia bawa tetap enjoy, kemudian dia menebarkan kebaikan, itu akan kembali kebaikan untuk dirinya. Maka Allah yang akan memberikan ketenangan, ketenteraman untuk jiwanya.
1: Yeah.
0: Insya Allah.
1: Masya Allah. Itu dia buat Bu Sinta dan juga Pak Rasino tadi ya. Mungkin di terakhir nih Ustadz ya, pesan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini Ustadz.
0: Baik. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ketika Allah lapangkan kita dengan harta, kita lakukan kebaikan dengan harta. Ketika Allah berikan kita kelapangan dalam jabatan kedudukan, gunakan jabatan kedudukan kita untuk kebaikan. Ketika Allah memberikan kita sehat walafiat, ketika Allah memberikan kita kemudahan, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Minimal kita menebarkan senyuman. Nah, ternyata ada kebaikan sederhana yang tidak boleh kita anggap sepele, itu menebarkan senyum, mengucapkan salam. Ini hal yang sederhana, sepele, tapi ternyata besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyumlah, senyum itu sedekah. Senyumlah, senyuman itu indah, dan insya Allah akan senantiasa menjadi berkah.
1: Amin. Ya Allah, luar biasa sekali ya di pagi hari ini ya. Awalnya juga awal bulan dengan senyum ya Ustaz.
0: Iya, awal bulan ya. Masya Allah, itu makin senyum tuh. Kalau awal bulan makin senyum itu biasanya.
1: Makin senyum ya, karena ada yang masuk ya. Oke, intermezzo aja. Oke, mau awal bulan, mau akhir bulan tetap senyum ya Ustaz ya.
0: Iya, gak ngaruh dia.
1: Oke, terima kasih.
0: Apalagi akhir bulan harus makin senyum tuh.
1: Oke Ustaz, terima kasih banyak untuk pagi hari ini ya. Semoga kita tidak pelit senyum ya. Insya dan tetap Allah mencoba untuk tersenyum walaupun mungkin hati gundah gulana, kantong kering ya Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Karena insya Allah banyak berkah, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan juga.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikutan bertanya dan juga sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini bersama Ustaz Muhammad Zaini terkait dengan senyum itu sedekah. Kita tutup Mutiara Pagi dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Ustaz, sehat-sehat selalu Ustaz.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, Mbak.
1: Amin. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Polisi masih mendalami penyebab meninggalnya seorang pelajar di perumahan Bumi Moro, Bintan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi.
1: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridarman Bae,

0: mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah kesaktian Pancasila.
0: Ridharman Bhai menambahkan, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
1: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
0: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri Ridharman Bhai menambahkan, Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
2: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini masih terjaga dengan baik.
4: Persatuan dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kepri, Aludin Andi, mengatakan Kepri merupakan miniatur Indonesia. Semua suku bangsa di Indonesia ada di Kepri, bahkan semua agama di Kepri serta aliran kepercayaan juga ada di Kepri. Kerukunan dan persatuan masyarakat di Kepri tentunya terukur dan dapat diukur. Dapat dilihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kepri dalam 5 tahun terakhir yang selalu berada di peringkat 5 besar se-Indonesia. Dengan peringkat tersebut tentunya menggambarkan kerukunan dan kehidupan masyarakat Kepri masih terjaga.
5: Hal ini tentunya terukur ya, terukur dari 5 tahun terakhir dari Indeks Kerukunan Umat Beragama kita itu selalu berada di 5 besar. Kita pernah di peringkat 1 di tahun 2022, kemudian 2023 kita di peringkat 2 dan 2003 kita di peringkat ketiga. Dan di 2025 ini kita indeksnya naik cuma peringkatnya turun karena rupanya daerah-daerah lain laju cepat meningkatnya. Kita tetap berada di posisi 7 tapi secara se-Sumatera kita di posisi kedua. Ini menggambarkan bahwa kerukunan umat, kerukunan hidup masyarakat di Kepri ini kan bisa dijaga.
4: Lebih lanjut dikatakan Andi, terjaganya persatuan dan kerukunan umat beragama di Kepri bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga peran semua pihak, masyarakat, instansi vertikal, dan stakeholder terkait yang ada di Kepri. Walaupun menurutnya ada kejadian-kejadian kecil yang pernah terjadi dan dapat menyebabkan menurunnya kerukunan dan persatuan di Kepri, hal itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak melebar menjadi sebuah perpecahan yang luas. Reporter Fidawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polisi masih mendalami penyebab meninggalnya seorang pelajar berusia 18 tahun yang ditemukan di kawasan perumahan Bumi Moro, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan.
6: Seorang pelajar berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di kawasan perumahan Bumi Moro, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Korban pertama kali ditemukan oleh ayah kandungnya. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara, Ibda Wisuda Meitari, mengatakan polisi menerima laporan tersebut pada Selasa 29 September 2026 dari Babin Kamtibmas dan masyarakat. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu hasil visum tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah catatan dan obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi psikologis korban. Korban diketahui merupakan pelajar kelas 3, salah satu SMK di Bintan Utara dan masih menjalani konseling di rumah sakit jiwa.
7: Ada seorang warga di perumahan Bumi Muru gantung diri, ditemukan oleh bapak kandungnya setelah keluar dari setelah sarang. Kondisi dalam keadaan tergantung, tali nilon ukuran yang benar, tali nilon ukuran 7 mili ya, warna putih. Selanjutnya kami lakukan identifikasi, di kamarnya ada menemukan diagnosa kesehatan sama beberapa konsumsi obat-obat yang kaitannya dengan gangguan psikologis.
6: Wisuda mengatakan polisi masih mendalami penyebab korban meninggal dunia. Selain itu, ponsel korban masih terkunci sehingga belum dapat diperiksa. Polisi juga menemukan sejumlah catatan yang diduga berkaitan dengan kondisi sosial korban. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah catatan tersebut berkaitan dengan penyebab korban meninggal dunia. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas.
8: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
9: Kepulauan Riau tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
8: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
10: Tadinya kita hanya terima 13 kelas, tapi tahun ini 23. Beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara, sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
8: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
11: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift, insya Allah ini selesai sebenarnya.
8: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam waktu 4 bulan menempuh pembelajaran, sebanyak 35 orang tua lanjut usia akhirnya wisuda melalui sekolah lansia di Rumah Bahagia Bintan.
12: Sebanyak 35 orang tua lanjut usia lansia mengikuti wisuda sekolah lansia yang digelar Rumah Bahagia Bintan. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembelajaran selama 4 bulan bagi para peserta. Wisuda berlangsung meriah dengan berbagai penampilan yang dibawakan para peserta pada Rabu siang di Rumah Bahagia Bintan sebagai bagian dari materi yang telah mereka pelajari selama mengikuti sekolah lansia. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Bintan, Vivian Sumanti, menjelaskan sekolah lansia menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap belajar bersosialisasi, beraktivitas sekaligus mempererat silaturahmi. Program tersebut juga diharapkan dapat menjaga semangat para lansia agar tetap aktif di tengah keterbatasan usia.
13: Tentu kami berharap semoga silaturahim ya pembelajaran ini dapat menambah semangat kekeluargaan, semangat untuk bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi tentu harapannya mudah-mudahan mengadakan sekolah ini bisa membawa arti kepada mereka bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Memang secara tidak formal kita mereka menuntut ilmu, tapi dengan adanya pembelajaran yang diberikan itu menyatakan bahwa menuntut ilmu itu sampai kapanpun.
12: Sekolah Lansia di Rumah Bahagia Bintan mulai dilaksanakan pada April 2026. Program tersebut mengacu pada program Sekolah Lansia BKKBN yang telah diterapkan di sejumlah wilayah. Selama 4 bulan mengikuti pembelajaran, para lansia mendapatkan berbagai materi dengan kegiatan. Di antaranya kegiatan senam, pembelajaran agama, bersama pengajar dari kantor urusan agama, menghafal Pancasila, hingga kegiatan sosial dan edukasi mengenai sejumlah program pemerintah. Sekolah Lansia tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga mendorong peserta agar lebih aktif berinteraksi dengan lingkungan. Para lansia dinilai menunjukkan antusiasme ketika berkumpul dan mengikuti kegiatan bersama teman-teman mereka. Dari total 35 peserta, sebanyak 20 orang merupakan lansia binaan Rumah Bahagia Bintan, sedangkan 15 peserta lainnya berasal dari luar panti. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
3: Siswi Sekolah Rakyat Tanjung Pinang berhasil lolos ke babak final Olimpiade tingkat nasional.
14: Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang, Andi Melisa Saputri, berhasil lolos ke babak final Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Melisa meraih posisi kedua pada babak final yang diikuti perwakilan sekolah rakyat dari 31 provinsi di Indonesia. Kepala Sekolah Rakyat Tanjung Pinang, Reni Putri Ramadhani, mengatakan Melisa merupakan salah satu peserta yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Dari 31 peserta yang mengikuti semifinal, Melisa berhasil menempati posisi kedua dan menjadi salah satu dari 4 peserta yang lolos ke final.
15: 3 SR dari Kepri, Natuna, Anambas, dan Tanjung Pinang, itu yang bertanding. Jadi pada saat babak penyisihan, kita yang ikut ke semifinal mewakili Provinsi Kepri.
14: Melisa mengaku pencapaian tersebut diperoleh melalui proses belajar secara otodidak dan pelatihan bahasa Inggris yang dijalani secara bertahap. Meski baru pertama kali mengikuti lomba bahasa Inggris, ia mampu melewati tahapan penyisihan hingga semifinal tingkat nasional.
16: Persiapan saya berlatih lebih giat lagi, mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang lama juga, dan terus berkembang.
14: Kepala Sekolah Rakyat Tanjung Pinang berharap capaian Melisa dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mengembangkan kemampuan dan mengikuti berbagai kompetisi. Babak final di Jakarta nantinya menjadi kesempatan bagi Melisa untuk bersaing dengan 3 peserta lainnya dalam memperebutkan posisi juara. Reporter Kerta Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Ijeng mengevaluasi pelayanan kesehatan melalui lokakarya mini lintas sektor Triwulan 3 tahun 2026, termasuk persoalan waktu tunggu pasien.
17: Puskesmas Sejang mengevaluasi pelayanan kesehatan melalui lokakarya mini lintas sektor triwulan ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan forum konsultasi publik yang digelar di aula kantor Camat Bukit Bestari Rabu kemarin. Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal, mengatakan lokakarya mini lintas sektor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap triwulan. Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan pelayanan dan kesehatan masyarakat bersama lintas sektor. Dr. Faisal menjelaskan, dalam evaluasi pelayanan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komunikasi petugas dengan pasien serta kenyamanan masyarakat selama mendapatkan pelayanan.
18: Tidak ada yang sempurna ya, teman-teman, ya. Tapi kita mencoba untuk berupaya bagaimana pasien-pasien atau pengunjung yang datang ke kita itu mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
17: Menurutnya, waktu tunggu masih menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan tingginya jumlah kunjungan yang datang secara bersamaan, terutama pada hari-hari tertentu. Dr. Faisal menyebutkan, rata-rata kunjungan ke Puskesmas Sejang mencapai sekitar 150 pasien per hari. Sementara pada hari Senin, jumlah kunjungan dapat meningkat hingga 250-300 pasien. Untuk mengurangi antrean, Puskesmas Sejang mendorong masyarakat memanfaatkan layanan mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dari rumah sebelum datang ke Puskesmas.
18: Ngantri ini, antrean ini dapat kita pecahkan dengan solusinya salah satunya mobile JKN. Dengan mobile JKN ini, masyarakat bisa mendaftar dari rumah. H-1 sebelum ke Puskesmas itu sudah bisa mendaftarkan.
17: Ia menambahkan, saat ini sekitar 25% pasien yang datang ke Puskesmas Sejang telah memanfaatkan layanan mobile JKN. Pihaknya berharap penggunaan layanan tersebut terus meningkat sehingga proses pendaftaran dan antrean pasien dapat berjalan lebih efektif. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Polisi masih mendalami penyebab meninggalnya seorang pelajar di perumahan Bumi Moro Bintan. Mewakili kerabat kerja bertugas pada pagi hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
0: Ya, jeli. Terima kasih.
4: Ini wangnya.
0: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
0: Pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan seperti biasa pendengar, kita akan update dulu nih pagi ini. Bagaimana perakiran cuaca hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Pagi ini Liza sudah tersambung dengan Mas Fadris. Selamat pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, dingin gak sih pagi ini?
2: Dingin sekali.
1: Pantas saya kira saya aja yang merasa sangat dingin pagi ini ya. Oke, Mas Fadris, tapi kira-kira bagaimana? Apakah hari ini berpeluang hujan atau cerah? Atau terkait dengan kabut asap, Mas? Bisa sampaikan juga sekalian informasinya, Mas? Silakan.
2: Ya, baik Mbak Liza. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, serta masih ada potensi terjadi kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera. Kemudian pada siang hari dan juga malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Berikutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk kondisi kabut asap pada tanggal 30 September untuk update di jam 4 sore kemarin terlihat bahwa wilayah Pulau Bintan termasuk dalam kategori wilayah yang terindikasi menerima kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera. Sementara untuk kondisi titik hotspot, terpantau pada hari ini tidak ada titik hotspot di Pulau Bintan. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari, serta agar dapat memakai masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Mas Fadris. Semangat beraktivitasnya. Udah mau pulang ya Mas ya?
2: Iya betul.
1: Kebalik nih buat Liza, semangat gitu Mas. Awal bulan nih Mas ya.
2: Semangat buat Mbak Liza.
1: Iya, semoga tambah semangat ya Mas. Pulangnya hati-hati Mas. Terima kasih informasinya. Selamat pagi.
2: Sama-sama Mbak. Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar, hari ini tanggal 1 Oktober, kita ketahui sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan juga Lisa informasikan nanti tidak ada dialog ya pendengar, karena nanti kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan pukul 7.45. Kita akan coba relay Pro 3 ya, dilaksanakan, disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tapi untuk Anda ingin menyampaikan informasi, boleh pendengar di line telepon dan juga WhatsApp. Silakan untuk pagi hari ini untuk Anda sampaikan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
2: Halo,
1: halo. Pagi Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya Bapak.
2: Kabarnya sudah ngopi.
1: Alhamdulillah dingin Bapak.
2: Ya, ngopi itu penting ya, supaya semangat.
1: Ngopinya nanti Bapak, belum Bapak.
2: Oh iya iya.
1: Oke, silakan Pak Rasino.
2: Oke, sehat ya.
1: Ya, amin. Insyaallah Bapak juga ya sehat.
2: Terus hari ini Kamis tanggal 1 Oktober, ya, bulan baru, ya, awal Oktober ini belum menyampaikan informasi di daerah kami di Kabupaten Bintang, ya. Dan cuaca di pagi ini di Bintang Timur cerah berawan, semoga asa semakin berkurang, agar udara yang kita hirup menyehatkan tubuh, ya. Dan lantas ramai lancar karena anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah di Bintang Timur nih.
1: Benar, sama Bapak.
2: Iya, iya sama ya. Kemudian ya, walaupun anak sekolah mulai di jalanan latihan jalan, walaupun mendok saya sendiri itu sudah berhati-hati jangan terjadi celaka lantas. Kemudian informasi lain nih, tanggal 1 Oktober ini Hari Kesaktian Pancasila yang merupakan kemenangan bagi bangsa Indonesia, tetapi kesadaran untuk memasang bendera satu tiang belum dilaksanakan secara penuh oleh masyarakatnya. Berbeda dengan di zaman Orde Baru, tanpa disuruh masyarakat langsung memasang bendera satu tiang di Hari Kesaktian Pancasila ini ya. Kemudian yang selanjutnya kami atas nama penasehat senam jantung di Yayasan Kijang ini ya, ucapkan terima kasih kepada kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bintang, yaitu Ibu Haja Vivan Sumanti dan juga Ibu Haja Aisyah ya, yang berkunjung dan merupakan ketua Yayasan Jantung Sehat Kabupaten Bintang, berkunjung ke tempat kami kemarin dari Jumat tanggal 25 September 2016 dan menyumbangkan satu buah speaker dan mic ya untuk senam jantung di Yayasan. Mudah-mudahan yang disumbangkan itu merupakan amal ibadah yang diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Andriani.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Liza, tetap
1: semangat. Amin, ya. Siap.
3: Tugas, tugas negara, tugas mulia, Mbak Liza.
1: Kesaktian Pancasila harus sembuh semangat ya, Bapak.
3: Iya, benar sekali ya. Pertama-tama, hari ini 1 Oktober, dan Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Semoga saja kita hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat selalu mengacu kepada pedoman penghayatan Pancasila Pimpan, Mbak Liza ya. Namun harapan saya mungkin kedepannya dari Dinas Pendidikan untuk dapat mengulangi lagi, mempelajari lagi Pimpan ini, Mbak Liza, di sekolah-sekolah. Supaya kita sebagai masyarakat ini mungkin kedepannya untuk hidup bermasyarakat mengacu kepada lima sila ini tadi, Mbak Liza ya. Ya, semoga saja hal semacam ini hal yang sangat positif di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober nih, Mbak Liza ya, di tahun 2026. Semoga kedepannya kita masyarakat kita nih lebih baik dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari, Mbak Liza.
1: Amin.
3: Yang keduanya, Mbak Liza, kita tahu beberapa hari terakhir ini Kota Tanjung Pinang sudah mulai diguyur hujan, Mbak Liza ya. Alhamdulillah, syukur. Namun tatkala hari Senin itu hujan lebat juga, tapi asap semakin malam semakin gelap ya, Mbak Liza ya. Jadi mungkin tadi informasi dari perakiawan BMKG kan memang asap ini datangnya dari Pulau Sumatera, Mbak Liza ya. kita dengan Pulau Sumatera ataupun Kalimantan, itu jarak kita kan bukan dekat juga, Mbak Iza, begitu jauh, Mbak Iza. Namun yang kita jauh aja asapnya seperti itu. Bagaimana yang bersikat lahan yang terjadi kebakaran itu, asap yang masyarakat hadapi itu, Mbak Iza. Bagaimana gelapnya kan? Namun semoga hal semacam ini tahun-tahun yang akan datang tidak ada terjadi lagi kebakaran ataupun pihak-pihak terkait yang memangku wewenang masa hutan ini untuk segera mengantisipasi dan mengawasi. Ini kan efeknya bukan hanya kita saja, anak-anak sekolah juga diliburkan, Mbak Iza, ya. Aktivitas di lapangan juga kita terganggu. Semoga saja hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Namun hal semacam ini bertahun-tahun selalu sering terjadi tatkala musim kemarau tiba. Apalagi bukan kita di Indonesia saja, bahkan negara tetangga kita juga mengkomplain juga dengan adanya asap kiriman ini, Mbak Iza, ya. Musim COD akhirnya datang dengan COD asap, ya, Mbak Iza, ya.
1: COD asap.
3: Nah, yang keduanya, Mbak Liza, mungkin musim penghujan sudah mulai akan datangnya kan, dah masuk bulan Oktober, November, dan Desember kan musim penghujan. Semalam hujan sebentar saja, saya berjalan di kilometer 2 itu, sampah-sampah di selokan-selokan naik, air juga naik di selokan-selokan. Ya, harapan saya mungkin dari pemerintah kota menggerakkan dari kelurahan, menginformasikan ke RT/RW-nya untuk dapat membersihkan selokan-selokan yang tersumbat, karena kita tidak akan lama lagi akan menghadapi musim penghujan, Mbak Liza. Yang kita khawatirkan adalah musim penghujan ini nyamuk lagi yang jadi masalah di Mbak Liza, ya. Nyamuk demam berah. Itu aja, Mbak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih ya buat Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Ya, jadi hari ini juga memang untuk anak-anak sekolah sudah mulai kembali sekolah ya, kembali ke sekolah setelah semalam tuh sempat daring ya, 2 hari ya pendengar ya. Halo, selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
0: Pagi juga. Semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala.
1: Amin.
0: Diberikan rezeki yang murah.
1: Amin.
0: Diberikan sikap yang sama untuk menciptakan suasana atau iklim yang kondusif di Tanjung Pinang, ibu kota Kemayoran.
1: Amin.
0: Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berupaya untuk bagaimana apapun alasan dan ceritanya, yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil, untuk menciptakan suasana silaturahim yang baik dengan berbagai kalangan. Kemudian menyangkut masalah selama ini, beberapa bulan yang lalu kita merasa kepanasan, kekeringan sumur dan sebagainya. Lebih kurang 3 hari sampai semalam Allah turunkan nikmat hujan di muka bumi ini. Yang tidak kalah pentingnya, jika kau syukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah. Tapi ingat, jika kau kufur terhadap nikmatku, siapapun dia, apapun jabatannya, azabku amatlah pedih. Semoga nikmat yang Allah berikan itu kita syukuri bagi umat yang beragama Islam. Jalankanlah perintah yang Allah suruh sholat itu sholat. Semoga dapat menginspirasi semua pihak. Kemudian hari ini, hari kesaktian Pancasila diperingati di pusat maupun di daerah, mungkin memperingati juga. Jangan lagilah kita abaikan Pancasila ini. Jangan mentang-mentang tidak hari tanpa bicara teknologi digital dan sebagainya. Karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapa yang mempermainkan Pancasila dari pusat sampai ke daerah, berarti dia mempermainkan kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada siapapun yang mampu selagi dia masih hidup di kolong langit ciptaan Allah. Bahkan Allah mengancam nikmat yang mana lagi. Kalau tidak, carilah kehidupan di luar kolong langit yang diciptakan. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita jalankan republik ini dari Sabang sampai Merauke, ada rasa memiliki republik ini, bukan milik sekelompok orang. Kita jadikan hari kesaksian Pancasila hari ini untuk merenung diri, siapakah kita, dari mana kita berada, dan kemana kita akan kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Marlis ya di Lomba Purnama. Di belakang Pak Marlis. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Nasrun. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
4: Terima kasih. Selamat Hari Kesatuan Pancasila buat Bomber ya Kak Liza ya. Semoga ini menjadi perhatian kita untuk negara kita NKRI Kak Liza ya. Hari Pancasila itu tanggung jawab kita negara. Negara itu ada manusianya, ya. Dan manusia itu ada bentuknya. Ada pejabat, ada yang semuanya lah ya. Pas atas, pas bawah, petani semua ada. Tapi kesimpulannya, yuk marilah nilai Pancasila itu kita praktekkan, kita bukan kembali, kita harapkan pada gawean pusat ya Kak Liza ya.
1: Iya Bapak.
4: Pedoman penghayatan, pengamalan Pancasila itu sangat bagus sekali. Jangan pilihan pribadi saya ya. Nah, itu perlu diterbitkan lagi, tapi pemerintah pusat nampaknya enggan sekali. Bagaimana suatu aturan itu cuma ngomong, nggak dituliskan? Cuman hukum, hukum kan berdasarkan KUHP ini banyak. Cuma ngomong-ngomong nggak dibukukan. Jadi ya kita nggak ada, mohon maaf, nggak ada kesannya. Jadi harapan pada pemerintahan pedoman penghayat pengawasan pengawasilah yang order yang benar itu kita terapkan, kita bukukan. Mari terapkan untuk pelajar, mari dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan juga masyarakat umum juga ikut. Pater umum, pegawai, polisi semua itu merangkup semua Kak Liza. Tapi sekarang apa? Kita kuat-kuat ini kalau pusat hanya gawe nggak ada gunanya juga nih. Ini pusat ini yang kita harapkan ini dibukan lagi pedoman penghayat pengamalan itu terbitkan, dibukukan dengan maksimal. Insya Allah lah kita Pancasila itu bisa sakti. Sakti jangan sakti omongannya aja, nggak ada implikasinya. Ya kalau saya harapkan mudah-mudahan Pancasila diterapkan, pedoman pengamalan saya diterapkan untuk warga NKRI yang ada di wilayah Indonesia. Sementara itu Kak Liza, salam semangat hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Nasrun ya yang ada di Kota Piring ya. Di belakang Pak Nasrun masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk ada yang ingin menyampaikan informasi atau ingin mengucapkan terkait dengan kesaktian Pancasila pendengar ya. Jangan lupa untuk hari ini pasang bendera setengah tiang sepenuh ya. Penuh kalau semalam tanggal 30 September itu setengah tiang, tapi kalau hari ini full ya, penuh ya, satu tiang penuh. Jadi untuk Anda yang barangkali lupa, boleh langsung dipasang benderanya di rumah masing-masing, bukan hanya rumah-rumah tapi juga di kantor-kantor ya pendengar ya. Dan di hari ini juga untuk Anda yang barangkali melaksanakan upacara bendera, seperti halnya juga RRI Tanjung Pinang hari ini juga akan melaksanakan upacara bendera jam 7.30 ya. Ya, selamat pagi buat karyawan karyawati LPPR Tanjung Pinang ya. Angkasawan angkasawati LPPR Tanjung Pinang. Jangan lupa untuk nanti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman RRI Tanjung Pinang. Dan Anda juga yang hari ini upacara ya, semoga tidak terlambat dan jangan ada yang ketinggalan, dicek dulu segala sesuatunya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Baik, ditunggu di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Nanti pada pukul 7.45 kita akan relay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya pendengar, terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila, Ya, kita sedikit flashback ya pendengar. Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut ya, peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Para korban kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan politik dan sejarah Indonesia. Dan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu punya dasar keputusan Presiden ya. Dasarnya adalah keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dalam perkembangannya, peringatan tersebut menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun melalui upacara dan juga pembacaan ikrar untuk meneguhkan komitmen mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi kalau misalnya kalau kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Kalau hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya, semoga enggak tertukar lagi atau tidak salah ya, karena ini berbeda ya pendengar ya. Oke, masih ditunggu dengan telepon dan juga WhatsApp untuk ada yang menyampaikan informasi. Kalau belum, kita break sebentar, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Oke, kita coba telepon ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lo punya ngasih Indra Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda. Apa itu?
0: Bunda siapa pemata?
1: Bunda permata mau masak. Apa namanya itu?
0: Masak apa?
1: Masak.
0: Apa nih belakangnya?
1: Arulah, memasak nangka lah.
0: Ah, iyalah, nangka-nangka. Masak nangka.
1: Kita ucapkan selamat pagi. Untuk kita semua sejahtera dan bahagia.
0: Amin.
1: Puan Liza.
0: Saya.
1: Kembali saya teringat 1 Oktober 1965. Dunia begitu mencekau dan sangat mengerikan sekali keadaan. Jadi kalau hari ini kita rayakan kesaksian Pancasila, wajib bagi kita untuk mengibarkan bendera hari ini. Maris setengah tiang, sekarang sepenuh tiang. Saya merasa berdosa kalau hari ini saya tidak mengibarkan bendera, karena keadaan pada waktu itu memang sangat mengerikan. Sehingga kita sampai sekarang selamat dari apa namanya, dari rongrongan G30 PKI yang akan merubah ideologi negara kita dari negara ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan pada saat itu memang sedang digencarkan sekali. Jadi pada saudara-saudara saya semua, marilah kita sadarkan diri bahwa Allah telah menyelamatkan negara kita dari rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab, yang begitu kejam dan keji membunuh jenderal-jenderal kita. Itu baru di ibu kota, belum di daerah-daerah lain yang memang mereka sangat kejam. Kadang-kadang orang-orang tua yang sedang mencangkul karena tidak sesuai dengan ideologi mereka, mereka akan sisihkan, akan hinakan. Jadi itulah yang terjadi dulu sebelum terjadinya di 30 SPKI. Jadi karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Mari kita berdaulat, adil dan makmur. Karena ada RT, ada RW. RT artinya rukun tetangga. RW rukun warga. Mari kita rukun bersama-sama. Kita bentuk suatu kekuatan yang sangat kuat untuk mempertahankan negara kita di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yeah.
0: Demikian, Bu Liza. Iya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Batu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang jangan lupa untuk memasang bendera satu tiang penuh hari ini ya, pendengar ya. Karena ini bukan sekedar pemasangan bendera, tapi ada sejarah di baliknya. Dan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta pada hari ini, pendengar. Acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelum upacara pokoknya, sejak pukul 6 tadi sudah dilaksanakan acara persiapan, yaitu pengibaran sang merah putih. Kemudian Komandan Upacara memasuki tempat upacara itu mengambil alih pimpinan pada pukul 7.45. Komandan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Kolonel Mar Edo Sidarta Halilintar. Ya, menjabat sebagai Koordinator Administrasi Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara dalam upacara pagi ini, dan upacara pokoknya akan dimulai pukul 8 dengan penghormatan kebesaran. Kemudian

Umar yang akan membacakan doa. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, pendengar, mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan semangat memperkuat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, masih ada sedikit waktu, kita buka sebelum kita bergabung dengan Pro 3. Sebentar lagi ada warta berita yang akan kita relay pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda juga yang dalam perjalanan, wah ini sudah mulai ramai sekali dari tadi ya, Liza lihat ya, anak-anak sekolah sudah pada masuk dengan hari ini menggunakan seragam merah putih ya, pendengar, untuk yang SD dan juga SMP ya, seperti biasa dengan seragam masing-masing untuk mengikuti upacara bendera peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Semoga tidak hujan, semoga lancar segala sesuatunya, semoga upacara berjalan dengan hikmat. Oke, selanjutnya kita akan jelang pukul 7 untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi untuk pagi hari ini, dan kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini